0: Baitul Maqdis sujada. Ya, para mufassirin di antara Ibn Abbas menafsirkan yang dimaksud sujada di sini ruku. Jadi masuk dalam keadaan tunduk ruku seperti ini. Dalam keadaan tunduk ruku masuk ke dalam Baitul Maqdis, wa qulu hittah, dan katakanlah hittah. Ya, hittah ini artinya hutta anna khotayana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Ini kalau dalam syariat kita ya kurang lebih perintah astaghfirullah. Ya, perintah untuk menyebut untuk mengatakan astaghfirullah, Allahumma ghfirli, ya, dan lainnya. Ya. Diperintahkan untuk mengatakan hitta. Ini sebagai bentuk ya bagaimana kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak kemudian takabur. Ya, maka Bani Israel diperintahkan untuk masuk Baitul Maqdis ya, dengan ruku dan mengatakan hitta. Ya, tidak dengan menyombongkan diri enggak, tapi menundukkan diri dan mengatakan hitta, yang kurang lebih astagfirullah al-azim. Namun apa yang terjadi ketika mereka diperintahkan untuk mengatakan hittah, sebagian dari Bani Israel kemudian mengatakan hintah. Mereka kemudian mengolok-olok, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemuliaan untuk merebut Baitul Maqdis, namun mereka kemudian mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengatakan hittah. Ya, tidak mengatakan ya Allah ampunilah dosaku, tapi mereka mengatakan hintah. Hintah ini artinya adalah apa namanya, biji gandum gitu ya, hintah gandum. Ya, ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah perkataan-perkataan tersebut. Ya, maka hati-hati. Ya, sebagaimana orang-orang Bani Israel diperintahkan untuk mengatakan hintah kemudian merubahnya menjadi hintah, begitu pula kaum muslimin sekarang diperintahkan untuk menyebutkan astaghfirullahal azim, sebagian dari kaum muslimin menyebutnya astajim. Waliyadzubillah. Ya, banyak ini kaum muslimin yang pemuda-pemuda kemudian astajim, astajim, waliyadzubillah. Ini hati-hati. Ya, hati-hati ketika kita kemudian merubah perkataan-perkataan. Ya, dari astaghfirullahal azim yang kemudian dirubah. Mungkin bagi mereka ini terlihat keren. Ya. Mereka mengikuti bagaimana orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi kemudian merubah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan demikian, dan mudah-mudahan pemuda-pemuda yang sekarang banyak kemudian meresetkan gitu ya kalimat thayyibah, di antaranya astaghfirullahaladzim diubah menjadi astajim ya, dan kalimat-kalimat yang lainnya subhanallah alhamdulillah diubah menjadi kalimat-kalimat diplesetkan oleh mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut sehingga kita tidak mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena diriwayatkan bahwa mereka ini ya orang-orang yang kemudian menyebutkan hintah kemudian dirubah menjadi hintah, maka kemudian Allah mengazab mereka. Di antara bentuk azabnya Allah kirimkan ya taun. Jadi taun pertama, taun itu adalah wabah penyakit. Ya, taun pertama yang Allah kirimkan itu adalah untuk Bani Israel. Ya, wabah pertama, penyakit yang Allah berikan kepada umat manusia itu adalah kepada Bani Israel. Kenapa Allah kirimkan wabah tersebut? Karena kezaliman Bani Israel yang merubah perkataan, karena keras kepala mereka, karena kedunguan dari Bani Israel, sehingga kemudian hintah dirubah menjadi hittah. Hittah dirubah menjadi hintah. Okay. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusha ibn Nun. Ya, bagaimana seorang Nabi Yusha ibn Nun ya, mampu menaklukkan Baitul Maqdis untuk pertama kalinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan nikmat kepada kita agar umat muslim sekarang ya bisa kemudian kembali menaklukkan Baitul Maqdis, memberikan kemerdekaan bagi Masjidil Haram, dan memberikan kemerdekaan bagi Palestina. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sekarang dibom setiap harinya, dirudal setiap harinya, dibunuh setiap harinya oleh pasukan Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kaum Muslimin di Palestina dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, Kang Cepi. Tafadhol.
1: Pemaparan materi yang telah disampaikan, dan kami ulangi kepada para jamaah yang ataupun pendengar dan pemirsa yang menyimak program Teladan Rasul di pagi hari ini. Pertanyaan dari kuis dari Teladan Rasul pagi hari ini yaitu, sebutkan salah satu mukjizat Nabi Yusha yang paling istimewa. Sekali lagi, sebutkan salah satu mukjizat Nabi Yusha yang paling istimewa. Nabi Yusha alaihi salam yang paling istimewa. Kirimkan jawaban dari pertanyaan kuis tersebut ke nomor 0811-227-1476. Sekali lagi, kirimkan ke nomor 0811-227-1476. Dan insya Allah bagi dua pemenang yang beruntung akan diberikan hadiah dari Tarbiyah Sunnah Mart. Baik, Ustadz, ada pertanyaan berkenaan dengan boikot, Ustadz. Bagaimana pandangan Islam tentang boikot, memboikot produk-produk dari Israel untuk melemahkan Israel? Apakah itu memungkinkan, Ustadz? Silakan.
2: Terkait boikot, apabila kita kemudian mampu ya untuk kemudian memboikot ya, dan kemudian Amir ya pemimpin kita yang memerintahkan hal tersebut ya untuk memboikot produk-produk dari Israel, maka kita boikot ya untuk melemahkan Israel ya. Dan kita mendengar ya banyak hal tersebut ya di beberapa hari ini ketika Israel kemudian menyerang Palestina. Maka sekali lagi ya, apabila Amir pemimpin ya, kemudian ikut juga memboikot dan kaum Muslimin semua memboikot, maka ini adalah kekuatan ya bagi kaum Muslimin ya untuk melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan dengan boikot ini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melemahkan Israel, melemahkan musuh-musuh Allah, sehingga kemudian menyelamatkan saudara-saudara kita kaum Muslimin yang berada di Palestina, yang mereka ini mustadahil fil ard. Mereka ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Mereka ini dibunuh, mereka disiksa, ya, mereka anak-anak kecil, ya, wanita-wanita. Sehingga mudah-mudahan dengan boikot ini kemudian bisa menjadi jalan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita lakukan. Ya, bentuk bagaimana posisi kita ya, terhadap kaum Muslimin yang berada di Palestina. Dan Ana mungkin sedikit menambahkannya, bahwa jangan sampai kemudian posisi kita berada di posisi netral atau bahkan kita mendukung Israel, karena banyak di antara media ya sekarang ini kemudian mengatakan kita berada di posisi netral gitu ya, kita tidak mendukung Palestina dan kita tidak mendukung Israel, atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, bahkan kemudian mendukung Israel ya, karena kemudian yang salah ini Palestina yang menyerang lebih dulu, waliyadzubillah. Ya, kita perlu menjelaskan ya, kepada anak-anak kita ya, bagaimana kecintaan kepada Baitul Maqdis, bagaimana sejarah awal ya, bahwa Baitul Maqdis ini adalah milik orang-orang Palestina yang kemudian dirampas oleh orang Israel. Ya, kemudian mereka menjajah Palestina. Ya, kita harus memberikan penjelasan tersebut ya, agar anak-anak kita cinta kepada Palestina ya, sehingga kemudian mungkin sedikit yang bisa kita lakukan bagi Palestina, mudah-mudahan sedikit tersebut kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap ya bagaimana ini adalah bentuk usaha kita ya, sehingga Allah berikan pahala yang begitu banyak sebagaimana pahala sholat di Baitul Maqdis dilipat gandakan 500 kali lipat. Ya, maka mungkin kita bersedekah ke sana, ini yang kita mampu. Itu ya, mudah-mudahan sedekah kita, boikot kita ya dan lain-lainnya kemudian Allah lipat gandakan 500 kali lipat sebagaimana keutamaan salat di Baitul Maqdis. Karena kita sekarang enggak bisa salat di sana. Kaum muslimin diharamkan untuk salat di Baitul Maqdis. Ya. Mungkin Mungkin itu Kang Cepi yang bisa Anda jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dan afwan, pertanyaan ini jadi pertanyaan penutup untuk program Teladan Rasul di pagi hari ini. Pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah istighfar dapat menjadi sebab bagi seseorang mencapai tujuan atau cita-citanya, Ustaz? Silakan.
2: Apakah istighfar bisa menjadi sebab ya, atau seseorang untuk mendapatkan tujuan yang dicita-citakan? Jawabannya betul. Ya, istighfar bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, kita ingat ya, bagaimana seorang Hasan al-Basri ya, ketika ditanya oleh muridnya, wahai imam ya, aku memiliki istri ya, namun sudah bertahun-tahun ya tidak diberikan anak, enggak dikaruniai anak. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Istighfar ya, istighfarlah kamu. Kemudian yang kedua datang, aku punya lahanku tandus, wahai imam. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Beristighfarlah. Kemudian yang ketiga mengatakan, wahai imam, aku orang yang miskin ya, bagaimana aku kelaparan ya, dan lainnya. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Beristighfarlah. Ya, datang lagi orang, banyak datang kepada Imam Hasan al-Basri. Jawaban dari Imam Hasan al-Basri hanya istighfarlah. Ya, maka murid-murid dari Imam Hasan al-Basri ini kemudian kebingungan. Wahai imam, ya, begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, namun jawabanmu hanya istighfar. Apa jawaban Imam Hasan al-Basri? Tidaklah kalian percaya akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukalah Al-Quran di surat Nuh. Ya. Maka dibukalah di surat An-Nuh ya, di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa saja yang akan Allah berikan? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan air hujan bagi orang yang kekeringan. Kita sebagian wilayah di Indonesia ya kekeringan. Maka beristighfarlah ya, maka kemudian niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan air hujan bagi tanah-tanah yang kekeringan. Ini tujuan kita, pengen tujuan kita pengen agar diberikan kesuburan bagi tanah kita, tanah yang kering kerontang ini yang enggak ada air. Maka beristighfarlah, niscaya Allah akan mengirimkan hujan untuk kalian. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ, dan Allah akan memberikan harta yang banyak. وَبَنِينَ, dan Allah akan berikan anak-anak keturunan yang kau inginkan. Ini yang belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Niscaya Allah akan berikan anak keturunan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim ya, puluhan tahun tidak diberikan keturunan, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga baru diberi keturunan di umur 86 tahun. Ya, Nabi Ismail lahir ketika Nabi Ibrahim umurnya 86 tahun. Ya. Kemudian 13 tahun kemudian, baru kemudian lahir anak keduanya, Nabi Ishak, umurnya Nabi Ibrahim 99 tahun. Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْكُمْ أَلْهَارًا. Nanti saya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kalian kebun-kebun yang subur, dan akan mengalirkan air-air sungai di sekitarnya. Ini fadilah dari istighfar ya. Maka ketika kita memiliki keinginan ya, kita ingin untuk kemudian sukses dalam usaha kita, tujuannya agar kita kemudian bisa berbagi kepada saudara kita. Saya ingin membangun perusahaan baru lagi ya, saya sudah punya satu perusahaan, bismillah saya ingin membangun satu perusahaan lagi, perusahaan kedua ini setengahnya lillah, setengahnya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya, untuk saudara-saudara kita yang terzolimi, untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, anak-anak yatim. Ya. Maka banyak-banyak beristighfar, ya niscaya Allah akan kabulkan niat tersebut. Ya, karena mungkin niat-niat kita, ya, usaha-usaha kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena dosa yang

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid.
3: Patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa membaca fatihah. Hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakrah langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku, jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat, tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk

0: apa di tempel. Ngusir setan itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
1: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah. Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat, ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang Masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. yang dia inginkan ketenaran, popularitas, ya Allah kasih. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar, tapi dia cari akhirat. Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yah wa huwa mu'min, dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya, tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa. Ula'ika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahaulai min ata'i rabbik. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammah," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, Anda punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama Anda, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang. Datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita memulai kajian ini, yaitu kajian Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kitab yang penuh dengan manfaat, terdiri dari 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi sebagai ulama yang bermadhab Syafi'i, dan beliau meninggal pada tahun 673 Hijriyah dalam usia 46 tahun. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga Tarbiyah Sunnah Channel, kita langsung kepada muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi setelah beliau memuji Allah syahadat alla ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sungguh telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud dan juga Mu'adz bin Jabal dan juga Abi Darda, juga Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan Abu Hurairah serta Abu Sa'id Al-Hudri dari banyak jalan dengan riwayat-riwayat yang beraneka ragam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'asahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Barang siapa yang menghafal atas umatku arba'ina haditsan, 40 hadis, min amri diniha, dari urusan agamanya, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i, berkumpul dengan para fuqaha dan kumpulan para ulama. Dalam riwayat yang lain, ba'asahullahu faqihan aliman, Allah akan membangkitkannya faqihan, sebagai seorang yang faqih, aliman sebagai yang alim. Dalam riwayat Abu Darda, kata beliau, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan aku baginya, kata Nabi, pada hari kiamat syafi'an, yang memberi, akan memberi syafaat, wa syahidan, dan akan menjadi saksi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Qila lahu, dikatakan padanya, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah dari pintu mana saja surga yang kau kehendaki. Adapun dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi zumratis syuhada'i. Dia dituliskan dalam rombongan para ulama dan dibangkitkan dalam rombongan para syuhada. Itu hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan menghafal 40 hadis dari agama kita. Namun setelah beliau menukil riwayat-riwayat tentang keutamaan menghafal 40 hadis, kata beliau, wattafaqal huffadhu ala annahu hadithun da'ifun wa in kathurat turukuhu. Namun para hafid hadis, ya, para ahli hadis bersepakat bahwasanya hadis tersebut adalah dhaif. Hadis-hadis itu adalah dhaif walaupun banyak jalannya. Dan kata Imam An-Nawawi, wa qad sannafal ulama'u rahimahullah fi hadzal babi la yuhsa minal musannafat. Sungguh para ulama telah menyusun dalam bab ini, bahasan ini, susunan-susunan yang banyak yang tak terhingga. Yang aku tahu adalah susunan dari Abdullah ibnu Mubarak tentang 40 hadis ini. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Kemudian juga Abu Bakar Al-Ajuri. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani. Adz-Dzarqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abu Utsman As-Sabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan ulama-ulama yang lainnya yang banyak sekali dari kalangan mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu, dan mutaakhirin, ulama-ulama belakangan. Mereka, para ulama itu menyusun bab ini, yakni 40 hadis. Kemudian kata beliau, waqad istakhartu laha ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan. Sungguh aku telah istikharah mengumpulkan 40 hadis dalam rangka mengikuti para imam, para ulama, dan para khuffad al-Islam ini. Jadi beliau mengikuti ulama-ulama sebelum beliau. Dan sungguh telah sepakat para ulama atas bolehnya beramal dengan hadis dhaif tentang fadailul amal. Kan tadi disebutkan tentang keutamaan-keutamaan amal, yaitu orang yang menghafal 40 hadis. Disebutkan fadail-fadailnya. Mengamalkan itu para ulama boleh. Mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul amal boleh. Ya. Walaupun demikian, kata Imam An-Nawawi, bukanlah aku beriktimad atasnya. Artinya aku tidak bersandar pada bolehnya mengamalkan hadis yang dhaif untuk fadailul amal atau berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Barang siapa yang menghafal 40 hadis akan begini, akan disyafaati oleh Nabi, akan disuruh diperintah masuk ke surga dari mana saja, dikumpulkan di golongan para ulama dan fuqaha dan lain sebagainya. Bukan itu. Namun berdasarkan Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir, yaitu yang menyampaikan hadis, ya, menyampaikan hadis. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Nadarallahu mar'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah mencerahkan seseorang yang mendengar perkataanku, fawa'aha, dia mengerti, dia pahami, ya, perkataanku itu. Fa'addaha, lantas dia ajarkan, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengarnya. Ini berdasarkan dua hadis inilah beliau susun, itu dalam rangka menyampaikan kepada yang tidak hadir atau tidak tahu hadis ini, dalam rangka ingin mendapatkan doa kecerahan wajah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang menghafal hadis, memahaminya, kemudian mengajarkannya. Disusunlah disusunlah kitab ini. Kemudian kata beliau, di antara para ulama juga ada yang menyusun Al-Arba'in, ya, kumpulan 40 hadis fi usuliddin, tentang pokok-pokok agama. Jadi 40 hadis tentang pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu akidah, keimanan, kayak gitu. Wa ba'duhum fil furu, sebagiannya dalam hal-hal yang furu, ya. Dalam fiqih ibadah, dalam hal furu, furu'iyah. Wa ba'duhum fil jihad, sebagiannya ada tentang jihad, al-arba'un fil jihad, keutamaan jihad, bagaimana sekelimut tentang jihad. Wa ba'duhum fi zuhdi, sebagiannya tentang zuhud, perkara-perkara yang hadis-hadis tentang zuhud dikumpulkan. Wa ba'duhum fil adab, sebagian mereka ada yang mengumpulkan tentang adab, 40 hadis tentang adab-adab saja. Wa ba'duhum fil khutab, sebagian mereka ada yang mengumpulkan tentang khutbah-khutbah, ya. Dan seluruhnya kata Imam An-Nawawi, maksud-maksud, tujuan-tujuannya itu baik. Semoga Allah meridhai atas maksudnya tersebut. Dan aku memandang, kata Imam An-Nawawi, mengumpulkan yang paling penting dari itu semua, yaitu arba'un hadisan, 40 hadis yang mencakup seluruh hal itu, ya. Ada usuluddinnya, ada furu'nya, ada jihadnya, ada juhudnya, dan sebagainya, ada adabnya, seluruhnya dikumpulkan. Dan seluruh hadis ini, seluruh hadis yang di sana ada kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah agama. Dan ulama telah menyusun setiap hadis darinya, bahwasanya hadis-hadis yang terdapat di dalam Arba'in An-Nawawi ini adalah berpusarnya Islam, beredarnya Islam itu, ya, sekitar itu, ya. Atau ada sebagian hadis atau hadis yang disebut nisful Islam, setengah Islam tak ini, gitu, ya. Ausulusu, atau sepertiga dari Islam, kita akan sebutkan, ya, hadis yang termasuk dari sepertiga Islam atau yang macam. Berarti ini adalah pokok-pokok hadis, ya. Maka para ulama juga menyarankan untuk mempelajari pelajaran yang pertama bagi para thalabatul ilmi adalah Al-Arba'in An-Nawawi, ya, sebelum yang lainnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, dan aku komit

lafad-lafad yang samar. Maksudnya bahwasanya beliau juga mempunyai syarah oleh beliau sendiri gitu. Syarah Ali ya, pendek-pendek. Maka ditutup oleh beliau, mestilah bagi setiap yang mengharap pahala akhirat untuk mengenali tentang hadis ini. Ya. Kenapa? Karena mencakup perkara-perkara yang penting dan juga terkandung di dalamnya peringatan-peringatan atas kebanyakan ketaatan-ketaatan. Dan ini adalah nyata, nampak bagi orang yang mentadaburinya. Maka kepada Allah lah aku bersandar dan kepadanya lah aku serahkan, dan baginya lah pujian dan nikmat, dan dengannya taufik dan juga perlindungan. Demikian muqaddimah dari penyusun yaitu Al-Imam An-Nawawi. Diriwayatkan bahwa namanya itu Al-Arba'un fi Mabanil Islam. 40 hadis tentang pondasi-pondasi Islam. Wal qawaid al-ahkam, dan kaidah-kaidah hukum. Jadi mencakup bukan tentang tema-tema seperti ulama-ulama yang lainnya. Hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepadanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Hanyalah amal itu bergantung kepada niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap seseorang adalah bergantung kepada apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang keadaan hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, dia akan mendapatkannya. Awim ro'atin yankihuha, atau karena wanita dia akan menikahinya. Fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya itu bergantung kepada perkara yang dia niat hijrah untuknya. Diriwayatkan oleh dua imam muhaddis yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardijbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, yaitu Imam Bukhari, wa Abul Husain, dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhu anhuma fi sahihaihima, dalam kedua sahihnya, alladhainihuma asahul kutubil musannafah, yang keduanya itu adalah yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang disusun. Pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah dan juga Tarbiyah Sunnah Channel, dan juga hadirin yang hadir di masjid ini. Hadis ini adalah hadis yang pertama, yaitu hadis Umar bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amal itu bergantung kepada niat, dan hanyalah bagi setiap orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini hadis yang sangat agung, hingga di antara para salaf, di antara juga para ulama Islam, mengatakan yan bagi an yakuna hadzal hadis fi awwali kulli kitabin min kutubil ilmi, mestilah hadis ini dicantumkan

0: Di setiap awal kitab di antara kitab-kitab ilmu, ya, maka kita juga mendapatkan dalam Sahih Bukhari adalah hadis yang pertama, innamal amalu binniyat. Dalam kitab Riyadhus Salihin, innamal amalu binniyat. Dalam kitab-kitab susunan hadis banyak yang memulainya dengan innamal amalu binniyat. Dan hadis ini adalah merupakan hadis pokok di antara pokok-pokok agama. Hingga para al-Imam Ahmad berkata, salah satu hadis yaduru alaihal Islam. Ada tiga hadis yang Islam itu beredar sekitarnya. Islam itu ya sekitar itulah. Yang pertama hadis Umar bin Khattab ini yaitu innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah hadis Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dari sananya, maka dia itu tertolak. Dan hadis yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir, yaitu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Tiga hadis. Yang tiga-tiganya ini terdapat di dalam Arba'in An-Nawawiyah ini. Hadis yang pertama mah memang hadis yang pertama dalam hadis ini. Hadis yang kedua, man ahdasa fi amrina hadza, itu adalah hadis yang kelima dalam Arba'in ini. Dan hadis yang ketiga adalah hadis yang keenam, ya. Yang al-halal bayinun wal-haram bayinun. Kenapa dikatakan bahwasanya Islam itu ya beredarnya dalam sekitar tiga hadis, ya. Apa yang dikatakan Imam Ahmad ini memang berharga sekali. Kenapa? Karena amalan mukallaf itu, amalan mukallaf itu ya beredar antara imtisalul amri dan istidabun nahi. Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kan itu mukallaf mah. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Melakukan perintah, ya. Melakukan perintah adalah ya perkara yang halal. Ya. Itu habis Nu'man bin Bashir. Menjauhi larangan yaitu menjauhi perkara yang haram. Gitu. Halal jelas, haram jelas. Melakukan perintah menjauhi larangan. Dan di antara perkara yang halal, halal dan haram ada perkara yang musyabihat atau mustabihat atau yang samar. Dan itu adalah bagian yang ketiga. Ya. Jadi perkara ini terdapat di dalam hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bayyinahuma umurun mustabihatun. Nah, kemudian disambungkan dengan hadis yang pertama bahwasanya melakukan perintah dan menjauhi larangan mesti didasari dengan niat. Hingga menjadi amal itu amal yang soleh, ya, niat, diniati, ya. Niat ikhlas gitu ya, jadilah amal yang soleh, ya. Maka dengan dasar niat itulah yang menjadi amal soleh. Tatkala orang itu melakukan perintah yang dipardukan oleh Allah dan Rasulnya atau menjauhi perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kan ada hubungannya. Ya. Kemudian disambungkan dengan hadis Aisyah. Karena beredarnya tiga hadis ini. Untuk mengetahui bahwasanya melakukan suatu perintah menjauhi larangan yaitu beramal gitu ya, melaksanakan kewajiban, ya, melaksanakan ibadah, mesti ada timbangan yang zahir. Kalau tadi kan niat mah, ikhlas mah timbangan apa? Timbangan batin, diterima dan tidaknya oleh Allah. Ada timbangan yang zahirnya, suatu amalan, suatu ibadah itu. Timbangannya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan atas dasar perintah kami, maka dia itu tertolak si amalan tersebut. Jadi suatu ibadah, ya, timbangannya apakah itu sesuai dengan perintah kami, sesuai dengan contoh kami secara dohirnya atau tidak. Maka kalau tidak sesuai dengan contoh kami, kata Nabi, sesuai dengan perintah kami, ya, maka tertolak. Itu timbangan yang zahir. Maka tidak sangat tepat sekali bahwasanya agama Islam ini, ya, beredar dalam tiga hadis tersebut, ya. Sebagian ulama, Abu Dawud mengatakan bahwasanya Islam itu beredar dalam empat hadis, ada tambahannya, yaitu adinu nasihah, ya. Yang hadis adinu nasihah ini sedang dibahas oleh guru kami, ya. Sekarang nasihat ke penguasa kalau gak salah yang akan dibahas itu. Itu adinu nasihah. Kita bahas itu tentang keutamaan hadis ini, ya. Kemudian innamal a'malu binniyat, kalimat innama, ya, innama itu adalah lil hasr, ya, lil hasr, yakni lil hasr itu menunjukkan terbatas, ya. Maka lebih tepat bukan sesungguhnya amal itu, tapi hanyalah amal itu bergantung kepada niat, ya. Karena ada innama di sana. Ada innama di sana. Maka setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Diterima atau tidaknya, sah dan tidaknya suatu amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Diterima dan tidaknya, sah dan tidaknya itu tergantung kepada niatnya. Demikian juga setiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya dalam beramal. Ya. Jadi mungkin di antara kita seolah mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'im ma nawa itu seolah diulang-ulang. Padahal maknanya berbeda, ya. Innamal a'malu binniyat itu adalah tentang sahnya dan diterimanya suatu amalan, sedangkan innamalikulli imri'im ma nawa adalah berkaitan dengan seseorang itu mendapatkan balasan ganjaran itu sesuai dengan niatnya di dalam beramal. Dan yang dimaksud dengan amal di sini, apa amal itu? Amal di sini adalah semua hal yang berasal dari seorang hamba mukallaf, ya. Yang disebut amal itu. Maka amal itu adalah perkataan itu amalan, gitu ya. Perbuatan anggota badan itu amalan. Keyakinan hati juga amalan. Ya. Jadi amal di sini jangan mempunyai persepsi seperti dalam ta'rif al-iman. Gimana al-iman itu? Meyakini dengan hati, melafadzkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Bukan amal yang itu. Tapi al-akmal di sini adalah ucapan lisan. Ya, amalan anggota badan juga keyakinan dan hati. Ya, akmal itu adalah bergantung kepada niat. Gitu. Ini maksud akmal di sini. Kemudian niat ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, jika niat itu berkaitan dengan sasaran suatu amal, jadi niat al-ma'bud, ya. Niat ini, amal ini sasarannya kepada siapa? Kepada yang diibadahi, ibadah ini kepada yang diibadahi, nah gitu. Maka niat ini berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan suatu kebiasaan, ya. Kalau ini niatul ma'bud, ya. Contoh seseorang itu mengucurkan air ke seluruh badannya, ya. Apakah itu niatnya itu adalah untuk toharoh, gitu ya? Yang itu kaitannya dengan sahnya sholat, ya, yang diibadahi kepada Allah, kan gitu. Atau hanya untuk menyegarkan badan saja, harudang, gitu ya. Nah, ini adalah niatul ma'bud. Untuk membedakan itu, membedakan apa? Apakah amal ini amal ibadah atau amal adah kebiasaan? Nah, yang kedua itu niat kema'bud. Yang kedua, jika niat berkaitan dengan amal itu sendiri, maksudnya adalah amal ibadah, niatul ibadah. Ya, niat ibadah, tiada niat al-ma'bud, sekarang niat ibadah. Niat berkaitan dengan amal itu sendiri, yaitu amalan ibadah. Maka niat ini berfungsi untuk membedakan antara satu amalan ibadah dengan amalan yang lainnya. Contoh gimana? Contoh, seseorang melaksanakan sholat 2 rakaat. Apakah 2 rakaat ini sholat istikharah? Apakah 2 rakaat ini adalah tahiyatul masjid misalkan? Apakah 2 rakaat ini adalah qobliyah, kan gitu? Apakah 2 rakaat ini kalau sholatnya sudah masuk fajar, apakah itu sholat subuh, kan gitu? Yang membedakannya apa? Yaitu niat, ya. Yaitu ini yang tadi niatul ma'bud, yang ini adalah niat kaitannya dengan ibadah. Itu niat ada dua fungsi. Kemudian tentang masalah niat ini, pengaruhnya di dalam amal ibadah, maka jika para ulama membahas tentang masalah niat, maka niat itu mencakup 2 hal. Yang pertama, niat sebagai syarat sahnya ibadah. Ya. Niat sebagai syarat sahnya ibadah. Jadi setiap kalau antum membaca, mempelajari kitab-kitab fikih, maka selalu menyertakan niat. Ya. Apakah niat itu sebagai syarat? Apakah niat itu sebagai rukun? Kan gitu, berbeda-beda ya. Ya, inilah sebagai syaratnya. Ya, syarat sahnya ibadah itu harus ada niat. Dan itu dibahas oleh para para fuqaha, ya, sebagai syarat sahnya ibadah. Jadi ini ulama membicarakan masalah ini adalah masalah syarat sah niat, syarat sah ibadah. Yang kedua, niat sebagai syarat diterimanya ibadah, ya. Dengan istilah yang lain adalah dengan istilah yang terkenal yaitu ikhlas, ya. Dimana kita mengetahui sering ustad-ustad terangkan tentang dua syarat ibadah, ikhlas dan mutaba'ah, ya, syarat diterimanya ibadah. Niat pada pengertian yang kedua ini, jika niat tersebut salah atau tidak ikhlas, maka akan berpengaruh terhadap diterima atau tidak suatu amal tersebut. Ya. Dan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, jika niatnya salah sejak awal, memang dia misalkan dicontohkan dalam sholat saja. Dia niatnya memang untuk dilihat orang, ya, dapat pujian dan sebagainya. Maka kalau niatnya sejak awal itu adalah untuk riya, maka ibadahnya tersebut adalah batal. Kemudian yang kedua keadaannya, jika kesalahan niat itu terjadi di tengah-tengah amal, maka ada dua keadaan. Ya. Jika ia menghapus niat yang awal tadi, ya, yang tadinya untuk Allah, kemudian dihapus jadi untuk riya, maka itu juga amalnya batal. Kemudian yang kedua, jika ia memperbagus amalnya dengan tidak menghapus niat awalnya adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dibagus-baguskan dalam amal tersebut, ya. Maka yang belakangannya itu yang batal. Seperti itu. Ya. Ini ada rinciannya. Kemudian bagaimana dengan orang yang kan adanya niat dari awal, ada salah niat di tengah. Bagaimana kalau sudah berakhir amal tersebut, kemudian dia itu senang bila dipuji oleh orang. Ya, bila dipuji oleh orang. Tapi amalnya sudah selesai. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan bagus, ternyata ada yang memperhatikan. Sudah selesai, ada yang nyamperin kepada dia, kemudian dia puji. Bacaan antum bagus. Kemudian timbullah rasa senang, dia itu dipuji. Ini bagaimana yang seperti itu? Apakah membatalkan amal? Itu tidak membatalkan amal. Dikatakan, tilka ajilun busro lil mu'min, itu adalah kabar gembira yang didahulukan, ya, balasan pahala yang didahulukan di dunia geus dapat pahala balasan seperti itu, ya. Itu rincian tentang niat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang beribadah dengan tujuan dunia, ya. Apakah sepenuhnya tidak boleh gitu, ya. Pada dasarnya setiap ibadah itu mesti diniatkan untuk Allah semata, ya, murni untuk Allah semata pada dasarnya hampir setiap ibadah. Namun ada ibadah yang salah satu ibadah atau amalan yang syariat itu mendukung dengan faidah-faidah duniawi. Ya, faidah-faidah duniawi. Tapi kebanyakan ibadah itu tidak ada, tidak disebutkan faidah duniawi. Tidak ada misalkan barang siapa yang sholat maka disebutkan bahwa dia akan sehat misalkan. Faidah duniawi disebutkan dalam syariat. Adapun hikmahnya jadi sehat itu lain. Jadi dalam ibadah-ibadah mahdhah terutama maka seluruhnya adalah tidak ada apa dukungan dari syariat untuk mendapatkan duniawi. Namun ada amalan yang di sana ada dukungan duniawinya. Contohnya apa? Contohnya silaturahmi. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man syarahu an yubsatala an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang untuk diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka silaturahmilah, sambunglah silaturahmi. Bukankah yang disebutkan dalam hadis ini adalah urusan-urusan dunia, luas rezeki dan dunia, panjang umur kan dunia, ya. Jadi ini didukung oleh syariat dalam amalan ini. Ya. Hadis Nabi yang lain, man qatala qatilan lahu alaihi alaihi bayyinatun falahu salbuhu. Man qatala qatilan falahu salbuhu. Barang siapa yang membunuh musuh, ya, falahu salbuhu, maka baginya, bagi yang membunuh musuh itu adalah mendapat rampasannya, rampasan dari yang dibunuh tersebut. Jadi dia mendapatkan senjatanya, dia mendapatkan bekalnya, dia mendapatkan kudanya, untanya, apa saja yang ada di musuh tersebut. Ya. Nah, maka seseorang boleh, ya, boleh di dalam ibadah atau amalan yang didukung oleh syariat ada faidah-faidah dunianya untuk meniatkan itu. Ikhlas juga, ya, beramal ikhlas untuk apa namanya, bersilaturahmi, tapi bertujuan apa? Bertujuan untuk diluaskan rizki, ya, dipanjangkan umur. Berperang di medan perang, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, tapi juga kalau mendapatkan musuh yang dibunuh, maka baginya rampasannya. Boleh? Boleh. Pada amalan yang memang syariat mendukungnya. Gitu ya. Tapi kalau syariat tidak mendukungnya faidah-faidah dunia, maka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Seperti kayak sholat tadi, ya. Seperti itu. Ya. Jadi ada dua amalan. Seperti itu. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana, ya, bagaimana mana yang utama, orang yang silaturahminya murni karena Allah, ya, berperangnya murni karena Allah, dengan orang yang karena Allah juga, karena dunia juga, ingin diluaskan rezeki dan ingin panjangkan umur. Tentu saja jawabannya yang lebih afdal adalah yang tetap yang murni karena Allah, walaupun dibolehkan. Maka oleh sebab itu, yang berperang di jalan Allah itu, bila dia ikhlas karena Allah, maka pahalanya juga bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang dia niatkan, gitu ya. Yang penting ada li'ilai kalimatillah. Ini kaitan dengan ibadah atau amalan dunia, ya, kaitan dengan dunia. Kemudian kita lanjutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berbicara tentang kaidah-kaidah, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh daripada kaidah tadi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, dia akan mendapatkannya, atau karena wanita dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu bergantung kepada perkara yang dia niat hijrah kepadanya. Hijrah secara bahasa adalah meninggalkan, ya. Hijrah adalah meninggalkan. Meninggalkan negeri yang penuh dengan kemusyrikan, kekafiran, kepada negeri Islam. Dan hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Maka oleh sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah dan menaklukkan kota Makkah, kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan, ya, tidak ada hijrah lagi, ya. Dan sudah di Mekah sudah ditaklukan dulu atau ketika dalam keadaan di embargo ekonominya, diganggu di ini, ya, nggak aman gitu, hijrah itu. Lah hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada jihad dan niat. Kalau hijrah yang maksudnya adalah hijrah dari Makkah ke Madinah, maka tidak ada lagi. Namun hijrah secara umum, ya, hijrah dari keburukan kepada kebaikan tetap ada. Hijrah dari negeri yang berkubang kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, kepada negeri yang tauhid, ya, yang di sana hukum-hukum Islam dilaksanakan, ya, itu tetap berlaku, ya, hijrah yang semacam itu. Maka oleh sebab itu dikatakan dalam hadis, al-muhajiru man hajaro, yang muhajir itu, yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah fi manaha naha anhul, pada dari perkara-perkara yang Allah larang, kan. Maka di sini dicontohkan tentang hijrah ini, tentang niat ini, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya untuk dunia itu niat hijrahnya ke Madinah itu, misalkan waktu itu, karena untuk berdagang, ekspansi ekonomi atau apa saja yang di sana lebih menguntungkan, maka ya hijrahnya untuk dunia. Atau memang ini juga ada ceritanya tentang seorang wanita yang hijrah ke Madinah, lalu dia ikut hijrah juga, ya, sehingga disebut Muhajir Ummu Qais gitu, ya. Dia mah hijrahnya itu kepada Ummu Qais, kan, seperti itu. Ya, dia akan mendapatkannya. Ya, dia menikahinya. Dan hijrah semacam itu, hijrah yang semacam itu tidak ada pahala baginya. Ya, tidak ada pahala baginya. Bahkan hijrah yang semacam itu mungkin saja dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jemaah sekalian dan juga para pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah dan juga Radio Tarbiyah Sunnah Channel yang bisa disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat. Gimana, ada lihat ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kebahagiaan di dunia ini punya hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas duniawi yang kita miliki, dan itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun kunci kebahagiaan bukan ada di fasilitas duniawi, akan tetapi fasilitas duniawi mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, empat hal yang akan mendatangkan kebahagiaan duniawi. Berapa hal? Empat hal. Apa yang pertama? Al-mar'atus salihah. Apa itu? Istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Apa yang kedua? Rumah yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Berapa? Empat. Yang pertama, istri yang salihah. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas syaqa, empat hal yang akan menyebabkan susah. Tadi empat hal yang mendatangkan kebahagiaan, berarti ini kebalikannya, empat hal yang akan mendatangkan kesusahan. Al-mar'atussu, istri yang tidak salihah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal-jarussu, tetangga yang jahat. Yang ketiga, wal-markabussu, kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang keempat, al-maskanud dayyik, rumah tempat tinggal yang sempit. Perhatikan baik-baik. Empat hal yang disebut oleh Nabi SAW, istri, kemudian tempat tinggal, tetangga, kendaraan, ini semuanya adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini fasilitas duniawi. Tapi Nabi SAW katakan ini akan mendatangkan kebahagiaan. Berarti fasilitas duniawi itu juga mempengaruhi kebahagiaan. Empat-empatnya ini gak lepas dari kita. Istri, tetangga, rumah, kendaraan. Ini empat hal yang tidak bisa lepas dari kita. Kalaupun lepas, nanti kita akan pulang lagi. Contoh misalnya kita berangkat kerja, lepas dari rumah, nanti pulang lagi ke rumah. Ketika kita pergi gak ketemu sama istri, pulang ketemu istri. Saat kita keluar pakai kendaraan, begitu sampai rumah kendaraan dilepas, nanti keluar pakai kendaraan lagi. Bepergian jauh, lepas dari tetangga, pulang ketemu lagi dengan tetangga. Makanya empat faktor tadi, istri, kendaraan, rumah, sama apa tadi? Tetangga. Itu faktor yang sangat penting untuk mendatangkan kebahagiaan hati. Dan Nabi SAW menyebutkan yang pertama kali adalah istri yang salihah. Seluas-luasnya rumah, kalau istrinya enggak salihah, sempit. Walaupun rumahnya luas. Maka faktor yang pertama disebutkan Rasulullah SAW, istri yang salihah. Istri yang salihah itu yang kayak apa? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi SAW, kalau engkau lihat, engkau akan senang. Istri yang salihah itu kalau disawang, menyenangkan

Kemudian penampilannya menarik. Baunya apa kemarin? Wangi. Ya, ora kur kondangan tok mambune wangi nang omah. Mambune orang genah. Kemudian kalau ditinggal oleh suaminya kita merasa aman. Aman maksudnya itu insya Allah istri saya tidak macam-macam. Itulah istri yang salihah. Hadis ini berlaku buat para suami. Nah, para istri. Ya kebalikannya. Berarti suami yang saleh. Sama juga. Jadi istri yang bahagia adalah yang memiliki suami yang saleh. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Ternyata luasnya rumah itu berpengaruh kepada luasnya hati. Ya. Makanya kalau bikin rumah, Nabi SAW tidak katakan mewah. Nabi katakan apa? Luas. Ya. Kalau memang punya tanah, gue ini gue tanah, orang ya rusak. Dua ini sempit ya sempit. Kalau Anda punya tanah yang luas, bikin rumah yang luas. Gak mesti mewah, luas. Kamarnya luas, bocah-bocah bisa nggo playon ngumah ya. Yo playon masa ngumah yo kadang-kadang kan di rumah lari-larinya. Di mana kalau enggak di rumah? Di rumah di depan sudah jalan, di belakang sudah kali, kepriwe jajan. Ya. Itu kalau misalnya Anda punya, kalau enggak punya nanti kita dengarkan kuncinya di belakang. Kemudian yang ketiga al-jarus salih. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik adalah tetangga yang berusaha untuk tidak menyakiti kita. Baik dengan suaranya, baik dengan tutur katanya, baik dengan perilakunya. Kalau kita punya aib, dia tutupi. Ada sebagian orang, kalau kita punya aib disebar-sebarkan, kita punya kebaikan ditutup-tutupi. Ini tetangga yang jahat. Makanya Islam mengajarkan kalau mau milih rumah itu lihat apa dulu? Tetangga. Al-jaru qoblad dar. Kalau mau milih rumah itu lihat dulu tetangganya, baru milih rumah. Jangan lihat rumahnya dulu baru ngelihat tetangganya. Kemudian yang keempat al-markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman itu enggak mesti mewah. Sepeda ontel nyaman apa tidak? Nyaman, isis banget. Gak perlu apa? Gak perlu AC ya. Sehat walafiat. Ya, nek duwe motor ya motor. Nek duwe mobil ya mobil. Orang duwe mobil, banyak mobil di jalan. Gari milih bok. Arep sing gede apa sing cilik, sing penting duwe duit. Tapi itu semuanya adalah faktor pendukung. Ustaz, dari empat-empatnya ini aku ora duwe kabeh kepriwe iki Ustaz? Bojo urung bojo. Kendaraan gak punya, rumah sempit. Ketahuilah kuncinya bukan di situ. Itu faktor pendukung. Kuncinya ada di sini. Ada di dalam hati. Kenapa? Lihat Rasulullah SAW. Rumahnya luas? Luas? Sempit. Kan sudah kita pelajari setiap subuh. Bagaimana rumah Rasulullah SAW? Masih ingat? Atapnya bisa dipegang. Bisa digapai dengan tangan ketika orang berdiri. Gak perlu pakai anda. Arab dandan gendeng bocor kurgari apa? Ya. Sempit. Ya. Akan tetapi apakah beliau susah? Beliau adalah manusia yang paling bahagia di muka bumi. Tidak ada manusia yang lebih bahagia daripada Rasulullah SAW. Walaupun rumahnya sempit. Rasulullah SAW punya BMW? Tidak punya. Akan tetapi Nabi SAW bisa bahagia karena kuncinya

0: Ya, bukan di situ. Itu tadi pendukung. Kuncinya ada di dalam hati. Bagaimana membahagiakan hati? Dengan beribadah secara baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluas apapun rumah seseorang, semewah apapun kendaraannya, seandainya dia jauh dari Allah, maka pasti akan susah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan ingat Allah, hati itu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka tetap kuncinya ada di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun faktor-faktor duniawi, fasilitas duniawi tidak dinafikan. Kalau bisa, lakukan. Kalau tidak bisa, dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan, bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad ge baheula. Kini gak eno jadi ustad. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek, bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak, itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran, maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran, kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bekerja mencari nafkah itu bagi seorang kepala rumah tangga wajib. Kalau enggak kerja, bagaimana dia menafkahi anak dan istri?
1: Kalau tidak ternafkahi para dia mampu dosa. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a may'un." Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Tidak dinafkahi. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin atas wanita, atas para wanita, atas keluarganya, istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan kemampuan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada para istrinya. Wajib. Nah, untuk memperoleh nafkah, susah kan? Lalu berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya mencari pekerjaan agar saya bisa menafkahi anak dan istri. Itu ibadah apa tidak? Itu ibadah. Maka bahkan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Thalabul halali jihadun." Mencari harta yang halal itu jihad. Dan ada pahala di sana. Infak satu dirham untuk fisabilillah. Besar enggak pahalanya? Besar. Dan infak satu dirham untuk fakir dan miskin. Infak satu dirham untuk anak-anak yatim. Dibanding infak satu dirham yang kamu berikan kepada anak dan istrimu, maka satu dirham untuk istri dan anakmu lebih besar pahalanya daripada infak kepada yang lain-lain. Berpahala menunjukkan itu apa? Ibadah, mencari rizki dalam bentuk mencari pekerjaan. Itu ibadah yang dipahalai, bahkan Ibnu Abbas menyatakan itu jihad ketika tidak ada perang. Jihadnya kaum laki-laki ketika tidak ada perang bisa berupa mencari ilmu, menyebarkan ilmu, dan juga mencari rizki untuk menafkahi anak dan istri. Untuk menyemangati boleh bilang, "Mah, doakan abimu jihad fisabilillah." Ya. Kata istrinya, "Iya, selamat berjuang jihad." Allahu Akbar. Pergi, silakan.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan yang sempat tertunda di bulan yang lalu. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hinanya dunia. Sebenarnya sebelum membahas agungnya akhirat, tadinya ingin dibahas tentang bahaya dari mengejar dunia. Cuma karena sudah kadung di-share judul sekarang adalah agungnya akhirat, kita skip aja dulu. Kita akan bahas agungnya akhirat. Yang dimaksud dengan agungnya akhirat adalah khusus kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat bagi orang-orang yang layak menerimanya. Merekalah ahli surga. Merekalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Merekalah yang telah meraih kesuksesan sejati di dalam hidup. Sukses atau berhasilnya hidup bagi manusia
0: jangan hanya terbatas pada kesuksesan di dunia yang semu, terbatas dan fana. Ukuran kesuksesan di dunia kan banyak harta, punya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, pendukung, udah itu sukses. Ya peduli lurus atau tidaknya akidahnya, gak peduli iman dan amal solehnya, gak peduli nasib dia di akhirat nanti. Ah, umumnya kriteria kesuksesan dalam pandangan kebanyakan manusia adalah demikian. Pas dunia ini ditinggalkan, masuk alam kubur, masuk hari akhirat, ternyata gagal total. Karena di akhiratnya menderita. Kesuksesan yang hakiki hanyalah di akhirat. Kalau sudah selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, itu sukses. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Jadi orang yang sukses adalah orang yang selamat dari kerugian dunia akhirat, selamat dari murka dan azab Allah, dan masuk ke dalam surga. Dan orang yang sukses hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Beri kabar gembira, berikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disiapkan surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini jaminan surga bagi yang beriman dan beramal soleh, dan jaminan lepas dari neraka bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Demi waktu, manusia ini pasti rugi, akan binasa, akan terazab, akan dapat murka Allah, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Nah, inilah kunci kesuksesan. Jadi yang dimaksud indahnya akhirat, agungnya akhirat adalah kenikmatan-kenikmatan yang akan dialami di akhirat. Dari mulai alam kubur. Alam kubur dibahas oleh para ulama dalam bab alam akhirat. Karena salah satu fase menuju akhirat. Pokoknya setelah meninggalkan dunia ini, walaupun belum kiamat, dunianya masih ada, tapi orang tersebut sudah mati, masuk ke alam kubur, maka orang itu sudah dianggap masuk ke alam akhirat. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan, al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Alam kubur satu manzilah di antara manzilah-manzilah akhirat. Satu kedudukan di antara beberapa kedudukan di alam akhirat. Dunianya belum hancur, masih ada. Orang-orang banyak yang masih hidup, tapi dia mati masuk ke alam kubur, dianggap masuk ke alam akhirat. Di alam kubur tersebut ada azab, ada nikmat. Azab kubur dan nikmat kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat akhirat akan didapat di alam mahsyar, di padang mahsyar. Ketika alam jagat raya ini sudah hancur, seluruh makhluk mati, malaikat mati, jin mati, manusia mati,
1: binatang mati kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki ada yang tidak mati. Tapi umumnya mati. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Matilah semua yang ada di langit. Itu para malaikat. Dan semua yang ada di bumi. Kita semua, jin, malaikat yang ada di bumi, binatang, semua mati. Illa man syaa Allah. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati. Nah, setelah semuanya mati, nanti dibangkitkan kembali. Dikumpulkan di sebuah padang. Padang tersebut tidak ada yang cembung, tidak ada lubang, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada kemah, rata, putih. Manusia bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Di dunia kita berpakaian, beralas kaki, berkhitan. Di sana kembali seperti semula. Matahari sangat dekat. Panasnya enggak ketulungan, seluruh manusia menderita kecuali ada beberapa orang yang diberi nikmat di alam mahsyar. Itu kenikmatan. Dan kenikmatan terakhir nanti di surga. Nah, itu yang membuat akhirat bernilai sangat agung bagi seluruh makhluk. Adapun beberapa penderitaan di akhirat kita skip dulu. Penderitaan di alam kubur berupa fitnah dan azab kubur. Penderitaan di alam mahsyar, penderitaan ketika hisab, ketika ditimbang, ketika dibagikan buku catatan, ketika nyebrang shirath, apalagi ke neraka. Itu kita tidak akan bahas dulu. Mungkin nanti terbahas. Kita fokus materi kita sekarang ini adalah indahnya dan agungnya kehidupan akhirat. Dan yang mengalami hal itu hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Yang tadi diterangkan. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah agungnya nilai akhirat menurut keterangan syariat? Ada penjelasan Allah yang umum sifatnya, global. Baik dalam Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Allah menyatakan dalam surah As-Sajdah, wala afala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak akan tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Min qurrati a'yun. Qurrati a'yun itu kebahagiaan. Ini istilah khusus. Bukan keindahan pandangan mata, bukan. Kebahagiaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, sumber kebahagiaan. Sama dengan bahasa kita ya gitu ya. Kalau orang yang bahagia, yang senang hidupnya dan tenang hidupnya, dalam bahasa Sunda diungkapkan dengan ungkapan tiisceuli herang panon. Apa-apa kan saya ngomong bahasa Sunda ya, malah aya nu mecat. Maksud tiisceuli herang panon bukan telinganya dingin terus matanya bening, bukan, tapi artinya tenang hidupnya. Tiisceuli itu ungkapan untuk enggak mendengar keburukan. Herang panon itu maknanya tidak melihat hal-hal yang buruk, yang menyedihkan. Tenang, tentram, bahagia. Disebut tiisceuli herang panon.
0: Itu juga ada dalam bahasa lain, termasuk bahasa Arab, qurrah, keindahan. A'yun, mata, keindahan mata. Maknanya sumber kebahagiaan. Nah, Allah menyatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada orang yang tahu nafsun ini umum, fala ta'lamu nafsum, siapapun termasuk para nabi, termasuk para malaikat, tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di surga sebagai balasan atas amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Ini ayat yang isinya global, umum tentang kenikmatan di surga yang masih Allah sembunyikan. Tidak Allah terangkan, tidak Allah jelaskan, karena penjelasan apapun enggak akan cukup. Sampai dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis qudsi, inni a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Sesungguhnya aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh itu tadi yang beriman dan beramal soleh. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh ma la aynun ra'at, keindahan, kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan wala khatar ala qalbil bashar, tidak pernah terbersit dalam hati manusia, tidak pernah terhayalkan, terbayangkan oleh pikiran manusia. Itu kebahagiaan, keindahan yang Allah akan berikan kepada para ahli surga. Seindah apapun, senikmat apapun, sebahagia apapun bayangan kita tentang surga, hayalan kita tentang surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan. Hayalan ini gak mampu mengunggah membayangkan indahnya dan bahagianya kehidupan di surga. Lisan manapun tidak bisa mengungkapkan indahnya dan bahagianya hidup di surga. Orang jago umpamanya mengungkapkan berbagai macam apapun secara tepat untuk mengungkapkan surga, gak akan bisa. Telinga manapun gak pernah mendengar penjelasan tentang indahnya surga seperti itu. Nah, ini kenapa demikian? Karena terbatasnya indera kita sementara keindahan, kebahagiaan hidup di surga jauh lebih lagi dari apa yang bisa dijangkau oleh panca indera kita sebagai manusia. Yang jelas mah keindahan, keagungan, kenikmatan surga gak ada bandingannya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebut beberapa nama baik makanan atau buah-buahan yang ada di surga, namanya sama. Di surga ada umpamanya buah delima, ada buah anggur, ada buah kurma, gitu ya. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di surga itu ada buah-buahan, ada delima, ada kurma, ada delima. Di lain ayat ada anggur disebut. Tapi secara umum disebut fawakih dan samarat. Fawakih buah-buahan, samarat buah-buahan. Ada makanan berupa daging burung, walahmi toirim mimma yashtahun. Ada. Mungkin kita membayangkan di dunia saya enggak suka daging burung. Kebayangnya teh gimana gitu. Ya itu di dunia. Jadi banyak kesamaan
1: nama, tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua kenikmatan atau semua barang yang ada di surga yang disamakan dengan yang ada di dunia, kesamaan itu hanya dari aspek nama, sebutan. Ada kurma ya, tapi beda rasanya, bentuknya, kelezatannya beda. Temptingnya tidak terbayangkan, apa menggiurkannya itu tidak terbayangkan. Di dunia banyak orang yang tidak suka kurma, di akhirat pasti suka. Di dunia tidak semua orang suka delima. Sekarang kan delima jarang dipasarkan, ada juga kurang begitu laku. Rasanya kita bisa bayangkan, saya sudah pernah mencoba delima. Beberapa hari yang lalu juga saya makan delima. Rasanya asam-asam manis kecut gitu. Gak semua orang suka. Itu delima di dunia. Di akhirat ada delima, namanya sama. Tapi rasanya berbeda jauh dengan yang ada di dunia. Hadza alladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha, kan gitu kata orang Sunda. Ini yang dahulu kami diberi rizki dengan yang serupa. Serupa seperti yang kita makan di dunia atau yang kita kenal di dunia, ada buah anggur, ada buah apel, mungkin di dunia ada durian, mungkin ada sawo, ada salak, semua buahan kita tahu rasanya. Di akhirat semuanya itu ada, namanya sama, tapi rasanya jauh berbeda. Gak ada orang yang gak suka. Jadi nama-nama buah-buahan di dunia yang juga ada di akhirat, kesamaan itu hanya dari aspek nama, sebutan, tapi rasanya, bentuknya, segala macamnya jauh. Tidak bisa dibandingkan dengan rasa di dunia. Seenak-enak si montong di dunia, enaknya montong di dunia kan ya aromanya wangi, harum, itu rasanya manisnya nyelekit sampai ke hati. Itu di dunia enak. Di akhirat jauh lebih nikmat lagi daripada si montong yang ada di dunia. Jadi sekedar apa? Sekedar kesamaan nama, tapi rasanya jauh berbeda. Nah, ini termasuk salah satu di antara gambaran keagungan, keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di akhirat, khususnya di surga. Apa saja gambaran keindahan dan keagungan surga atau akhirat secara umum? Pertama, dari segi waktu. Waktu kehidupan di akhirat abadi. Tidak ada akhirnya, tidak ada matinya, tidak ada ujungnya, tidak ada endingnya. Sementara dunia ini fana. Dunia ini akan binasa, akan hancur. Jangankan orang-orangnya, makhluknya, alam semestanya akan hancur. Berapa lama pun. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia itu akan fana, akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Jadi semuanya akan binasa selama apapun kita. Saya enggak tahu dunia ini sudah berapa ribu tahun atau juta tahun dan akan berakhir kapan, enggak tahu, tapi pasti akan berakhir. Kalau toh dunia begitu panjang usianya ribuan, ratusan ribu atau jutaan tahun, tapi makhluk yang hidup di dalamnya seperti kita enggak sampai ribuan tahun. Sekarang mah paling puluhan tahun. Maksimal 100 tahun lah gitu ya. Setelah 100 tahun kita pasti mati.
0: Banyak yang di bawah itu. Jarang yang sampai 100. Setelah mati, seluruh kehidupan, kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia, termasuk penderitaan, berhenti. Endingnya di sana, pada saat kita mati. Tinggal pertanggungjawaban, balasan di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itulah kehidupan kita di dunia sesaat. Makanya Nabi SAW menggambarkan kehidupan kita di dunia ini ibarat orang yang sedang bepergian. Menemukan sebatang pohon rindang. Dia istirahat sebentar untuk melepas lelah di bawah kerindangan pohon tersebut. Setelah ngarereuhkeun ka capek, setelah apa namanya istirahatlah gitu, lalu berangkat lagi. Nah, saat kita berteduh itulah gambaran kehidupan kita di dunia. Sebentar. Nanti perjalanan setelah itu masih jauh lagi menuju akhirat. Nanti kita ingin bahas jauhnya perjalanan menuju akhirat. Jauh dan lelahnya perjalanan menuju akhirat. Ingin kita ungkit itu, tapi nanti entah kapan. Enggak dalam kajian sekarang, enggak cukup waktunya. Tapi yang jelas mah ya, saat kita hidup di dunia sebentar, sesaat. Sedangkan akhirat abadi. Bayangkan kehidupan kita di dunia hanya puluhan tahun. Setelah itu mati, masuk ke alam kubur. Di alam kubur jauh lebih lama. Berapa ribu tahun? Gak tahu. Pokoknya sampai kiamat. Setelah kiamat, alam jagat raya hancur. Kita memasuki babak kehidupan yang baru di akhirat. Itu lebih lama lagi dan mengerikan. Di alam mahsyar mengerikan. Belum hisab, ditimbang, dibagi buku catatan sampai nyebrang sirat. Begitu mengerikan. Berakhir di surga dan di neraka. Setelah masuk surga atau neraka, maka mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Makanya baik ahli surga ataupun ahli neraka, oleh Allah dikatakan khalidina fiha abada. Ya khalidina, mereka kekal, fiha di dalamnya, abada selama-lamanya. Khalidina dengan abada ini satu makna, kekal dan selama-lamanya. Sehingga abadan menjadi takkid, penguat dari kalimat khalidina fiha. Artinya pasti, pasti, pasti kekal. Kehidupan yang tidak ada akhirnya dan tidak ada perubahan yang tidak kita sukai. Semua perubahannya kita sukai. Di dunia, seluruh yang kita nikmati berubah ke arah yang tidak kita sukai. Coba badan kita berubah ke arah yang tidak kita sukai. Kan setelah usia 40 ke atas mulai peot, mulai keriput, mulai beruban, mulai banyak terasa, mulai bucitrek gitu ya. Itu hal-hal yang tidak kita sukai menuju ke arah yang lebih buruk. Dulu makan ini terasa nikmat, sekarang kok gak terasa nikmat. Dulu makan 3 piring, 4 piring, urulu, terab, enak. Sekarang mah baru 3, 4 suap sudah engap. Bagi yang masih muda mungkin belum merasakannya, masih gembul. Tapi usia 40-50, coba tanya ke aki-aki, tanya ke Pak Eko, tanya ke Pak Dedi. Baru 2-3 suap juga sudah engap, betul Pak? Sudah gampang kenyang. Konon karena sistem metabolisme tubuh yang sudah mulai apa? Berkurang. Makanya walaupun makan sedikit tetap bucitruk. Sebab sistem pencernaan metabolisme yang sudah memburuk gitu ya, tidak maksimal.
1: Jangan heran kalau masih muda makan sebanyak apapun tetap ceking atau langsing. Tapi kalau sudah tua susah untuk menurunkan berat badan. Jangankan menurunkan, mempertahankan berat badan susah. Ini bukan curhat. Ini kenyataan. Seperti itu. Di akhirat perubahan ada. Tapi ke arah yang lebih disukai. Penampilan seorang lelaki di akhirat ganteng. Di sini jelek. Yang jelek mah. No kasep mah agar kasep. Tapi di akhirat ngadadak jadi kasep. Dan semakin hari semakin kasep. Para wanitanya di sini banyak yang goreng patut. Tapi sampai ke akhirat, ke surga, mendadak jadi gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Dan itu bertambah cantik setiap hari ketika terkena angin surga. Nanti pada bab salah satu di antara keagungan, kebahagiaan, kenikmatan di surga adalah romantisme para ahli surga dengan istri-istrinya akan kita terangkan nanti pada masanya. Tapi sekilas ketika sang suami mau meninggalkan istrinya sebentar, begitu keluar dia terkena angin surga, tambah ganteng. Istrinya tambah cantik. Begitu suaminya pulang melihat istrinya terbelalak. Demi Allah, kamu jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Kata si istri, demi Allah engkau pun seperti itu. Jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Bayangkan, perubahannya itu ke arah yang lebih disukai. Akhirnya romantisme, keharmonisan, kasih sayang antara suami istri di surga itu bertambah lebih daripada sebelumnya. Dan itu berlangsung abadi. Tak akan ada endingnya, tak akan ada akhirnya. Dan itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak pernah ada diakhiri dengan kematian. Kehidupan yang tidak dicampuri dengan keburukan apapun. Gak ada kesedihan, gak ada sakit, gak ada kelemahan, gak ada cemburu, gak ada kekecewaan. Gak ada semua yang buruk-buruk di alam akhirat, di surga nanti. Allah menyatakan, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ini keindahan atau keagungan pertama dari akhirat, yaitu apa? Yaitu abadi selama-lamanya. Tidak akan ada akhirnya. Tidak akan ada kematian. Yang keduanya, kondisi di surganya. Sebenarnya surga itu bertahap, bertingkat. Dan tingkatan di surga itu tidak ada yang tahu berapa tingkat. Yang jelas ratusan, lebih dari seratus. Dan masing-masing tingkatan itu memiliki nilai keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang berbeda-beda. Makin tinggi tingkatan surganya, makin indah, makin membahagiakan, makin menyenangkan. Dan ini diterangkan oleh banyak ayat dan banyak hadis yang sahih. Ayat yang sering kita baca ketika membahas tentang ilmu, keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat, maksudnya derajat di surga. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika membahas ayat ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan raf'atul darajat li kasrati thawab. Anna raf'ah fi hadhil ayat huwa raf'atu fil jannah. Ketinggian yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketinggian di surga dan raf'atul darajat bi kasrati thawab. Ketinggian derajat di surga bergantung kepada banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi tingkatan surganya. Dan pahala dihasilkan dari iman dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan. Makin sering, makin banyak kita melakukan ibadah, makin banyak pahala. Berakibat level surga yang akan diberikan kepada juga makin tinggi. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah akan diberikan dua surga. Bayangkan dua surga. Nah, terus di ayat lain Allah menyatakan wa min dunihima jannatan. Di bawah dua tingkatan surga yang tadi ada dua surga lagi. Dan itu mengisyaratkan adanya tingkatan-tingkatan dan level-level di surga yang diperuntukkan bagi manusia dengan kadar amalnya masing-masing. Dan itu amat sangat masuk akal. Karena apa? Karena kualitas dan kuantitas iman dan ibadah yang dilakukan oleh manusia kan berbeda-beda juga ya. Ada yang getol ibadahnya. Semua yang wajib yang sunnah dilakukan. Ada yang wajib dilakukan, yang sunnah kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ada yang hanya yang wajib saja, yang sunnah sama sekali ditinggalkan. Itu amal berbeda, pahalanya pasti berbeda, level surganya juga pasti berbeda. Dan perbedaan kualitas dan kuantitas ibadah di kalangan manusia bisa ribuan. Ribuan perbedaan tingkat ya enggak? Satu orang sholat, masjid, ribuan orang sholat berjamaah, sama sholatnya, gerakannya, bacaannya, imamnya sama. Apakah pahalanya sama? Beda. Tergantung apa? Tergantung niatnya, tergantung kekhusyuannya, tergantung mutaba'ahnya, dan seterusnya. Dan kadar masing-masing orang yang sholat dalam ketiga hal itu berbeda-beda. Pahalanya berbeda, balasannya berbeda. Maka otomatis level surga di akhiratnya yang Allah berikan juga berbeda-beda. Demikian pula lah dalam seluruh amal. Dalam hal saum. Beda-beda, sama saum nama dari subuh sampai maghrib, sama tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Apakah pahalanya sama? Beda. Orang umrah, orang haji, sama semua amalannya. Tapi apa pahalanya sama? Beda. Tergantung hal-hal tadi. Tergantung kesungguh-sungguhan, tergantung keikhlasan, kekhusyuan, mutaba'ah, tergantung bagaimana perasaan hatinya, ada kedongkolan gak, ada rasa aduh ini haji ratusan juta kemana ngegantinya, ataukah bablas bersyukur ratusan juta sudah saya cari dan dapatkan, alhamdulillah dipakai haji sekarang, puas banget. Itu kan berbeda nilainya antara dua orang tadi, ya enggak? Dah, ini mengakibatkan berbedanya balasan dan berbedanya tingkatan-tingkatan di surga. Kondisi surga diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang
0: berbagai macam hal yang biasa kita lihat di dunia. Dalam salah satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kondisi surga. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam suatu saat berbicara di hadapan para sahabat. Ala musyammirun lil jannah. Ada enggak orang yang mau musyaffir, musyammir untuk surga? Musyammir itu begadang. Begadang untuk surga bukan main game, bukan browsing, bukan yang sejenis itu, tapi tentu saja ibadah. Tashmir namanya. Ala musyammirun lil jannah bi anna jannata la khatara laha. Hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'lau wa ruhanatun tahtazzu wa qasrun musyayyad wa nahrun mutarad wa fakihatun kathiratun nadijah wa zawzatun husana jamilah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada enggak di antara kalian yang siap memperjuangkan surga? Karena surga itu keindahannya tidak pernah terbayangkan. Surga itu demi Rabb Ka'bah, terang benderang dengan penuh cahaya, aroma wewangian yang menyenangkan, istana-istana yang megah dan kuat, sungai-sungai yang jernih dan mengalir, buah-buahan yang beragam dan matang-matang, para istri-istri yang indah dan cantik-cantik. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngabibita para sahabat berkata, "Nahnul musyammiruna laha ya Rasulullah." Kami semuanya ingin meraih, memperjuangkan untuk meraih surga seperti itu ya Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Qulu insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Lalu setelah itu beliau menerangkan tentang keutamaan jihad fisabilillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq?" Wahai Rasulullah, dari apa manusia diciptakan? Beliau menjawab, "Minal ma," diciptakan dari air. Qultu, aku bertanya lagi, "Wal jannah wa ma bina'uha?" Adapun surga, bagaimana bangunan-bangunan di surga? Beliau menjawab, "Labinah min fiddah wa labinah min dhahab, milatuha al-misk al-adfar, wa husaba'uha al-lu'lu wal-yaqut, wa turbatuha az-za'faran. Man dakhalaha yan'am wa la yai'as, wa yakhlud wa la yamut, la tabla thiyabuhum wa la yafni shababuhum." Beliau menjelaskan bangunan surga itu ada yang batu batanya dari perak, ada juga yang batanya dari emas. Kebayang enggak kalau di dunia sekarang ada bangunan istana raja yang kaya raya umpamanya, itu batanya dari emas atau dari perak. Terus wa milatuha al-misq. Milat itu apa ya? Adukan untuk menyatukan antara bata dengan bata. Adukan namanya ya. Adukannya itu berbau minyak kasturi. Harumnya menyenangkan dan menyegarkan. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara-mutiara. Tanahnya adalah za'faron. Apa bahasa kita ya za'faron? Tahu saffron?
1: Atau disebut juga za'faron. Sekarang ini disebutnya raja herbal. Raja herbal. Karena cuma tiga lembar yang sama seperti rambut tapi warna teh coklat. Dimasukkan saja ke air beberapa menit, air hangat. Nanti 15 menit airnya menguning seperti warna air teh, diminum. Itu raja herbal. Sehat badan tuh katanya. Bentuknya itu kayak rambut tapi warnanya coklat. Tapi tidak sekasar rambut. Lembut. Itulah tanahnya. Ja'faron. Siapa yang memasukinya, dia akan mengalami kenikmatan dan tak pernah ada habisnya. Dia kekal di dalamnya tanpa mengalami kematian. Dan wala tabla thiyabuhum, pakaiannya tidak pernah usang, tidak pernah lusuh, tidak kotor, tidak bau keringat. Kenapa di dunia kita mencuci baju dan mungkin sekian tahun sekali diganti dengan yang baru? Karena kotor. Kenapa kotor? Ya udara kotor, debu kotor gitu ya. Benda-benda yang bergesekan dengan baju, kursi, meja, dinding kotor jadi kotor. Keringat juga kotor di dunia. Di akhirat kekotoran itu tidak ada. Gak ada tanah, gak ada debu. Keringatnya itu seperti minyak wangi yang mengeluarkan aroma yang sangat harum, bersih. Apakah ahli surga mandi? Tidak mandi. Bau dong, wangi. Di dunia bisa bau. Sehari aja tidak mandi, besoknya bau itu. Jangankan kecium sama sendiri, sama orang di dekat juga keciumnya. Sok orang cadu mandi, jarang mandi. Masuk ikut ke mobil kita. Bisa nahan nafas, jendela bisa dibuka. Daripada muntah di dalam. Ada yang begitu? Ada. Ikhwan, akhwat nih terutama. Terutama akhwat, karena akhwat kan pakai jilbab besar. Kadang rangkap, sangat mudah untuk berkeringat. Itu agak sering mandinya, minimal sehari 2 kali lah. Kalau enggak, kalau 2 hari sekali bisa menjadi sumber polusi bagi yang lain. Ikhwan juga sama begitu. Jadi sudah habis waktunya. Wayah nanya cag. Sampai di dia heula orang tendem di handeuleum sieum, orang tunda di hanjuang siang. Paragi nyokot ninggalkan mangsa datang orang samberdei. Itu gak ada terjemahannya. Kita masuki sesi tanya jawab. Apakah sepasang suami istri akan selalu disatukan kembali di akhirat atau ada ketentuannya? Iya, suami istri di dunia kalau dua-duanya masuk surga akan tetap menjadi suami istri di akhirat. Bosen atau eta wae. Kebosanan itu salah satu jenis keburukan dan penderitaan. Gak mungkin ada di surga. Perasaan bosen, perasaan cemburu, perasaan kecewa.

Pertama, yang keduanya nih, kondisi psihisnya, sikapnya, kelemah lembutannya, romantismenya ribuan kali meningkat dibanding di dunia. Gak akan istri dan suami berbicara kasar, berbicara yang nyelekit, berbicara yang menyinggung, berperilaku yang tidak nyaman. Enggak, semua ucapannya, perilakunya menyenangkan pasangan masing-masing. Bagaimana bisa bosan? Coba perhatiannya, kepeduliannya, cinta kasih sayangnya itu jauh meningkat. Jadi tidak akan ada rasa bosan. Jadi kalau suami istri itu dua-duanya soleh dan solihah, mereka akan tetap menjadi suami istri sampai ke akhirat tanpa ada rasa bosan. Bagaimana kalau istrinya ke surga, suami ke neraka, atau sebaliknya suami ke surga, istri ke neraka? Gak akan jadi suami istri. Nanti suaminya yang ke surga akan dinikahkan dengan istri yang masuk surga, tapi suaminya ke neraka. Allah yang mengatur itu secara adil, ya. Ini tidak ada nas Al-Quran atau hadis, tapi itu penjelasan salah satunya dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam ketika menjawab masalah ini. Termasuk bagaimana kalau orang mati bujang lajang dalam keadaan jomblo, single, tidak laku di dunia, mati. Bagaimana di akhirat, apakah dia akan menjadi penyendiri jomblo juga? Enggak, dia akan dipasangkan. Yang mati gadis lalu ke surga karena solihah akan dinikahkan dengan yang mati bujangan soleh ke surga. Begitulah Allah akan mengaturnya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Wa iyyakum. Apakah nanti di akhirat di surga semua bisa memandang wajah Allah? Iya, bisa. Ini salah satu di antara agungnya akhirat, terutama surga. Ahli surga bisa memandang wajah Allah. Dan itu kenikmatan terbesar. Mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah bercahaya karena bisa melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan ada balasan kebaikan berupa surga dan ada tambahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan yang dimaksud di sini adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun, dalam surah Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak, mereka para ahli neraka pada hari itu, pada hari kiamat, terhalang dari melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah ahli neraka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ahli neraka tidak bisa melihat Allah di akhirat, ini menjadi dalil bahwa ahli surga bisa melihat Allah di akhirat nanti. Bagaimana cara amalan yang bisa bertemu dan memandang wajah Allah? Tadi iman dan amal soleh. Pokoknya singkat surga weh. Di surga mah dijamin bisa melihat wajah Allah. Amalannya apa? Iman dan amal soleh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira atas kesempatan bertanya. Wa jazakillahu khaira. Semoga Allah selalu memberkati dan melindungi Ustaz Abu Haidar, tim Tarbiyah Sunnah, Panitia Muslimah KBP, dan para peserta. Amin. Wa iyyakum. Afan izin bertanya, bagaimana lafaz doa untuk orang yang sudah meninggal, di mana orang tersebut bukan orang tua kita,
Kemudian ada suatu kelompok yang menyatakan

0: Katakan bahwa kehidupan akhirat pun kelak terbatas. Kemudian, karena kemudian Allah membuat dunia dan manusia kembali. Apakah itu benar? Lafaz doa orang yang sudah meninggal, antum ini yang bertanya dari tulisannya akhwat. Ukhti bisa hafalkan doa salat jenazah setelah takbir ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqa thawbul abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Doakan itu, baca itu. Siapapun, baik orang tua ataupun kawan. Orang tua masih ada. Ada kawan atau adik, kakak, tetangga, sahabat sudah meninggal. Kita mau mendoakan. Boleh hu-nya diganti dengan nama. Umpamanya namanya Ujang atau Agus. Allahumma gfir li Agus. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kesananya terus hu, jangan Agus-Agus terus. Hu aja terus. Kalau dia wanita, umpamanya namanya Neng. Allahumma gfir li Neng. Warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzula. Terus ganti dengan ha. Ya. Itu yang pertama. Kedua, ada yang menyatakan kehidupan akhirat kelak terbatas. Itu pernyataan yang bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan khalidina fiha abada. Terus dia menyatakan Allah akan membuat dunia yang baru dan manusia yang baru. Apakah benar? Benar, benar, tidak benar. Berpendapat belum selesai selalu dipotong. Jadi pendapatnya yang harus dijalankan. Gayanya bersikap di kantor, dibawa ke rumah. Direktur ini, akhwat ini. Mohon untuk solusinya untuk saya dan istri saya hadir saat ini. Tuh. Saya khawatir pulang dari sini berantem loh. Langsung pulang tuh, tadinya ada rencana pulang kajian mau shopping, mau makan gitu. Karena ada pertanyaan ini, Pak, langsung pulang. Baik, Ma. Siap. 8-6. Sudah dagdigduk, sudah berjalan tuh serasa melayang. Kayaknya akhwatnya yang paling keras ketawanya tuh. Oh ya, karakter kakak-kakaknya juga sama seperti dia. Iya, barakallahu fiik. Pertama, itulah yang menjadi alasan. Kenapa Allah menetapkan semacam apa, bukan job description ya, tapi apa ya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun bagi para wanita, bagi para istri. Ini juklak dalam kehidupan berumah tangga dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun. Apa makna qawwamun? Sering diartikan pemimpin. Tapi Imam Ibnu Katsir menyatakan qawwamun wa ra'isuha wa mu'addibuha wal hakimu 'alaiha. Qawwamun itu mencakup empat. Pertama, dia pemimpin bagi istri. Yang kedua, wa kabiruha, dia pembesar. Yang harus diapa? Dilayani. Ketiga, wal hakimu alaiha. Suami sebagai hakim atas istri, bukan sebaliknya. Dan yang keempat, wa muaddibuha, sebagai pendidik atau pembina. Sebagai pemimpin, pembesar, hakim, dan pendidik atau pembina. Ini fungsi dan peran seorang suami bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai orang yang berwenang dan berperan di empat hal tadi, maka seorang suami dituntut untuk memiliki kelebihan dibanding istrinya. Lebih berilmu karena harus mendidik, ya. Lebih cerdas, lebih pintar sebagai seorang pemimpin. Tegas. Sebagai seorang hakim harus memiliki kebijaksanaan di dalam menerapkan kebijakan di dalam kehidupan rumah tangganya. Maka kalau suaminya memiliki kapabilitas seperti ini, dia bisa menjalankan keempat fungsi ini, maka si istri akan taat, gak akan berani. Nah, ketika fungsi ini tidak jalan, juklak dari Allah ini tidak diterapkan, maka keluarlah dia dari aturan Allah. Dijamin rumah tangga seperti itu gak akan berkah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dijamin istrinya akan nusyuz atau durhaka. Makanya setelah kalimat tadi masih di ayat yang sama. Setelah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki sebagai qawwamun? Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada wanita. Fas-salihatu qanitatun hafizatun bima hafizallah. Maka wanita yang soleh adalah wanita yang qanitat. Jadi setelah empat fungsi tadi diperankan, dimainkan, diterapkan oleh laki-laki, maka Allah lalu memberikan juklak kepada istri. Fas-salihatu. Wanita-wanita yang soleh adalah qanitatun. Wanita yang qanitat. Kata Imam Ibnu Katsir, qanitatlah al-muti'at lillahi wa li rasulihi wa li zawjiha. Wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada suaminya. Terus dia menjaga diri di saat suaminya tidak ada. Makanya Nabi SAW menyatakan, khairun nisa imra'atun idza nadharta ilaiha sarraska wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa maliha. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang bila engkau memandang kepadanya, dia menyenangkan engkau fisik ataupun psikis. Fisiknya dandan, wangi gitu ya. Terus psikisnya apa namanya? Ekspresi wajahnya tidak manyun, cemberut, baut, baketut gitu ya. Itu walaupun cantik, kalau umpamanya manyun terus menyenangkan apa tidak? Tidak, sebal yang ada, kecantikannya hilang. Tapi kalau sumringah, ramah, senyum terus, yang tadinya goreng patut tidak sih gelis itu oleh ekspresi dan sikap. Nah, jadi wanita yang solehah yang apabila engkau memandangnya dia menyenangkan engkau. Apabila engkau memerintahkannya, dia mentaati engkau. Dan apabila engkau tidak ada di hadapannya, dia menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Memelihara hartamu. Nah, itu juklak kepada laki-laki ini. Juklak kepada istri begini. Nah, selanjutnya. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan durhaka, istri-istri yang dikhawatirkan akan durhaka, fa'idhuhunna, didik mereka, bina mereka, nasihati mereka, fa'idhuhunna. Terus, wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur kalau wanita itu tetap di dalam kedurhakaannya setelah didik. Wadribuhunna, dan pukul mereka setelah dipisah tempat tidur juga masih ngeyel, masih durhaka. Jadi ada tiga tahapan. Pertama bina istri, ya. Setelah dibini, dibina. Terus kalau durhaka nasihati dengan ditakut-takuti dengan dosa, dengan azab. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau istri itu belum durhaka, berikan penjelasan tentang pahala dan agungnya seorang istri solihah yang penurut kepada suaminya. Tapi kalau istri itu sudah durhaka, takut-takuti dia dengan azab, dengan murka Allah, dengan akan digugurkannya berbagai macam ibadah dan kebaikan dia. Kalau durhaka kepada suaminya, habis tuh. Fanzuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan wahai para istri, bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, setelah dinasihat begitu, masih saja dia durhaka, masih durhaka. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Tidurlah di kamar lain. Tinggalkan dia atau di sofa, bawa bantal, bawa guling, bawa selimut. Harus kuat mental, tapi jangan sampai tengah malam pindah. Dan selama menghajar, itu namanya hajar, wahjuruhunna, bukan menghajar ya, bukan menghajar bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Kata Ustaz, istri yang durhaka harus dihajar. Babak belur, bukan. Wahjuruhunna, hajar itu la yukallimuha wa la yuhadditsuha. Jangan ditegur, jangan disapa, jangan diajak bicara. Di baldan, GTM. Gerakan, tutup mulut, biarkan. Cuekin aja. Sampai dia berubah, ya. Kalau sudah dibegitukan selama beberapa hari, malah tambah ngelunjak, tetap durhaka, pukul dia. Wadribuhunna, boleh dipukul. Ini ayat, bukan hadis, bukan pendapat ulama. Ini surah An-Nisa 34, wadribuhunna, pukul mereka. Tapi dengan catatan enggak boleh mukul wajah dan kepala. Wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekkan. Dasar si item, si jeding, si tonggos, itu jangan. Jangan dijelek-jelekkan, jangan pukul bagian wajah, bagian kepala. Dan ingat, jangan menimbulkan bekas. Pukul bagian pahanya, pukul bagian tangannya, tapi jangan ada bekas. Malah sebagian ulama dengan siwak, batang siwak. Batang siwak, batang yang dipakai untuk membersihkan. Pukul dengan tek, peres mesan ya, peres. Ngajerewet mungkin. Mungkin ngagerewek, mungkin ngagorowok. Apa bedanya? Ngagerewek mah sedikit, ngagorowok mah gede. Dengan O bedanya begitu ya. Mencret, moncrot, nengtet, nongtot, melenge, molongo gitu. Ngajerewet, ngagorowok, ngagerewek, ngagorowok. Mungkin, tapi gak akan berbekas. KDRT dong, bisa dilaporkan ke polisi? Enggak. Karena gak ada tapak. Ketika seorang suami lapor, Pak, saya dipukuli oleh suami. Kita visum, Bu, mana bekasnya? Gak ada, oi. Gak bisa dibawa ke pengadilan. Ya enggak? Oleh karena itulah, maka tiga tahapan tadi harus dijalankan oleh setiap suami ke istri yang durhaka seperti itu. Kalau ternyata setelah dipukul tidak berubah, pas dipukul nangkis dia, pasang kuda-kuda, terus nyerang, balik nyerang. Semua jurus yang pernah dia pelajari dikeluarkan sampai suaminya ngabret. Istri yang seperti itu, istri yang akhlaknya super bejat. Maka diriungkan dengan orang tuanya. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau ada pertengkaran antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak istri, hakim dari pihak laki-laki. Kemudian dimusyawarahkan, mau terus, mau putus. Kalau terus, rubah nih si wanita. Kalau enggak, putus. Kalau wanita tidak mau berubah, menceraikannya lebih utama daripada memeliharanya. Itu tuntunan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun idza da'awallaha lam yastajib lahum." tiga golongan manusia, bila mereka berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah doanya. Salah satu di antara tiga golongan inilah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya jelek tapi tidak diceraikan juga. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya dan Nabi SAW mendukung. Oleh karena itulah maka kalau akhlak yang bejat tadi tidak bisa diluruskan, tidak bisa diperbaiki, terus durhaka, membuat suami tertekan menderita, awet tapi rajet, awet rajet, maka menceraikannya lebih utama, ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka usahakan suami unggul dalam segala hal dibanding istrinya. Ada pernah akhwat yang bertanya, "Ustaz, apa kriteria para ustaz untuk mencari istri?" Saya sebut tiga. Ini hasil obrolan dengan para asatidah. Jangan menikahi wanita yang pertama lebih kaya daripada suami. Nanti ngebos dia, ya, merasa lebih kaya, merasa dia yang menafkahi bukan suami, pas suaminya ngasih 1 juta sebulan harus cukup. Sementara dia 100 juta sebulan penghasilan, receh atau iya, gak ada harganya, ya. Kedua, lebih tinggi pendidikannya. Suaminya lulusan SMA, istrinya doktor. Itu gak akan ada harga itu, ya. Gak akan dihargai umumnya. Bisa diatur oleh istri. Kamu lulusan SMA aja ngatur, saya doktor. Saya S3 loh, S6, SD, SMP, SMA, S1, 2, 3. Sebentar lagi saya profesor. Wah, bisa tidak jalan keempat fungsi suami tadi di hadapan istrinya, ya. Jadi yang pertama, jangan cari yang kaya, yang lebih kaya. Yang kedua, jangan cari yang lebih tinggi pendidikannya, lebih banyak gelarnya daripada suami. Kemudian yang ketiga, yang tidak berasal dari keluarga bangsawan. Karena kita bukan bangsawan, dia bangsawan, merasa dirinya lebih tinggi daripada suami. Nanti dia yang ngatur. Itu secara umum, walaupun banyak wanita yang pendidikannya lebih rendah, lebih miskin, status sosialnya lebih rendah, tapi pikas sebelen ada yang begitu. Dan sebaliknya ada wanita yang kaya raya, berpendidikan, keluarga bangsawan, tapi tawadhu dia, rendah hati dia, baik, ramah, penurut kepada suami. Ada yang seperti itu, ya. Jadi intinya tergantung karakter si wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga pulang dari sini tidak berantem, ya. Jangan, ya, musyawarah untuk perbaikan saja, ya. Ya, waktunya sudah melebihi. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

0: فارغب.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka, semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang.

0: Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah anak yang belum balig meninggal langsung ditempatkan di surga atau tetap melewati fase seperti orang sudah balig? Gak ada orang yang langsung ke surga sebelum kiamat, termasuk para nabi. Tapi masuk dulu ke alam kubur. Di alam kubur manusia terbagi kepada 5 golongan. Di 5 tempat yang berbeda. Pertama, golongan pertama adalah golongan para nabi, para rasul. Mereka ada di Ar-Rafiqul A'la. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelum meninggal, beliau diberi pilihan, kamu mau hidup agak panjang lagi atau mati tapi ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau menjawab, Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Beliau memberi di Ar-Rafiqul A'la. Ini pertama. Kedua, para syuhada. Ruh para syuhada menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Berterbangan. Ketiga, ruh orang-orang mukmin yang soleh. Mereka akan menjelma menjadi burung yang bergelayutan di pohon-pohon surga. Enak mana? Enak terbang ke sana kemari, enak bergelayutan, terbang ke sana kemari. Ketiga, orang-orang mukmin ahli maksiat, ahlul kabair, para pendosa besar. Mereka akan peroleh azab kubur sesuai dengan kadar dan jenis dosanya. Dan yang terakhir, yang kelima, orang-orang kafir. Mereka juga akan peroleh azab kubur yang kadar azabnya jauh lebih besar daripada azab bagi orang-orang muslim yang berdosa besar. Ya. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Anak kecil diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis tentang mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam. Di langit tertentu beliau, dalam hadis yang tadi itu, hadis tentang azab kubur. Setelah melewati beberapa orang yang mengerikan, lalu ada pohon. Di pohon itu ada seorang kakek, orang tua, mengasuh anak-anak kecil. Rindang, enak, menyenangkan. Orang tua itulah Nabi Ibrahim dan anak-anak tersebut adalah auladul muslimin. Anak-anak orang-orang muslim yang mati sebelum mereka balik. Ya, jadi tidak langsung ke surga.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan,

0: Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awwalun nasi wurudan alaihi fuqaraul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya, ditolak. Melamar anaknya pejabat, ditolak. Suka sama seorang wanita, ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahan. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi. Pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan. Maka tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nate ngagebre. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan saja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan Adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan gak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa. Ya. Wallahu a'lam.

0: Fatawa Mukhtara.
1: Pertanyaan: bagaimanakah hukum syariat mengenai berjabatan tangan setiap selesai sholat? Apakah ini bid'ah atau sunnah? Kami mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya.
2: Jawab: berjabat tangan setelah selesai sholat secara rutin, kami tidak mengetahui asalnya, bahkan itu perkara yang diada-adakan. Padahal telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi juga bersabda dalam riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Fatwa Islamiyah, Syekh bin Baz, halaman 179.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian kiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in? Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, binisfi mulki, saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali Ibnu Samak berkata, as'aluka su'alan. Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. Lau muni'ta khurujal ma min badanik. Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bi jami'i mulki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi. Sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri. Agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, Ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah. Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada pengadilan nantinya. Maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah. Kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, kepada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang. Nanti di hari akhir. Bukan awal kehidupannya yang rajin sholat. Awal kehidupannya yang rajin bersedekah. Tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kafalar yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang.
Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Aku seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu, ya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan? Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun udah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini, keluar dari dunia, sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattakullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rezeki yang bermanfaat, rezeki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. bos yang aku hormati hanya datang sebentar, melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar, berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk bermajlis ilmu di Masjid An-Nafi Dago. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, begitu pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kita ini dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu agung yang sudah ada di hadapan kita semua. Ini tamu yang spesial, ini Syekh Ad-Doktor Malik Ibn Husain Sya'ban Hasan Hafizahullahu Ta'ala. Syekh berasal dari Urdun, dari Yordania. Sedikit ana akan bacakan biografi beliau. Beliau mengambil Baccalaureus di Kulliyatul Quran Al-Jamiah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengambil Magister wa Doktora S2 dan S3 di Urdun, ya, di S3 beliau ini di bidang Al-Quran wa Tafsir. Jadi beliau takhususnya di Al-Quran dan Tafsir. Dan beliau ini termasuk dari murid senior dari yang kita kenal semua, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara buku dan karya ilmiah beliau, risalah doktorah beliau, ya, disertasi beliau ini membahas tentang bantahan syubhat, ya, dan kerancuan orang-orang sekuler. Jadi risalah doktorahnya cukup tebal, ya, dan 600 halaman dan belum diterjemahkan. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin membantu untuk menerjemahkan, nanti tafadhal. Gitu ya. Adapun kitab yang sudah diterjemahkan ada kitab Asraris Shalah, ini sudah diterjemahkan cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Rahasia Salat. Kemudian juga beliau memiliki Kitabul Akhlak, dan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Mahadil Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Jakarta, atau sering kita singkat LIPIA. Beliau dosen tetap di LIPIA Jakarta. Ini sudah keberapa kali beliau berkunjung ke Bandung, mudah-mudahan nanti beliau berkesempatan lagi di waktu-waktu yang lain agar bisa berkunjung kembali ke Bandung. Namun sepertinya di masjid ini baru pertama kali. Untuk mempersingkat waktu, falyatafaddal masykuran. Tafaddal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه
2: Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahanam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain.
3: Ayuhal ikhwah, ni'amullah Subhanahu wa taala la tu'addu ولا تحصى وإن من أجل نعم الله التي أنعم بها علينا أن هدانا إلى التوحيد وأن هدانا إلى السنة
2: Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam.
3: فمن حقق التوحيد وسار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي حقق المقصد من خلقنا وإيجادنا في هذه الحياة. حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
2: dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
3: Wa nahnu lantasibu fi akhdina li aqidatina wa fi ibadatina wa fi muamalatina وفي سلوكنا وفي أخلاقنا إلى منهج السلف الصالح
2: dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa ittiba'ul manhaj as-salaf as-salih huwa alladhi yumayizu bainana wa baina baqi al-firaq al-islamiyah.
2: Dan mengikuti manhaj salafus saleh, mengikuti manhaj salafus saleh adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus saleh.
3: Fallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'ana al-Karim wa ba'atha نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس.
2: Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah sebagai hidayah bagi seluruh manusia.
3: Wa ikhtara Allah Subhanahu wa Ta'ala as-sahabata رضوان الله عليهم ليكونوا حملة للقرآن وللسنة فيعملوا بما جاء فيهما وينقلوه لمن بعدهم.
2: Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Quran dan membawa Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya, untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya, untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia.
3: Fasahabatu radhiyallahu anhum hum hamalatul din wahum alladhina اصطفاهم الله عز وجل واختارهم لصحبة نبيه وللقيام بهذه المهمة العظيمة.
2: Maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah pembawa agama dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama.
3: ونحن نتبع منهج الصحابة رضي الله عنهم لأن الله أمرنا بذلك وأمرنا به كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Wal adillatu ala dhalika kathiratun jiddan. Nadhkuru ba'dan minha insyaallah ta'ala.
2: Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak yang insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut.
3: أول ما نقرأ في القرآن الكريم سورة الفاتحة وهذه السورة ففرض أن نقرأها في كل ركعة في صلاتنا وهذه السورة العظيمة التي هي سبع آيات اشتملت على خلاصة القرآن الكريم kamilan.
2: Dan hal pertama kalau kita lihat yang pertama kita baca dari Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini fardu, wajib untuk kita baca di setiap rakaat, di setiap salat kita. Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Quran, ringkasan yang ada di dalam Al-Quranul Karim.
3: Wa nad'u Allah azza wa jal biqaulina ihdinas siratal mustaqim. Ya'murun Allah azza wa jal bihadha ad-du'a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa bayyana Allah azza wa jalla

0: Bahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad, ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa hadzarana fi akhir as-surah min ittiba'i tariqil maghdubi alaihim wa hum al-yahud alladhina 'alimu ولم يعملوا ومن طريق الضالين وهم النصارى الذين عملوا من غير علم.
0: Kemudian di akhir surat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui, namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dhalin. Siapa ini ad-dhalin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu.
1: وياتي هنا السؤال ما الدليل ان صراط الذين هدى الله هو طريق الصحابه.
0: Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat, apa dalilnya?
1: هناك أدلة كثيرة منها ما جاء في سورة البقرة في آخر الجزء الأول قال الله تعالى فإن آمنوا أي اليهود والنصارى فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ أي أيها الصحابة فَقَدْ اهْتَدَوْا.
0: Ada banyak dalil-dalil, di antaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1 sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِنْ آمَنُوا, seandainya mereka beriman. Siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimis lima aman tumbihi, sebagaimana apa yang kalian imani, yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Walladhi yuhaddid lana al-ma'na huwa siyaq al-ayat. Qala Allah ta'ala wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل قل, أي قل يا محمد, بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى قولوا, جاء بضمير الجمع, وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ثم قال تعالى فَإِنْ آمَنُوا, أي اليهود والنصارى, بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة

0: الصحابة فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, kemudian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kalian, siapa kalian di sini, yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu, maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu, ya ini masih. Qulu amanna billah. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, Yakub dan Al-Asbat. Dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
0: Wa ma utiyan nabiyuna bi jami'il anbiya.
1: Dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa kadzalika fi al-ayat as-sabiqa wa nahnu lahu muslimun. Nahnu man al-murad bina? Dhamir ya'ud 'ala man? 'Ala as-sahaba radhiyallahu anhum. فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون، وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية.
1: Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya berislam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslim, yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa fi akhir surah Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان.
1: Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul Sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al-mukminun di ayat tersebut? Di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal mukminun. Siapakah wal mukminun tersebut? Wal mukminun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
0: وسورة البقرة لوحدها فيها كثير من الأدلة على هذا الأمر المهم، ألا وهو أن الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
1: Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil. Sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum.
0: وكم من آية في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها الصحابة وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة.
1: Dan berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka, menyebutkan para sahabat, di antaranya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada para sahabat. Dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ridhoi dari para sahabat? Allah Subhanahu wa taala meridhoi akidah mereka, meridhoi ibadah para sahabat, meridhoi juga muamalah para sahabat, juga meridhoi akhlak para sahabat. Maka ridho ini luas. Allah Subhanahu wa taala meridhoi hal-hal tersebut. Dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas nikmat-nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Lama nasma' qawlahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, ad-dhamir huna ya'ud 'ala man? Awwal man yadkhul fihi, yadkhul fihi sahabatun nabiy صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه بعد ذلك من سار على نهجهم إلى قيام الساعة.
1: Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Maka siapalah kuntum ini? Siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Tidak lain adalah mereka yang beriman tatkala itu. Siapa yang beriman tatkala itu? Yaitu para sahabat. Maka ayat ini kuntum khaira ummatin, yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan baru setelahnya setelah para sahabat, yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat, inilah generasi terbaik yang kedua. Jadi yang pertama adalah generasi terbaik siapa? Yaitu para sahabat. Baru kemudian orang-orang yang mengikutinya, baru ini adalah di belakangnya para sahabat radhiyallahu anhu.
0: Wa kama anna Allah azza wa jalla bayyana lana tariq al-hidayah وأوجب علينا اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم، فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة طريقهم.
1: Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
0: فقال تعالى في سورة النساء الآية 115: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك، وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah ba'da ma tabayyana lahumul huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amalia. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Fi hadhihi al-ayah لو اقتصر الله عز وجل على ذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي، ولكن الله عز وجل ذكر أيضا مخالفة طريق الصحابة ليبين أن من خالف طريقهم فقد ضل، وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم.
1: Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dalal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir.
0: Hal kullu man khalafa tariq as-sahabati radhiyallahu anhum yukhalladu fi nari jahannam? Al-jawab la. Limadha? Li'anna al-mukhalafat kathiratun jiddan. Fa in kanat tilka al-mukhalafa فيما يتعلق بالتوحيد فأشرك ذلك الإنسان مع الله عز وجل فهذا يخلد في نار جهنم. لكن من خالف طريق الصحابة فيما هو دون الشرك بالله عز وجل فهذا كل يعذب بحسب ذنبه.
1: Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan-penyelisihan ini sangat banyak. Jadi perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisih dalam hal tauhid, maka mereka kekal dalam api neraka. Apabila ini masalah tauhid. Namun apabila mereka menyelisih dalam hal-hal yang di bawah dari tauhid, ya tidak sampai ke pembahasan tauhid, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amalannya.
0: Nunabbih على هذا التنبيه حتى نفهم النصوص الشرعية كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم.
1: Kami Syekh mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan penjelasan atau agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Fa yumkin an yafham al-ba'd fahman khati'an lamma nadhkur hadhihi al-adillah سواء هذه مثل هذا الدليل الذي فيه أن من خالف طريق الرسول وخالف طريق الصحابة أنه في نار جهنم أو ما سيأتي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف على طريق الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم. قطعا هذا الفهم خطأ. إلا من وقع في الشرك، من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله. لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
1: Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat, mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah ampuni. Apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
0: Nantaqil ila syai'in min ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tubayyinu wujub ittiba'i manhaj as-sahaba radhiyallahu anhum. ونبدأ بالحديث قريب من الآية السابقة.
1: Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membahas, yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Qala Nabi alaihi salatu wassalam iftaraqat al-yahud ila 71 millah kulluha fi an-nar illa wahida. Wa iftaraqat an-nasara ila 72 firqah kulluha fi an-nar illa wahida. Wa sataftariqu ummati ila 73 millah كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا، وأن الناجي فرقة واحدة وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها. فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة وبين صفة الناجين، لم يذكر اسما الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وإنما ذكر وصفا، فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم wama kana alaihi ashabuhu ridwanullahi alaihim.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu. Dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang selamat dari api neraka? Yaitu barang siapa yang mengikuti ya apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan juga mengikuti sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi. Ya, sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya. perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka? Yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan namanya.
0: فلا يفهم أحد ذلك الفهم الخاطئ. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني أنهم كفار. لا. وإنما هم متوعدون بدخول النار. فكل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم فهو متوعد بدخول النار.
1: Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir. Tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir.
0: فمعنى أحاديث وآيات الوعيد التي تكون في حق المسلمين أن من فعل هذا الفعل فإنه يستحق دخول النار. ولكن هل كل من توعد بدخول النار سيدخل النار؟ الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله لا علاقة لنا به، لا نحكم على الناس نحن هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من أمر الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة، بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا.
1: Maka makna dari ayat dan hadis-hadis yang mengancam tadi, hadis ancaman dengan api neraka, yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan tadi yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir.
0: Idzan fahimna al-ma'na as-sahih li hadhihi al-adillah. Wa nastati' aidan an nujib كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم فنقول أعوذ بالله لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة نعم
1: الحمد لله berarti kita sudah faham pemahaman yang benar. Ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun. Ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf, tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita.
0: Baik. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونه. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه قرني أي أصحابي ثم الذين يلونهم هم التابعون تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui ya, ini mereka yang semasa dengan Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian tabi'in ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat, yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat, ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ini mereka yang berguru kepada para tabi'in, berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa hadhihi at-tazkiyah wasyahada min an-nabi sallallahu alaihi wasallam li khairil qurun innama hiya tazkiyatun li fahmihim للكتاب والسنة فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب.
1: Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka mengikuti pemahaman Salafus Saleh, mengikuti pemahaman para sahabat ya, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
0: وكما ذكرت لكم فإن الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا.
1: Dan sebagaimana sudah Syekh sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan masalah ini yang tadi sudah sangat banyak. Dan di antara kitab yang Syekh anjurkan untuk dibaca, sangat banyak kitab. Namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh ulama salaf, yaitu Imam Ibnu Qayyim yang judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan dengan sangat jelas penjelasan yang panjang. Ya, bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut, ya, penjelasan Imam Ibnu Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Ayuh al-ikhwah, nahnu natamayyazu an baqi al-jama'at wal-firaq biannana fi jami'i masail ad-din naqulu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naqulu fiha qala Allah ta'ala wa naqul qala Abu Bakr wa qala Umar قال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين أما بقية الفرق فإنهم لا يعتنون أبدا بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة.
1: Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul, bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka sama sekali tidak, mereka menceplekan, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
0: Wa kadzalika يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح.
1: Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita.
0: Amma baqi al-firaq fa sanaduha yanqati' 'inda man assasaha ومن جاء بتلك الفكرة. فمثلا عندنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية، هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها واعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها واعتقدها أتباع التابعين؟ الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو شيخ أو شيء أو اجتهاد شيخنا. الجهمية للجهم بن صفوان، المعتزلة عمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الصوفية، الصوفية ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة جدا، الرفاعية، النقشبندية، الشاذلية، القادرية إلى آخره، كل فرقة ترجع إلى شيخها. وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع التابعين.
1: Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syaikh-syaikh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok-kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah, apabila kita tanyakan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan? Jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jaham bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah, Amr bin Atha. Kemudian Sufiyah, Sufiyah sangat banyak. Ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah. Dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini, kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, syekh. Min zamanit tabi'in ini. Ayah, min akhir tabi'in. Akhir tabi'in. Dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya.
0: Mathalan, min akbar al-firaq al-islamiyah mawjudah al-an فرقة الأشعرية ويقولون نحن أهل السنة. فنقول لهم يا أشعرية، متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية، هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام، وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلاً، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام، فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم.
1: Dan di antara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abu Hasan al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang difahami oleh al-Asy'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam-imam Ahlul Hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena mereka ini, orang-orang Asy'ari, baru ada yaitu setelah lahirnya Abu Hasan al-Asy'ari di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal, pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in, gitu ya, karena baru ada di abad ketiga yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam, ya, ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru, yang masuk, yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
0: Wa min al-ajab annahum yaqulun nahnu asy'ariyah fil aqidah wa syafi'iyah fil fiqh الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن في نأخذ من ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة، كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة، ولكنه الهوى. والله المستعان.
1: Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah, mereka ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung ya dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Maka dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya ya, mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan ya, ada tanakut, ada ketidakcocokan. Mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf. Imamus Salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari.
0: أيها الإخوة، الكلام في هذه المسألة كلام طويل، ولكن لعل في هذه الخلاصة فائدة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: Pembahasan terkait hal ini panjang, sangat panjang pembahasan terkait hal ini. Namun ringkasannya, yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faedah, ada hal yang bisa kita ambil insyaallah ta'ala. Aswalul jawab ya Syekh? Baik, dibuka sesi tanya jawab, silakan jika ingin yang bertanya. Langsung mungkin?
0: Mungkin. Ayo. Bisa langsung, bisa
1: tulis. Masya Allah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Silakan, tafadhal. Yeah. Oh, ya, yeah, tafadhal.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ana mau tanya. Bagaimana kita mendoakan orang yang mendoakan kebinasaan kepada tokoh yang selalu menghalangi dakwah kita. Ya. Mungkin itu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendoakan tokoh yang mendoakan kebinasaan bagi ini maroyuk ya Syekh, biman ini yad'u alal halak ini li a'immatis salaf wa da'watihim ini yasuddun an dakwah ini. Wahum yad'una alaihim ini. Mara yuk isi.
0: Yad'u ala imatis salaf.
1: Ya yad'una ala al-halak ini wa ala da'wati salaf wa ghairihi.

0: له والشبهات التي يثيرها. نعم.
1: Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian, maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tolak dengan kebaikan. Dengan baik yang lain dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka ya dan dalil-dalil mereka ya, dengan hal yang benar gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin. Tafadhol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh, ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada syubhat tentang keamiran.
1: Apa?
2: Keamiran, kepemimpinan.
1: Keamiran.
2: Oh. Di mana orang ingin mengamalkan baiat. Orang pada ingin berbaiat gitu ya. Orang pada ingin mengangkat seorang imam. Nah, kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan baiat-baiat. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut, membangun suatu apa ada keimamannya, kemudian baiat di situ. Nah, mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada baiat, maka akan mati jahiliyah. Nah, sehingga kenapa mereka berbaiat seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri, berbaiat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah, ini apakah seperti ini sesuai atau tidak, ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
1: Ini wajadna fi Indonesia, ini firq ini wahum yarfuduna al-hukuma yarfuduna ini raisul jumhuriyah wa lab yani ladaihim labudda an yubayi imamahum yani wahum ini firqah saghiras ini fi Indonesia wa i'taqadu anna man lam yubayi' imamahum fahum ala jahiliyah matu ala jahiliyah fama ra'yukum yani ala hadhihi al-firaq.
0: Naam, hadha yani laysa mawjud fi Indonesia faqat bal yakad yakun mawjud fi kathir min al-amakin wa as-sabab alladhi yahmiluhum ala mithli hadha huwa adamu التزامهم بفهم السلف لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سلفهم في هذا يرجع إلى الخوارج. يرجع إلى الخوارج الذين كفروا أئمة المسلمين وكفروا عامة المسلمين وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر ف قتلوا المسلمين، تركوا الكافر الأصلي ويعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام. فهذه الفرقة موجودة وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة، ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج ولا علاقة لها بالإسلام أصلا.
1: طيب Syekh menjawab bahwa firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh.

0: tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya Khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin, dan mereka membunuh kaum muslimin, dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin, dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat. Dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini, ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka. Gitu ya. Kita harus jauhi firqoh-firqoh yang demikian. Mungkin itu. Baik. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini. Yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, Masya Allah. Assalamualaikum ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syekhana. Barakallahu fikum. In di soal, nahnu fi talabil ilm nash'uru bita'ab wa qad nufakir aniz zawaj wa iktisabil mal wa ma yata'allaku bidunya. Was soal, kaifa nasbir ala talabil ilm wa ala ta'ah wa anil ma'siyah ma asyaddi fitnatid dunya wa fitnati ghairiha. Law samahtum antan sahulana jami'an barakallahu fikum. Hatta nakuna mithlu khairil qurun, ya Syekh, Masya Allah.
1: Terjemah suara.
0: Ah ya, diterjemahkan dulu kata Syekh ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada Syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai Syekh, saya memiliki pertanyaan. Dalam menuntut ilmu, terkadang saya merasakan capek, gitu ya, merasakan futur, dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja, dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun tadi, para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh.
1: طلب العلم يعني مثله مثل باقي الأمور، إذا أردت أن تحصل شيئا فلا بد أن تتعب في تحصيله، ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة، وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم، فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه طلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة، فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج، قد يكون الزواج سببا في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معينا لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى، وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه Wallahu ta'ala a'lam.
0: Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta, gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu, itu maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja. Gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja. Gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda. Ya. Bagi sebagian orang, tatkala dia sudah menikah, maka kemudian dengan nikahnya ini melalaikan dia dari menuntut ilmu. Ya, akhirnya dia agak sulit untuk menuntut ilmu dan lainnya. Namun ada juga yang tatkala setelah menikah dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi menikah ini menolongnya dalam menuntut ilmu. Maka ini berbeda. Ya, dan setiap orang mengetahui ya, dirinya masing-masing. Gitu ya. Nah, maka barang siapa yang ingin sampai ke dalam tujuannya yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidupnya, dan dia harus sabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dihadapinya. Karena dalam menuntut ilmu pasti banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Nah, maka dia harus bersabar, harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menuntut ilmu sebaik-baiknya. Amma khairul qurun ya Syekh? Hatta ini yakun khairul qurun ke sahaba wa tabi'in wa tabi'in ini. Adapun agar kita bisa sampai seperti para sahabat nih dalam menuntut ilmu dan para tabi'in tabi'ut tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala khususnya dalam pemahaman tadi. Taib, cukup atau ada lagi? Ya, silakan. Tafadhol. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masya Allah. Afwan.
2: Bismillah. Ya, insya Allah. Mohon izin, Syekh sama dan Ustaz. Saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan ya. Nah, di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya, karena tidak tahu di Indonesia itu tidak ada atau tidak banyak Yahudi. Nah, yang kalau kita lihat di Indonesia itu terlihat Nasrani justru lebih terpecah gitu. Kalau umat Islam itu ya ada mungkin ya yang menyempal di Indonesia itu, tapi kalau umat Islam contohnya misalkan umat Islam itu bisa sholat di mana saja gitu. Tapi kalau orang Nasrani misalkan ke gereja itu harus gereja tertentu ya, termasuk ya pokoknya yang di golongannya dia gitu. Nah, bagaimana dengan korelasi hadis ini gitu, dan saya melihat di Indonesia itu justru umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadith al-iftiraq ya Syekh. Annal Islam ini sataftariq ala thalath wa sab'in. Wa nasara ini ithnan wa sab'in. Fa wajad anna an-nasara fi Indonesia aktsaru ikhtilafan minal muslimin. Ini al-muslimun yusalluna kaifa syaa fi ayyi masjid, yani Amman Nasara ini la yata'abadun fi kulli ini ayat kanais ini. Fa kaifal jam baina dhalik? Ini bi hadis al-iftiraq ini. Iskal ini wajad anna an-Nasara ni aktsaru ikhtilafan min al-muslimin.
1: نعم ال في يعني هنا لا تعارض الاختلاف في العدد يعني عدد الفرق في المسلمين يزيد على الأمم السابقة أما الاختلاف في الأمم السابقة إذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا وهم اليهود والنصارى نعم
0: Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Baik, تفضل.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Campur ya berarti ya.
3: Izin bertanya Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari.
0: Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain min Al-Asy'ari ini. Hal thabat anna Imam Shalih Fauzan ini
1: lam yathbut la anhu wa la an ghairihi. Fa ahlus sunnah mutawafirun ويدرسون جميع العلوم والفنون فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره الأمر الثاني الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع
0: Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar bahwa Syekh Shalih Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian gitu ya dan begitu juga para masyayikh yang lainnya Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Shalih Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Cukup mungkin? Oh yang mana? Tawil. Metode? Bagaimana metode? Gimana juga juganya maksudnya visual in bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ulumakum ya syaikhana bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al kutub al aqidah ini al mustanad lil Imam Asy-Syafi'i.
1: Kaifa? Naam. Al kutiba fi hadha yani kitabat kathira minha risalah doktorah عقيدة الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية وهي موجودة ومتوفرة وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري.
0: Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, ada dua jilid ya. Kemudian ada risalah-risalah ilmiah yang lain yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, begitu juga Imam Syafi'i, mereka ini akidahnya adalah akidah salaf, ya tidak sebagaimana yang mereka katakan. Dan risalah-risalah ini semuanya menolak, semuanya membantah atas tuduhan-tuduhan yang dikatakan bahwa mereka ini berakidah Asy'ari, namun mereka ini mengambil fikih Imam Syafi'i, namun mereka tidak berakidah Syafi'i, mereka berakidah kepada Abul Hasan al Asy'ari. Cukup mungkin? Ah, طيب. Yakfi Syekh. Ah, ya. Ada lagi pertanyaan atau mana tadi panitia? Panitia cukup. Ah, cukup. طيب. Mohon maaf pertanyaan jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatimi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476-7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: بسم الله الرحمن الرحيم

مزقتم ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتر

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Iya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumullah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد para jamaah masjid masjid apa? Al Azhar Summariqon Bekasi. Ya Allah muliakan baik para ikhwan yang sudah tertib, sudah diam, juga akhwat yang masih ribut. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Materi terakhir kita tentang zuhud. Kita sudah terangkan makna zuhud adalah diddur rugbah, lawan dari rugbah, keinginan terhadap sesuatu. Itu rugbah. Zuhud berarti tidak memiliki minat, tidak memiliki keinginan atau kepentingan terhadap sesuatu. Zuhud terhadap dunia berarti tidak memiliki kepentingan terhadap dunia atau minat untuk menikmati, menguasai, bersenang-senang dengannya. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak peduli sama sekali kepada dunia, tapi hanya menggunakan dunia sebagai alat untuk sesuatu yang menjadi cita-cita terbesarnya. Cita-cita terbesarnya akhirat. Rughbahnya, minatnya hanya kepada kehidupan akhirat. Dunia jadi alat untuk meraih kehidupan dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa demikian? Sebab kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu tentang hinanya dunia ini. Kadang dunia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diumpamakan seperti bangkai binatang. Kadang lebih buruk lagi daripada itu, yaitu kotoran manusia. Sehingga para ulama menggambarkan kalau ada orang yang mengamalkan amalan akhirat, ibadah, amal soleh, tapi niatnya, tujuannya, niatnya agar rizkinya lancar, seperti saum Senin Kamis, tapi niatnya agar karirnya nanjak, seperti zikir-zikir tertentu, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu amalan yang agung, tapi diniatkan agar jodohnya enteng atau mudah. Amal ibadah tapi diniatkan untuk dunia, mengamalkan zikir sekian kali agar dagangannya cepat laku. Ada gak orang yang seperti itu? Banyak. Dalam kitab Tauhid dibahas dalam bab iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang meniatkan dunia dengan amalan-amalan akhiratnya. Dan itu termasuk kekurangan, penyimpangan dalam masalah tauhid. Orang seperti itu, kata Imam Ibn Hazm rahimahullah, taubahnya seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dengan perhiasan berlian yang mahal. Sendok itu miliaran nilainya, tapi dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok yang jadi alat, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Itu gambaran orang yang meniatkan dunia dengan amalan yang dilakukannya. Jadi dunia ini hina, sampai dikatakan seandainya dunia ini memiliki nilai walaupun sebanding dengan sehelai sayap seekor nyamuk, itu kan sangat sangat rendah nilainya. Seandainya dunia senilai itu di mata Allah, niscaya orang kafir tak akan dikasih air walaupun seteguk. Tapi karena dunia ini hina, tak ada nilai dalam pandang Allah, orang kafir pun dikasih dunia. Kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan yang sejenisnya. Dari segi waktu, dunia ini hanya sesaat, hanya sementara. Usia kita panjangnya berapa sih? 70, 80? A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu berkisar 60-70 tahun. Sedikit, jarang yang lebih dari itu. Yang kurang dari itu banyak. Anggaplah kita 100 tahun di dunia. Setelah itu mati di alam kubur entah berapa ribu tahun, di akhirat selama-lamanya. 80 tahun itu singkat dibanding ribuan tahun, dibanding kehidupan abadi di akhirat. Dari segi kenikmatan, Nabi SAW menggambarkan nikmat dunia itu seperti jari yang kita celupkan ke lautan. Kita angkat lagi, satu tetes yang jatuh lagi dari telunjuk kita, itulah kenikmatan dunia. Samudra yang maha luas, itulah kenikmatan akhirat. Jadi mana yang lebih kita minati, dunia apa akhirat? Akhirat. Tidak memiliki minat kepada dunia kecuali sekedar menjadikan dunia sebagai alat untuk kebahagiaan di akhirat, itulah zuhud. Ada kesalahpahaman yang diungkap kata rata-rata oleh kalangan sufiyah, yang menyatakan zuhud ini thariqahnya orang awam, hanya orang awam. Kalau orang spesial, para awliyanya, para nabinya, itu enggak perlu zuhud. Kenapa? Karena makna zuhud kata dia, li'annahu habsun nafsi anil maladzudzat wa imsakuha an fuduli syahawat. Karena zuhud itu menahan diri dari kesenangan dunia dan menghindarkan diri dari perkara-perkara mubah yang berlebih-lebihan. Jadi orang yang zuhud, batinnya, jiwanya masih ada minat dan kecenderungan kepada dunia. Lahiriahnya ditahan, tapi batiniahnya ingin. Dan itulah jihad dan zuhudnya orang awam, kata beliau. Salah satu yang berpendapat seperti ini adalah Abul Abbas bin Al-Arif, seorang sufi. Yang Abbas bin Al-Arif, manusia yang paling zuhud di dunia adalah Rasul SAW dan para sahabatnya. Beliau menyatakan dalam satu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata beliau, kata Nabi SAW, mali wa mali dunya ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajarah thumma roha wa tarukaha. Gambaran antara aku dengan kehidupan di dunia adalah tak ubahnya seperti orang yang lewat, lalu kepanasan, menemukan pohon yang rindang. Orang itu istirahat berteduh. Setelah ngarereuhkeun kacape, setelah apa namanya, penatnya hilang, dia pergi lagi meninggalkan kembali pohon rindang tadi. Saat berteduh itulah kehidupan kita di dunia. Setelah itu kita pergi meninggalkan lagi untuk menuju akhirat. Nah, kehidupan kita di dunia itu kayak begitu. Tapi Nabi SAW, orang yang paling zuhud di antara seluruh manusia, sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, ma ab'adu hadyikum min hadyi nabiyikum amma huwa fakana azhadun nas fid dunya wa antum arghabun nas fiha. Tuh lihat, ini persaksian Amr bin As, seorang sahabat yang agung. Pan kalian dari petunjuk nabi kalian. Adapun nabi kalian, beliau orang yang paling zuhud terhadap dunia. Adapun kalian, orang yang paling berminat terhadap dunia. Ini ungkapan Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan ada juga hadis yang senada itu, tapi diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in, antum aktsaru salatan wa sauman wa jihadan min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairu minkum. Kalian ini orang yang lebih banyak salatnya, lebih banyak saumnya, lebih banyak jihadnya dibanding para sahabat nabi. Jadi para tabi'in sholatnya lebih rajin daripada para sahabat. Saumnya juga begitu, jihadnya begitu. Tapi para sahabat jauh lebih baik daripada kalian. Kalau mereka bertanya, kaifa dzalik, bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa demikian? Dijawab, kanu azhadu minkum fid dunya wa arghabu minkum fil akhirah. Mereka lebih zuhud dibanding kalian dalam masalah dunia dan lebih besar minatnya, semangatnya kepada akhirat. Jadi kualitas dari ibadah dan banyaknya pahala dari ibadah fihi raq'atain lam yuhaddith fihima nafsu, dalam riwayatin muqbilun alaihima biwajhi wa qalbihi, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, lalu dia berdiri salat dua rakaat, salat apa? Syukrul wudu, dan dia muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi, dia fokus kepada Allah di kedua rakaat itu dengan wajah dan hatinya. Dia khusyuk, dia ikhlas, dia all out. Kondisi hatinya lagi bagus. Apa kata Nabi SAW dalam hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib surga baginya. Di riwayat lain, akan dihapuskan semua dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ini salat sunat ghair muakkadah, tapi kondisi hatinya bagus, pahalanya jauh lebih banyak, dijamin surga, dijamin semua dosanya diampuni walaupun sebesar sebanyak buih di lautan. Berbeda dengan yang sholat fardu, tapi kondisi hatinya buruk. Akibatnya dia sahun. Akibatnya dia ria. Apa konsekuensinya? Fawailul lil muslim. Celaka orang yang sholat seperti itu. Lihat, bukan dilihat dari bentuk amalannya, jenis amalannya, hukum amalannya, tapi dilihat dari kondisi hati orang ketika beramal seperti itu. Ketika menjelaskan hadis tentang la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Lalu beliau menyatakan, laukana li ahadikum mithlu uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, Ada berapa kilo? Bukan kilo lagi, tontonan. Bukan untuk ditonton. Maksud tontonan teh bobotnya pasti bertonton. Itu kalau diuangkan bisa bikin negara sendiri kalau ada orang yang punya emas sebesar Gunung Uhud. Kalau salah seorang di antara kalian memiliki emas sebesar Gunung Uhud, lalu kalian infakkan di jalan Allah, ma balagha, maka tidak akan pahalanya menyamai infak salah seorang di antara sahabat, walaupun mereka itu berinfak dengan satu mud gandum atau setengahnya. Satu mud itu kalau dua tangan kita disatukan, disidukan ke gandum, ini satu mud. Atau setengahnya cuma segenggam gandum. Gandum kalau diuangkan satu mud atau satu kilo atau setengah kilo berapa? Belum tentu 10.000 ya. Mereka infak dengan uang senilai 10.000, kita infak dengan emas sebesar Gunung Uhud, pahala mereka masih jauh lebih gede daripada infak kita dengan Gunung Uhud, dengan emas sebesar Gunung Uhud. Apa yang menjadi penyebab? Hatinya. Kalau kita infak apalagi sebesar Gunung Uhud berupa emas, hatinya itu duh, dipikir-pikir sayang juga ya. Kan gitunya. Itu bisa dipakai nikah 4 kali itu. Itu bisa dipakai beli mobil semewah apapun, kan gitunya. Tidak plong gitu. Adapun para sahabat, karena menghina dan rendah terhadap dunia, maka infak sedekah itu seperti kita BAB. Begitu BAB gak pernah difikirkan, aduh tadi sate itu keluar. Gak pernah begitu. Bablas saja sudah, gak jadi pikiran. Ya. Bahkan sebaliknya, apabila masih ada kekayaan dalam dirinya yang belum diinfakkan, resah gelisahlah. Itulah yang menjadi penyebab. Dari keterangan tadi, apabila Nabi SAW dan para sahabat merupakan orang yang paling zuhud di kalangan manusia terhadap dunia, berarti zuhud ini bukanlah tariqah orang awam semata-mata, tapi sebuah konsep hidup yang dimiliki oleh manusia-manusia terbaik. Ya. Inilah penjelasan tentang bahwa zuhud adalah sebuah amalan hati yang luar biasa. Ada 4 jenis zuhud. Dari keempat ini, poin mana yang sudah kita miliki? Pertama, zuhud yang wajib dilakukan bagi semua orang. Siapa yang tidak zuhud dalam hal ini, kita bergelimang dalam dosa. Zuhud yang pertama, az-zuhud fil haram bitarkihi, wa huwa wajibun ala kulli muslim, wa huwa zuhudul awam. Pertama, zuhud terhadap perkara yang haram. Apa arti zuhud? Tidak memiliki minat, tidak memiliki keinginan. Zuhud terhadap perkara yang haram dengan cara meninggalkannya. Dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan inilah zuhudnya orang awam. Wajib kita tinggalkan apapun yang Allah haramkan, walaupun menyenangkan. Judi menyenangkan. Terus apalagi mabuk menyenangkan. Zina apalagi menyenangkan. Apalagi bergibah menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Asik kalau udah gibah. Acara yang paling tinggi ratingnya di TV adalah acara gibah. Makanya laku. Judulnya macam-macam tuh. Ada infotainment. Ada apalagi? Cross-check. Ada apa lagi? Macam-macam tuh. Itu ratingnya tertinggi, isinya ghibah. Maka wajib kita ini zuhud dari hal itu, dari perkara yang haram. Siapa yang masih suka dan mengamalkannya, berarti dia bergelimang di dalam dosa. Kedua, az-zuhud fi syubha. Wa huwa ma tarku ma yashtabihi 'ala al-'amdi hal huwa halalun am haramun wa huwa zuhdul wara'iyyin wa yusamma zuhdus salama. Kedua, zuhud terhadap perkara yang syubhat. Yang syubhat itu samar. Apa ini halal, apa ini haram? Apa ini boleh, apa ini tidak? Apa ini maslahat, apa ini madarat? Syubhat. Wajib zuhud dalam arti meninggalkannya.

Bisi itu haram, meninggalkan gitu. Inilah zuhud yang kedua. Jadi zuhudnya orang-orang yang wara'. Kalau yang pertama zuhudnya orang awam. Ketiga, ini yang lebih baik daripada dua yang pertama, yaitu apa? Az-zuhud fil fuduli minal mubah. Wa huwa ma yaftilu an qudratil hajah min at-ta'am wasy-syarab wal-libas wa nahwi dzalik, wa huwa zuhudul khawas. Yang berlebih-lebihan, yaitu melakukan yang mubah melebihi dari kadar yang dibutuhkan, baik itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, atau barang-barang yang biasa kita butuhkan yang hukumnya mubah, atau perilaku, perbuatan yang hukumnya mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan dalam itu bisa menimbulkan madharat. Makan berlebihan, cukup setengah piring. Lalu dia berlebih-lebihan dua piring, tiga piring. Kalau udah dua piring, tiga piring, berarti makannya bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk menikmati, melampiaskan syahwat terhadap kelezatan makanan. Dan ini pasti ada efek. Efeknya apa? Buncit. Dan kalau sudah buncit, nanti macam-macam tuh penyakit datang, ya enggak? Ibarat umpamanya kita berat badannya ideal, tapi jalan kemana-mana selalu bawa-bawa ransel 10 kilo. Apa yang terjadi? Membebani tubuh, ya enggak? Akhirnya sendi-sendinya rapuh nanti, sakit. Akhirnya nafasnya tersengal-sengal. Akhirnya kerja jantungnya harus lebih ekstra lagi. Kalau ransel bisa dicopot. Bisa di apa? Bisa diturunkan ringan. Nempel secara merata atau lebih banyak lagi di areal perut, kemana-mana itu dibawa. Maka pasti merusak bagian dalam organ tubuh dan pasti juga menimbulkan banyak keluhan. Itu kan madharatnya. Jadi makan 2-3 piring mubah. Boleh. Tapi itu di luar atau di atas dari kebutuhan utamanya. Maka zuhud terhadap hal itu termasuk zuhud yang terpuji. Umpamanya apa yang biasa kita pakai, HP umpamanya, kan ada yang 20 juta, 30 juta. Penggunaannya sama enggak dengan yang 1, 2 juta? Sama, cuma gengsinya beda. Penampakannya, penampilannya beda, fungsinya sama. Yang pokoknya kan paling bisa telepon, WA, video gitu. Itu bisa dilakukan oleh HP yang 1 juta, 2 juta, bisa. Tapi kita beli yang 30 juta. Apa yang dicari dengan hal itu? Gengsi, gaya hidup. Tidak dosa selama halal, selama uangnya juga halal. Tapi itu fudulul mubahat. Artinya fudulul mubahat berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Disunnahkan kita zuhud terhadap hal itu. Tidak haram, tidak. Tidak wajib. Ini lebih utama. Dan itu adalah zuhudnya orang-orang yang khawas. Ada enggak resiko keburukan dari tidak zuhud terhadap fudulul mubahat? Ada. Yaitu apa? Tadi dia nanti terobsesi menikmati kelezatan dunia. Keduanya ada resiko.

0: perkara-perkara duniawi. Dan lebih jauhnya lagi ada takabur, lebih jauhnya lagi ada terlalaikan dari kewajiban-kewajiban, ada lebih jauhnya lagi dia meremehkan, menghinakan orang yang kurang dalam aspek duniawinya. Itu resikonya. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur. Lalu orang bertanya, ya Rasulullah, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Wahai Rasulullah, ada orang suka pakai baju yang bagus, kemudian sendal bagus. Itu takabur bukan? Kata beliau, tidak. Tapi al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu batarul haqq. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, inilah yang ketiga. Zuhud yang ketiga, zuhud terhadap perkara-perkara atau berlipat, dan ini yang paling tinggi, paling utama. Kalau ngobrol berkepanjangan sampai memalingkan dia antazhada fi masiwallahi taala. Zuhud itu adalah engkau tidak memiliki minat terhadap apapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, az-zuhud ala thalathati aujuh. Zuhud itu ada tiga jenis, ada tiga macam. Ini enggak ada beda, cuma klasifikasinya aja, jenis-jenis amalan aja yang sedikit berbeda. Kata beliau, tarkul haram wa huwa zuhudul awam, wa thani tarkul fudul minal halal wa huwa zuhudul khawas, wa thalith tarku mayushgilu anillah wa huwa zuhudul arifin. Pertama, meninggalkan yang haram. Di dalamnya terkandung meninggalkan yang syubhat, karena beliau menyatakan syubhat itu haram. Lebih utama untuk dihindari. Dan inilah zuhudnya orang awam. Yang kedua, zuhud dari perkara-perkara atau berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Berlebih-lebihan dalam hal makan, berlebih-lebihan dalam hal minum, tertawa, ngobrol-ngobrol, walaupun obrolannya itu tidak ada yang madharat, tidak ada yang haram, tapi menghabiskan banyak waktu. Berlebih-lebihan dalam belanja kebutuhan melebihi kebutuhan pokoknya. Tas cukup yang ratusan ribu, sejuta. Tapi karena ada gengsi yang harus dikejar, beli yang 200 juta, yang 500 juta. Ada tas seharga itu ya? Ada, luar biasa. Jilbab umpamanya, ada yang hanya umpamanya ratusan ribu, tapi karena mengejar gengsi yang branded. Akhirnya apa? Akhirnya pengajian jadi ajang pamer. Pamer kendaraan, pamer tas, pamer merek jilbab, pamer HP. HP-nya tiga dikeluarkan semuanya. Pamer jam tangan, pamer segala yang bisa dia pamerkan dibawa. Sampai ada tuh satu pengajian yang saya pernah isi, dan setelah sekian tahun baru ketahuan. Tempat duduk di masjid juga di kapling-kapling. Ada ring satu yang dekat dengan ustadznya. Untuk siapa? Untuk orang yang pakai mobil harganya di atas 1 miliar. Ring dua, ratusan juta. Ring tiga, di bawah 500 juta. Kalau pakai Grab, di luar, di teras. Ini lucu apa konyol ya? Tapi itu real nyata. Walaupun yang pakai Grab apalagi pakai angkot itu datangnya lebih dulu, gak bisa di depan. Afan Om, Om kan pakai Grab kesininya. Di luar aja. La ilaha illallah. Jangan begitu atulah ya. Jangan memandang orang itu dari aspek apanya? Hartanya. Jadi yang kedua adalah zuhud terhadap berlebih-lebihan dalam perkara yang halal, yang mubah. Dan yang ketiga, zuhud meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan dari Allah Azza wa Jalla. Dan itulah zuhudnya para arifin. Ada rincian tentang poin ketiga atau poin terakhir tadi. Karena ini disalahfahami, dijelaskan secara keliru oleh pihak tertentu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa hadha an-naw min az-zuhud wa az-zuhud fi ma yushghilu 'anillah mujmalun yahtaju ila at-tafsil." فَإِنَّ الصُّوفِيَّ قَدْ يُرِيدُونَ بِهِ نِسْيَانَ الْمَخْلُوقِينَ وَعَدَمِ شُهُودِهَا أَوْ إِنْكَارِ وُجُودِهَا وَكِلَاهُمَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَإِنْ كَانَ يَرْجِعُ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ الْحَقُّ. Adapun jenis yang ketiga yaitu zuhud terhadap perkara-perkara yang bisa memalingkan dari Allah, ini sifatnya masih global, perlu dirinci. Kenapa? Karena kalangan tertentu, kalangan sufia, memaknai, memaksudkan poin ini adalah dengan cara melupakan makhluk. Ya, perlu berinteraksi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia fokus ibadah, gak mau gaul sama orang. Gak mau peduli lagi kepada keluarga. Gak mencari nafkah untuk dirinya, istrinya, apa anak-anaknya. Bahkan meninggalkan menikah. Karena menikah ada unsur menikmati kelezatan dunia. Karena mencari harta, ada kecenderungan kita dari Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya dia tidak bermuamalah dengan sesama manusia. Apa akibatnya? Banyak ayat yang diabaikan, banyak hadis yang dilanggar. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru 'ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa lam yasbiru 'ala adahum." Seorang mukmin yang berinteraksi, bermuamalah dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka. Interaksi itu menimbulkan adanya resistensi, adanya senggolan, adanya gesekan dengan orang kan. Gak semua orang baik. Banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang julid, banyak orang yang iri, yang dengki, lalu menyakiti kan gitu ya. Apa sikap kita? Sabar. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar dalam menghadapi gangguan mereka lebih baik dibanding seorang mukmin yang berinteraksi, yang tidak berinteraksi dengan orang dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, tauhid dan ibadah wajib diaplikasikan dalam bentuk muamalah dengan sesama manusia. Adanya interaksi, saling tolong menolong, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetangga, itu muamalah, itu interaksi dengan orang, itu aplikasi iman. Nabi SAW menyatakan, Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu tolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nabi SAW menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Itu interaksi. Ahabbu ibadillahi ilallah anfa'uhum, manusia hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling memberikan banyak manfaat untuk orang. Sampai Nabi menyatakan, ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim atau takshifu anhu kurbatan atau takdi, membahagiakan orang lain, memberikan, memasukkan kebahagiaan terhadap hati sama muslim, melepaskan mereka dari kesulitan, menghilangkan rasa lapar dari diri mereka, melunasi atau melunaskan hutang mereka. Dan itu interaksi, itu amal yang paling Allah cintai. Coba kalau zuhud versi yang tadi, meninggalkan dunia sama sekali. Banyak ayat, hadis yang tidak teraplikasikan dengan sikap seperti itu. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, walaisal zuhud fid dunya bifiragil yad minal mal bali zuhud fil qalb wa dhalika bi alla yakunal qalbu muta'alliqan bihubbid dunya bal yakunu ta'alluquhu billahi wa ta'atihi sawa'un kana yamliku shay'an min mata'id dunya am la fa inna zuhud qad yakunu ma'al ghina wa qad yakunu ma'al faqr. Zuhud itu, zuhud terhadap dunia, bukan berarti tidak mau memiliki harta sama sekali, bukan. Tapi hartanya tidak disimpan di dalam hati, tapi di tangan. Zuhudnya berupa hatinya tidak terkait dengan kesenangan dunia, keterkaitannya dengan ketaatan kepada Allah, baik dia punya uang ataupun tidak. Zuhud bisa dilakukan di tengah gelimbangan, bergelimangnya kekayaan, atau di tengah kefakiran. Lihat, para nabi ada yang kaya raya. Siapa nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman, gak ada yang bisa melebihi. Kerikilnya juga dari emas satu ya. Kita emasnya disimpannya di brankas. Cuma satu peti saja. Nabi Sulaiman dipakai kerikil tuh, diinjak-injak tuh, emas tuh. Sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa kaya? Bisa kalau mau. Beliau itu kalau sekali perang, seperlimanya harta milik beliau, ghanimah. Seperlima dari ghanimah milik beliau. Beliau pernah memiliki apa? Ternak memenuhi padang. Ada orang kafir yang lihat kayak seneng gitu. Oleh Nabi ditanya, hal tuhibbu, kamu senang gak kepada ternakku? Iya. Kamu mau? Mau. Ambil aja. Berapa? Semua. Diambil semua. Kayak orang kafir yang gak dikenal. Kalau dinilai dengan uang miliaran itu. Tidak disyaratkan ambil asal masuk Islam. Enggak. Tapi apa akibatnya? Dia giring ternak-ternaknya ke kampungnya, orang-orang menyambutnya dengan kaget gitu. Orang ini berkata, Ayyuhannas, aslimu fa inna Muhammadan a'ta'an lam yakhshal faqr. Wahai manusia, Islam kalian. Karena Muhammad memberikan dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Sekampung tuh Islam tuh. Hanya dengan cara seperti itu. Din dhahaban ma yasurruni illa a'alla tamur alaiya thalatha layam. Uhud. aku enggak suka kalau selama 3 hari emas itu masih ada sisa, walaupun sedikit. Pasti akan aku infakkan, akan aku sedekahkan, kecuali sesuatu yang aku sedekahkan, sangat besar, ratusan juta umpah. Apa yang dia lakukan? Bukan mencari proyek, bukan mencari pekerjaan, bukan mencari peluang, tapi lihat harta yang dia punya berapa, dia infakkan, dia sedekahkan. Dia yakin Allah akan mengganti. Dan itu betul. Ada seorang kawan. Kawan ini punya kawan. Kawannya ini, kawan yang kedua ini, dulu sering dibantu oleh kawan yang pertama. Nah, lalu berkembang waktu masih bujang dua-duanya. Kawan yang pertama kaya, kawan yang kedua ini kurang mampu. Tapi sudah sering dibantu. Dua-duanya tumbuh besar, tumbuh dewasa. Kawan yang kedua ini lebih makmur daripada yang pertama. Nah, setiap Ramadan dikirat, waktu Ramadan mau lebaran, si kawan ini yang pertama ini bingung. Dia punya uang 50 ribu. Disuruh oleh istrinya beli untuk takzil. Asar, dia kemana gitu, ke masjid. Di masjid ba'da asar. Ada orang, iya, istri saya dan 3 cucu saya ini udah berhari-hari makan sahur dan ini tidak nasi, hanya mengharapkan takjil dari masjid saja. Ternyuh tuh, ini hanya ada uang 50 ribu untuk takjil istri dan anak-anaknya. Dia kasih gitu. Dengan keyakinan, dia lebih, orang itu lebih membutuhkan. Nah, lalu apa yang terjadi? Dia bingung mau pulang. Istri anaknya menunggu, sebentar lagi maghrib, liur. Pusing. Tapi dia lebih suka mungkin si bapak tadi itu lebih sumringah. Dengan uang 50 ribu. Lagi pusing, beting bunyi. Dilihat, wah, ada transfer masuk. Dan yang masuknya berapa? 5 juta. 50 ribu jadi 5 juta. Berapa kali, Pak? 100 ya? 100 kali lipat. Langsung dia sujud syukur. Betul ya, janji Allah itu kontan. Gak sampai jam-jaman tuh. Saya infak 50 ribu, masuk 50 juta. Masuk 5 juta. Dilihat, sahabat saya. Dia tidak memberitahu, tapi dari notifikasi mutasi rekening kan ada nama si pengirim. Langsung sujud syukur. Nah, seperti itu. Akhirnya dia bisa pulang ke rumah melebihi dari dia sekarang bisa beli ini, beli untuk lebaran. Istrinya bengong, ini kok dari mana uang, kan cuma 50 ribu. Akhirnya dia ceritakan seperti tadi. Ya, lihat bagaimana benarnya janji Allah terhadap orang yang yakin. Karena itulah maka berkata Abu Muslim Al-Khulani tadi bahwa zuhud terhadap dunia adalah apa yang ada di sisi Allah lebih dia sukai daripada harta yang ada di tangannya. Wa idza usibta bi musibatin, kalau kamu ditimpa satu musibah, yang ada dalam benakmu sebagai orang yang zuhud adalah keuntungan, pahala, dan gugurnya dosa dari musibah itu, bukan kerugiannya. Maka dengan musibahnya dia tersenyum. Karena apa? Yang dibayangkan bukan sedihnya, bukan kerugiannya, bukan penderitaannya, tapi keuntungan dari musibah. Begitu musibah dia terima, dia tersenyum. Dosa saya gugur dengan musibah ini. Terus doa saya lebih makbul dengan musibah ini. Terus pahala Allah limpahkan dengan jumlah yang tidak terkira. Dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dengan musibahku ini dan berikan ganti yang lebih baik. Terus ada optimisme. Kenapa? Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kalimat lafadznya persis diulang dua kali. Apa maknanya? Setelah satu kali kesulitan, Allah akan berikan dua kemudahan, dua kebahagiaan. Musibah ini kesulitan. Allah gak pernah ingkar janji, setelah musibah ini berlalu, dipastikan Allah akan berikan dua kebahagiaan. Saya sekarang sedang menunggu dua kebahagiaan yang Allah pasti akan berikan kepada saya, dan saya tidak tahu bentuk kebahagiaannya itu apa. Pasti itu akan datang. Tuh, itu yang muncul dalam pikiran orang yang zuhud ketika memperoleh musibah. Bukan kerugiannya, bukan kesedihannya, bukan penderitaannya yang dia pikirkan ketika memperoleh musibah, tapi keuntungan yang jauh lebih banyak daripada kerugiannya. Maka di tengah musibahnya dia tersenyum karena optimisme yang muncul dalam dirinya memperoleh banyak keuntungan di balik musibah tersebut. Karena itulah sekali lagi, zuhud bukan menjauhi dunia. Bahkan ketika orang menjauhi kesenangan dunia dalam rangka fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, padahal kesenangan dunia tersebut menjadi media untuk meraih ridho Allah, maka orang itu terlarang untuk menjauhi dunia yang Allah syariatkan untuk dijalani. Contohnya apa? Tiga orang sahabat datang kepada para istri Nabi, nanya, gimana sih amalan yang dilakukan oleh Nabi di rumah siang atau malam? Kan yang tahu hanya istri Nabi kan? Dijawab, kalau malam beliau tidur, tapi sepertiga akhir malam bangun tahajud. Kalau siang gimana? Kadang saum, kadang tidak. Saum sunnah maksudnya. Terus apa yang dilakukan di rumahnya? Kana fi mihnati ahli. Beliau suka bantu-bantu istrinya. Suka mengutin sampah. Cuma dipastikan Nabi tidak pernah ngepel di rumahnya. Tahu kenapa? Tanah, masa tanah dipel. Tapi disapu iya. Suka menambal pakaian yang sobek atau menyambung tali sendal yang putus. Kana fi mihnati ahli. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW suka bantu-bantu istrinya di rumah. Kalau antum, para ikhwan, para bapak mendengar ucapan sunnah Nabi, yang terbaik jangan poligami. Itu sunnah bukan? Ya, sunnah. Tapi bukan hanya itu. Nyupir itu sunnah Nabi. Nyuci piring. Ngepel. Bantu masak, bantu nyuci pakaian, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam loh ya. Ahwat senang digituin tuh. Nah, sahabat ini yang tiga ngomong, enteng banget amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya nanti malam saya tidak akan tidur, sholat semalaman. Ingin melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya setiap hari saum sunat. Nabi mah kadang saum, kadang tidak. Yang ketiga, saya tidak mau nikah. Karena nikah itu ribet, riweh. Harus ngurus istri, harus bantu-bantu. Dan itu mengganggu ibadah. Saya fokus ibadah, gak mau nikah. Dalam rangka untuk fokus ibadah. Niatnya baik. Niatnya bagus. Caranya menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berita ini, lalu dikatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang berkata demikian demikian demikian? Dijawab benar. Lalu beliau menyatakan, fa wallahi ana akhsyakum billah wa atqakum billah, demi Allah aku lebih bertakwa kepada Allah dibanding kalian, aku lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Iman kalian, ibadah kalian kan enggak ada apa-apanya, tapi aku sholat malam tapi aku pun tidur. Pada malam hari ada hak Allah yang harus ditunaikan, ada hak kita, badan kita yang harus ditunaikan, yaitu apa? Tidur, istirahat, hak kita. Kalau setiap malam tahajud semalaman, siangnya saum selama selama siang, amruk badan kita, ya enggak? Zolim kepada diri sendiri. Aku sholat tapi aku pun tidur. Aku saum, kadang-kadang aku tidak. Dan aku menikahi beberapa wanita. Lalu di akhir hadis ini beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falisa minni. Siapa yang enggak suka kepada sunnahku ini, dia bukan umatku. Lihat, orang ini mau zuhud dengan cara yang salah, menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan perkara dunia yang perkara dunia itu Allah syariatkan untuk dijalani sebagai bagian dari syariat. Menikah bagian dari syariat, tidur bagian dari syariat, karena Allah menjadikan malam untuk tidur, ya, makan di siang hari itu bagian dari syariat. Kulu washrabu wala tusrifu, hanya jangan berlebih-lebihan. Maka di saat ini yang disyariatkan dijauhi, walaupun dalam rangka zuhud terlarang. Maka kita mengetahui zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan menjauhi harta, tapi menggunakan seluruh dunia yang Allah mudahkan untuk kita, kita jadikan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Itulah yang namanya zuhud, ya. Cukup ya penjelasan kita tentang jenis-jenis zuhud ini sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada yang mau ngacung boleh. Bapak-bapak, tapi kalau akhwat jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Afan ingin bertanya, apa yang dia maksud dengan sholat syuruk apa? Dan kapan saja boleh kita lakukan sholat syukrudu? Mungkin syukrul wudu, ya, bukan syukrudu, syukrul wudu. Mensyukuri nikmat wudu. Syukur terhadap wudu. Syukurnya kepada Allah. Penyebabnya kita bisa wudu. Wudu ini nikmat yang agung. Kita syukuri dalam bentuk apa? Melakukan sholat sunat dua rakaat seusai wudu. Apa yang dibaca? Ya sama, iftitah, fatihah, kuliah, rakaat pertama. Rakaat keduanya, fatihah dan al-ikhlas. Sudah, itu namanya syukrul wudu. Kapan dilakukan? Setiap selesai wudu. Apa faedahnya? Banyak tadi. Kalau khusyuk dan ikhlas, dosa diampuni, dijanjikan surga. Nabi SAW ketika Mi'raj mendengar suara terompahnya Bilal. Dia bertanya, Bilal, aku mendengar langkah-langkah suara kakimu di surga. Apa yang kamu lakukan? Apa kata beliau? Ya Rasulullah, tidaklah aku batal, kecuali aku pasti berwudu. Walaupun masih jauh dari waktu sholat. Jam segini umpamanya batal, langsung wudu, dan tidaklah aku berwudu kecuali aku langsung sholat dua rakaat, sholat sunnah. Ini yang disebut dengan sholat syukur wudu. Jadi setiap wudu kita langsung sholat dua rakaat, ya, itu dibolehkan dan itu sangat baik. Dan apa yang dimaksud dengan orang-orang yang Hamas atau Khawas? Oh, Khawas. Khawas itu orang-orang khusus, orang-orang spesial. Para wali Allah, para ulama, orang-orang soleh itu Khawas. Lawannya awam. Awam orang-orang umum, orang-orang biasa, ya. Orang Khawas adalah orang-orang yang khusus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang diberikan limpahan rizki, namun dalam mensedekahkan hartanya tidak sesuai syariat, misal senang nyawer, itu bukan sedekah, maksiat. Nyawer itu biduan kan ya, penyanyi, dia ikut joget di sawer. Itu bukan infak dan sedekah. Maksiat. Senang menyawer saat kumpul dengan teman-temannya. Saat kumpul. Isinya pun tidak melarangnya. Apakah hal tersebut istidraj? Oh, jadi pas teman-teman ngumpul-ngumpul, lalu uangnya berburu-berburu gitu? Ada yang gitu? Gitu nyawernya ya? Tapi gak nyanyi kan? Ya kalau umpah kumpul-kumpul dibagi, ya bagus, gak masalah. Selama kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya terpenuhi terlebih dahulu. Jangan sampai istri anaknya kelaparan, dia bagi-bagi ke teman-temannya. Ingat, sedekah dengan pahala terbesar adalah kepada istri dan anak-anak. Kata Nabi SAW, satu dinar yang kamu infakkan untuk di jalan Allah, satu dinar yang kamu infakkan untuk fukara dan masakin atau anak yatim, dibanding satu dinar yang kamu infakkan kepada istri dan anakmu, yang paling besar pahalanya lah yang kamu sedekahkan untuk istri dan anakmu. Sedekah terafdol dengan pahala tertinggi adalah kepada istri dan anak-anak. Karena itu jadi tanggung jawabnya, wajib. Kalau itu diabaikan dosa. Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a ma ya'ul. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa besar bila dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawab. Istrinya tidak dinafkahi, anaknya tidak dibiayai, dosa dia. Teman-temannya disawer. Teman-temannya dibagi. Ya. Yang jelek bukan nyawer ke temannya, tapi yang jelek mengabaikan istri dan anaknya. Tapi kalau istri anaknya sudah lebih dari cukup, hartanya masih banyak, boleh dia bagi ke teman. Terutama yang fukara dan masakin, ya itu bagus. Apakah itu termasuk istidraj? Enggak, istidraj itu tetap memperoleh limpahan Allah walaupun dia ahli maksiat. Dia dosa terus-terusan mengabaikan kewajiban sholat, belang-belang bahkan ditinggalkan, pekerjaannya mabuk, judi, ghibah, tapi kekayaannya melimpah terus. Dia menganggap itu anugerah dari Allah, itulah istidraj. Apakah suami yang sudah diajak istri untuk kajian, namun tidak bersemangat ikut karena terpaksa, apakah istri dibolehkan datang sendiri ke kajian sementara suami tidak paham akan agama? Selama istri ke kajian itu tidak meninggalkan kewajiban kepada suami, kepada anak, boleh walaupun sendirian dan tidak sampai pada taraf safar. Suaminya ridho, silakan kamu ke kajian. Karena suaminya memperoleh manfaat dari ngajinya istri. Apa? Istrinya jadi solihah. Gak berani ngebantah, gak berani melawan, lebih perhatian, lebih bagus servisnya. Jadi seneng, jadi ayo ngaji yang rajin. Tapi dianya enggak. Boleh istri tersebut ngaji? Bagus, bukan boleh ya, bagus. Ketika istri safar bersama teman yang usianya di atas, suami mengizinkan, apa hal tersebut berdosa? Istrinya dosa, suami yang mengizinkannya juga dosa. Perempuan gak boleh safar tanpa mahram, walaupun bersama para wanita yang lain. La yahillu li imra'atin an tusafira fauqa thalathi layalin illa ma'adhi ma'ramin. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk safar kecuali dengan mahram. Haram. Tapi suaminya ridho, suaminya ikut dosa, meridhoi sebuah kemaksiatan, ya. Harusnya suaminya yang mengantar, menemani atau melarang, jangan, nanti aja kalau saya sempat, saya sekarang sibuk gitu. Orang tua saya sudah meninggal semua dan kakak-kakak saya ada 7 orang. Mereka belum pernah umroh. Alhamdulillah sekarang saya punya uang. Tapi saya bingung lebih utama mana, membayar ibadah haji untuk orang tua atau memberangkatkan umroh salah satu kakak. Tapi saya juga takut kalau saya ajak umroh satu kakak nanti yang lain iri. Pertama, hajilah dulu untuk dirinya. Kalau tidak, minimal umroh untuk dirinya. Setelah dia pernah umroh atau haji untuk dirinya, hajikan orang tua. Dengan syarat dianya sendiri sudah haji terlebih dahulu, dibadalkan. Ya, itu lebih utama. Apalagi kalau mengumrohkan satu kakak, kakak yang lain iri. Kalau itu bisa diantisipasi, bilang ke kakak, giliran ya, bulan ini kakak yang sulung, bulan depan kakak yang kedua, terus sampai 10 bulan. Setiap bulan diumrohkan. Nah, bilang begitu saja ya. Karena kalau semuanya bersamaan, uangnya enggak cukup. Giliran setiap bulan satu. Karena gajinya dia 100 juta. Jadi setiap sekali gajian bisa mengumrohkan kakaknya tuh. Tapi yang lebih utama, hajikan dulu orang tua dengan syarat dia sendiri sudah haji terlebih dahulu. Apakah amal sedekah yang di awal diniatkan karena Allah, tapi dalam perjalanannya sering terganggu dengan perasaan bangga diri, apakah menjadi tidak sah? Taib, barakallahu. Ini tidak hanya sedekah, tapi semua amalan. Kadang orang sholat di awal ikhlas, di tengah muncul riya. Masuk ke masjid kosong, langsung sholat tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Masih di rakaat pertama ada orang masuk dari batuknya, dehemnya, ini calon mertua. Nah, mumpung ada calon mertua, muncul keinginan untuk dipuji. Akhirnya dipanjangkan. Akhirnya ekspresinya dijebeu-jebeukan. Dengan harapan beres sholat langsung akad. Riya enggak? Riya. Riya itu muncul di tengah sholat, bukan di awal. Di awalnya ikhlas. Dosa enggak? Kalau awal kemunculan itu enggak dosa, itu was-was setan. Setan membisikkan. Dengan isi bisikan yang langsung muncul di hati tanpa terdengar suara apapun di telinga, itu was-was. Itu perkataan Imam Al-Qurtubi. Was-was adalah bisikan setan. Isi bisikannya langsung muncul di pikiran. Tidak ada suara apapun di telinga. Kalau ada yang berbisik di telinga, bisa kabur dia. Tidak ada suara apapun, tapi isinya langsung muncul, itu was-was. Itu dari setan, ujug-ujug. Ya, kepikiran sebelumnya ujug-ujug muncul. Ketika ini muncul, enggak dosa, enggak berpahala. Karena itu bukan ikhtiar dia, langsung muncul. Nah, berdosa berpahalanya dilihat dari respon dia terhadap bisikan itu. Kalau begitu muncul dari setan, tuh ada calon mertua, ayo lamakan rukunya, lamakan sujudnya. Nanti beres sholat langsung dipanggil ke rumah loh. Lalu dia ikuti, iya. Akhirnya dia ikuti bisikan setan, rusak sholatnya. Pahala sholatnya itu hilang dan dia terancam azab. Sholatnya batal? Tidak batal. Secara fikih tidak batal. Tapi pahalanya hilang. Tapi kalau umpamanya begitu muncul bisikan, dia sadar itu bisikan setan. Lalu dia langsung ta'awudz. Kalau dalam sunat boleh ta'awudz. Atau dia langsung palingkan lagi, fokus kepada bacaan, kembali kepada keikhlasan. Sebodoh amat mau mertua mau bukan, mau jadi nikahnya mau tidak, saya lillahi ta'ala. Lalu fokus lagi, dia berpahala, sholatnya aman, selamat. Nah seperti itu berlaku bagi semua. Ketika kita ada canceling gitu ya, kajian, ada canceling, ambil dompet, masukkan semua dalam dompet, ikhlas. Di tengah jalan muncul tuh, aduh sayang ya, itu nabungnya sudah sekian bulan tuh. Nah munculnya itu setan. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Langsung kembalikan kepada niat yang semula. Ini perintah Allah, Allah akan ganti di dunia, Allah akan berikan pahala yang berlipat di akhirat. Ini membuat harta saya jadi bersih dan menjadi barokah kehidupan saya, kembalikan ke sana. Maka insya Allah jadi pahala. Dan tidak rusak sedekah kita. Tapi begitu muncul pikiran, itu sayang, oh iya ya, aduh saya jadi menyesal, ini rusak. Kalau iya ya menyesal, besok saya tanyakan lagi ke DKM-nya. Saya ambil lagi dompet sayanya, itu rusak gitu. Jadi tergantung respon kita terhadap munculnya bisikan dari setan tadi. Ini di print udah disiapkan sebulan yang lalu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga ustaz dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi biji pala hanya sekedar buat masak? Jazakallahu khairan. Memang ada fatwa dari para ulama, pala enggak boleh, haram. Karena apa? Karena mengandung syai' minal muskir, dia disebut. Sesuatu yang bisa membuat mabuk. Kalau dikonsumsi dalam bentuk, dalam jumlah yang banyak. Semacam khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang membuat mabuk itu khamr, dan semua yang bikin mabok itu haram. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak yang memabukkan, sedikitnya pun haram. Jadi kalau biji pala satu dimasukkan ke sungai, ke sayur sepanci, mabok enggak? Enggak, karena kadarnya sedikit. Tapi kalau banyak mabuk, maka sedikitnya pun haram. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun, ya, wallahu alam. Tapi saya tidak tahu apakah pala yang ditanyakan sama dengan pala yang dimaksud oleh nabi, oleh para ulama tadi. Para ulama berfatwa begitu tuh hasil konsultasi dengan ahli pala. Apa isi kandungan pala, apa efeknya? Oh ternyata begitu-begitu, para ulama enggak akan sembrono. Tapi mencari data dulu. Ternyata didapati data demikian, keluar fatwa itu. Apakah semua jenis pala seperti itu? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah pala yang ditanyakan adalah sama dengan pala yang difatwakan haram oleh para ulama. Wallahu a'lam. Terakhir, kalau kita memberikan pakaian bekas, apakah mendapat pahala? Ya, dapat. Asal masih layak pakai gitu ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, lalu kita berikan dan senang ya, kalau dalam rangka membantu menyenangkan. Tapi kalau dalam rangka menghinakan, maka dosa. Nih kasih aja pakaian sudah robek, sudah belel, nih pakai, dalam rangka menghinakan dia, ya itu dosa, karena bukan infak, bukan sedekah, tapi menghinakan. Ya, tapi kalau pakaian bekasnya layak, umpama ada bencana, orang-orang butuh pakaian, kita kirim pakaian bekas tapi masih layak pakai dan manfaat, ya itu bermanfaat dan dapat pahala. Kalau kita menengok orang sakit di rumah, apakah dapat pahala tapi dia sudah pulang? Kemudian kita berikan makanan, apakah tidak dapat pahala? Umpamanya dia sakit di rumah sakit, dirawat, kita enggak sempat nengok. Setelah pulang, kita nengoknya di rumah. Pahala enggak? Pahala. Yang penting nengoknya, bukan di rumah atau di rumah sakitnya. Ketika di rumah sakit kita enggak sempat karena kesibukan atau karena enggak tahu. Ketika di rumah sakit kita enggak tahu. Pas dengar kabar, pas mau nengok, ada berita sudah pulang, lalu kita nengok di rumahnya. Boleh, bagus, sama, mau di rumah sakit, mau di rumahnya, sama-sama menengok. Siapa yang menengok orang sakit? Di pagi hari, 70 ribu malaikat akan bersolawat kepada dia sampai sore hari. Dan siapa yang nengok orang sakit di sore hari, 70 ribu malaikat bersolawat kepada dia dari sore itu sampai besok pagi. Dari sinilah lahirlah penjelasan para ulama, disunahkan nengok itu kalau enggak pagi, sore. Bukan terlarang siang, wah jam 1 ini terlarang. Enggak, boleh. Cuma nanti yang solawatnya hanya dari jam 1 sampai sore. Boleh, enggak haram. Tapi disunnahkan. Nah, mumpung pagi ini jam 6 sudah nengok, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dapat solawat terus, lebih banyak dan lebih lama, ya. Bukan haram, bukan terlarang, boleh, tapi disunnahkan begitu ya. Baik di rumah sakit ataupun di rumah orang tersebut, boleh ya. Sambil bawa makanan, oh bagus, seneng. Apalagi sambil ini segepok uang. Biaya rumah sakit berapa? 3 juta, nih saya kasih 10 juta. Jaga-jaga bisa besok ke sana lagi. Bagus ya, enggak apa-apa. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidza kari mislu unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, makanya nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allah Alam Bisawab.
5: Ma'asyurul muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan. Bisa difahami oleh orang cerdas, sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas, serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas, terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah, apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
6: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
7: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Anda beribadah seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura? Kenapa aku tidak menjadi hamba yang banyak bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7678 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya, umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa matepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Ah, paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rema. Jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh.

Andainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat, ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali aja lah sehari, jangan 5 kali, beratain pasti ringan. Nah, nggak mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sehingga narame, nggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, haroream sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka, mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau nggak pergi, celakanya lebih parah di rumah. Mungkinnya kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir, tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis in asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qadarullah masyafa li'anna law taftahu amana syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Ya boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga
mengatakan seandainya untuk mengandaikan

0: keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak? Nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang. Ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya, makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rokaat. Menunjukkan dia dapat penuh rokaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rokaat itu sudah dapat. Seandainya rokaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan, ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan, lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama. Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama, atau jauh pemahamannya di bawah kita, baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Ini saya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'alamu dan ketahuilah anna allaha, sungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i wa qalbih. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha'. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da sholat fardu, tengah malam, di akhir malam, setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat ba'dal asar, silakan baca. Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. saya ingin coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari Al-Asmaul Husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma'araftu Rabbi. Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan, bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok, assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahu ya, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang menyatakan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajri bi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang disuruh, diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah. Itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gidik, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476-7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
2: Tanya jawab تربية سنة. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat enggak butuh uang, enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan enggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan, itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Di toel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega, gak tega yang bisa begitu. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah, sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji, anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah, kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda, ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh, jangan. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, Fulan keluarkan dari neraka. Nah, maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul, jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Nih janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, "Kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam." Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'adz, yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya dia pulang ke kaumnya, dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, "Bagaimana kedudukanku di hadapan kalian?" Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
6: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bis-shidqi fa inas-shidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tafsir surat As-Saffat sampai pada ayat 11. Allah berfirman, fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqana inna khalaqanahum min tinin lazib. Maka tanyakanlah kepada mereka, yaitu wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka, yaitu kaum musyrikin Mekah, kaum Quraisy yang musyrikin, ahum ashaddu khalqan amman khalaqana, apakah mereka lebih berat kejadiannya, penciptaannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Inna khalaqnahum min tinin lazib. Sungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Mulai ayat ini Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiskusi, mendebat mereka yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Pada ayat sebelumnya kita sebutkan, yaitu pada ayat kelima ya, atau ayat keempat, inna ilahukum lawahid, sungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Kemudian ayat kelima, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbit-terbit matahari. Kemudian inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib, kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Dan ini perkara yang telah diakui oleh kaum musyrikin Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy tentu tahu bahwasanya ada Allah dan ada bahwasanya langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah bagi mereka, mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi. Mereka mengingkari Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Tapi kalau Allah, mereka percaya. Dan ini terlalu banyak ayat menunjukkan akan hal itu, seperti ya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh-sungguh benar-benar mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau tanya kepada mereka siapa yang ciptakan mereka, la yaqulunallah, mereka akan berkata kami yang ciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengakui rububiyah Allah, hanya saja mereka tidak beriman kalau Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan mereka juga tidak beriman tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Maka di antara metode dialog atau diskusi, kembali kepada titik yang disepakati bersama antara dua pihak, kemudian dijadikan sebagai dalil. Nah, kalau Nabi dan kaum musyrikin Arab sudah sepakat langit dan bumi adalah ciptaan Allah, yang mereka khilafkan apakah Allah bisa membangkitkan mereka kembali setelah mati, maka kesepakatan itu jadi titik untuk hujah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan kepada Nabi, fastaftihim, kalau begitu tanyakan kepada mereka. Istifta maksudnya bertanya kepada mereka untuk mereka menggunakan akal mereka untuk berpikir. Ya, karena dikatakan istifta itu pertanyaan terkait dengan hal yang perlu dipikirkan. Coba tanya sama mereka yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Ahum asyaddu khalqan amman khalaqana? Apakah penciptaan mereka lebih dahsyat ya setelah mereka dimatikan kemudian dibangkitkan, atau penciptaan langit dan bumi dan beserta isinya? Ya. Secara logika, kalau kalian mati kemudian dihidupkan lagi, itu lebih ringan daripada menciptakan langit dan bumi yang sangat rumit dan ruwet ini. Kalian telah sepakat Allah bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kenapa susah bagi Allah untuk bangkitkan kalian yang telah mati? Ini dalil logika. Yang kedua, Allah mengatakan inna khalaqnahum min tinil lazib. Berikutnya, kami telah menciptakan mereka dari tanah yang lengket. Lazib maksudnya multasik. Tanah yang lengket maksudnya tanah liat. Ya. Tanah liat. Dan penciptaan awal, kalian diciptakan dari tanah menjadi manusia, secara logika lebih sulit daripada membangkitkan kalian ulang. Ya, karena al-i'adah, pengulangan, lebih mudah daripada penciptaan pertama. Ini secara logika. Tentu bagi Allah semuanya mudah. Cuma Allah kasih ajak mereka mikir. Ya. Kalau untuk menciptakan kalian dari tanah, Adam alaihissalam menciptakan dari tanah, kemudian tiba-tiba jadi makhluk berdaging, tiba-tiba bisa ruh, punya ruh, tiba-tiba bisa berfikir. Ya. Itu Allah bisa, apalagi hanya sekedar membangkitkan kalian dari tulang belulang menjadi apa? Menjadi manusia kembali. Kemudian dalil yang ketiga, sebagaimana kalian pernah diciptakan dari tanah, kemudian kalau kalian mati, daging kalian berubah menjadi tanah. Ya, untuk diulangi lagi gampang. Untuk diulangi lagi gampang. Maka di sini ada tiga pendalilan. Yang pertama, penciptaan kalian dari awal, ya, maksudnya membangkitkan kalian itu dari sudah tidak ada, badan kalian sudah menjadi tanah, dibangkitkan kembali, itu lebih mudah daripada apa? Daripada penciptaan kalian pertama kali. Lebih mudah lagi apa? Daripada penciptaan langit dan bumi yang ruwet dan luar biasa dahsyatnya. Kemudian juga sangat mungkin, karena sebagaimana kalian pernah diciptakan dari tanah, untuk dibangkitkan kembali dari tanah juga sangat mudah. Maka secara logika hari kebangkitan itu mungkin. Setelah itu Allah berfirman, bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kamu takjub, kamu heran sementara mereka senantiasa menghina engkau, senantiasa menghina engkau. Di sini ada dua qiraah, yang pertama dengan fathah bal ajibta, engkau takjub wahai Muhammad dengan sikap mereka yang menolak hari kebangkitan sementara dalil tentang mungkinnya hari kebangkitan sangat banyak, tapi mereka menolak, menakjubkan perbuatan mereka bagimu. Terlebih lagi wa yaskharun, dan ada yang mengatakan wau di sini wawul haliyah, sementara mereka menolak disertai mereka mengejek, dan Allah mendatangkan yaskharun dengan fi'il mudhari', yaitu yang menunjukkan tajaddud, terus menerus mereka sering mengulang-ulang ejekan tersebut, ya, wa yaskharun, mereka sering mengulang-ulang ejekan tersebut kepada engkau. Ini qiraah pertama, dan disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dua qiraah yang valid. Yang pertama bal ajibta dengan fathah, dan engkau takjub wahai Muhammad. Qiraah yang lain bal ajibtu wa yaskharun, aku takjub dengan mereka ini. Allah sendiri yang takjub. Dan di antara sifat-sifat Allah adalah sifat takjub, datang dalam ayat ini, dan ini qiraah yang sahihah disebut oleh At-Tabari rahimahullahu taala. Dua-duanya boleh dibaca bal ajibta bal ajibtu. Kemudian juga datang dalam hadis-hadis tentang sifat takjub. Takjub Allah beda dengan takjub manusia. Kalau manusia takjub, dia heran, dia tidak tahu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang dia tidak duga sebelumnya. Itu namanya apa? Heran, kok bisa begini? Tapi kalau takjub di sisi Allah, maksudnya Allah istihsan, yaitu Allah takjub pada perbuatan yang keluar kharaja an-nadha'irihi, yaitu yang tidak biasa, yang tidak biasa. Biasanya begini, kemudian muncul tidak biasa, dan Allah sudah tahu semuanya, tapi ini perkara menakjubkan bagi Allah karena tidak seperti biasanya. Bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah takjub karena terjadi sesuatu yang tidak biasanya. Contoh dalam hadis misalnya, kisah tentang seorang sahabat yang ketika Nabi SAW berkata, ada seorang datang minta dijamu oleh Nabi. Kata Rasulullah SAW, man yudhifu dhaifa Rasulillah, siapa yang mau menjamu tamu Nabi? Karena Nabi suruh sahabat cek rumah-rumah istrinya, ternyata tidak ada makanan. Tadinya Nabi mau jamu, kata Nabi coba cek. Datanglah sahabat ke rumah istri pertama, tidak ada rumah kecuali air minum. Bagaimana mau jamu tamu, cuma kasih air putih. Maka istrinya berkata, walladhi ba'athaka bilhaq ma'indana illa ma', tidak, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, wahai suamiku, tidak ada di rumah kecuali air putih. Gimana mau jamu tamu? Taib, istri kedua, cek, sama jawabannya. Istri ketiga, sama. Istri keempat, istri kelima, sampai istri kesembilan, subhanallah, tidak ada makan malam. Semuanya cuma air putih. Dan mereka ini orang-orang terbaik penghuni surga. Ya. Kalau kita yang muter-muter satu aja, ini sampai sembilan semua, cuma air putih. Ya. Subhanallah, akhirnya Rasulullah tidak bisa menjamu. Dan Rasulullah tidak tahu ilmu gaib, Rasulullah suruh cek dulu. Ketika tidak bisa jamu, akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau jamu tamuku? Ada seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, siap. Padahal dia juga enggak punya apa-apa. Akhirnya dia bawa tamu tersebut, dia pulang ke rumah, dia tanya sama istrinya, istriku, ini tamu Rasulullah, ada makanan enggak? Kata istrinya, buat saya dan kamu juga enggak ada, jangankan buat tamu. Buat saya enggak ada, buat kamu enggak ada, cuma buat anak-anak yang ada. Makanan buat anak-anak. Kata suaminya, ya sudah. Kau jangan kasih makan anak-anak, ajak mereka bermain. Anak-anak insya Allah kuat. Ajak mereka bermain sampai ngantuk, tidurin, terus kau pura-pura perbaiki lampu, matikan lampu. Setelah itu makanan hidangkan, buat tamu kita makan, tapi matikan lampu. Istrinya nurut. Nggih, masya Allah. Kalau istri zaman now mungkin juga begitu. Mungkin bini ada-ada aja. Ya, dia juga subhanallah nurut. Ya. Habis ini macam-macam aja, kita aja enggak makan, sok-sok jamu tamu. Ya mungkin kalau istri zaman now ya. Ada yang soleha, tenang bi, santai, tenang. Akhirnya dia laksanakan dan dia nurut kepada suaminya. Anaknya diajak main sampai ngantuk tidur. Makanan dihidangkan, kemudian istrinya pura-pura perbaiki lampu, dimatikan. Kenapa dibuat dimatikan? Supaya gelap. Supaya suaminya, tamunya makan, dipikir tuan rumah juga ikut makan. Karena kalau makanan cuma sama dia, tuan rumah enggak makan kan enggak enak. Sehingga dia mau makan, loh kok tuan rumah enggak makan? Ketahuan dia enggak punya makanan. Supaya tidak ketahuan, matikan lampu, kemudian dia pura-pura makan. Cuma bunyi-bunyikan piring mungkin. Sehingga tamu makan dengan kenyang, subhanallah. Dan Allah tahu itu semua. Setelah itu, dia ketemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi mengabarkan, kata Nabi SAW, ajaballah min soni'ikuma bidhaifikuma al-lailah. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua, sikap kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Kenapa? Karena perbuatan mereka tidak biasa. Takjub di sini bukan berarti Allah tidak menduga, bukan. Tapi Allah sudah tahu, cuma perbuatan mereka tidak biasanya. Itu maksudnya sifat takjubnya Allah. Ini kita harus tetapkan, Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadis. Di antaranya juga seperti dalam hadis, hadis riwayat Bukhari, ajaballahu min qaumin yadkhulunal jannata fis salasil. Allah takjub dengan kaum yang masuk surga dengan salasil, dengan rantai. Kok bisa? Karena ini tidak biasa. Kenapa mereka ini ceritanya kalah dalam perang, ditangkap, dijadikan tawanan atau dijadikan budak, kemudian hidup bersama orang Islam, ternyata mereka masuk Islam, ternyata mereka Islamnya bagus, meninggal masuk surga. Seandainya tidak ditarik dengan rantai, mungkin mereka tidak masuk surga. Menakjubkan, mereka dipaksa jadi tawanan, ternyata ujungnya mereka masuk surga. Ini diantara makna hadis. Allah takjub dengan kaum yang mereka masuk surga dengan digeret dengan apa? Rantai. Di antaranya juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la ya'jab minasyabi laisat lahu sabwah. Allah takjub dengan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan ketaatan tanpa ada kenakalan sama sekali. Namanya pemuda biasanya apa? Nakal, coba-coba ya. Tapi ada pemuda tidak seperti itu ya. Dia, dan ini menunjukkan apa? Kharaja an-nadha'irihi, yaitu tidak seperti biasanya. Jadi kalau kita tetapkan sifat takjub kepada Allah, maksudnya Allah mensifati atau takjub dengan kejadian yang tidak biasanya. Nah, kalau kita praktekkan pada ayat ini dalam qiraah, bal ajibtu wa yaskharun. Aku takjub dengan mereka sementara mereka senantiasa masih mengejek, yaitu aneh. Seharusnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an sudah sangat kuat untuk menunjukkan bahwasanya hari kebangkitan itu mungkin. Tapi mereka tetap masih ngeyel. Sampai kata Allah, wa yaskharun. Sudah mereka ngeyel, mereka masih terus mengejek. Ya. Mereka masih terus mengejek. Datang bukti-bukti dan tanda-tanda yang tentang kekuasaan Allah, mereka tetap masih mengejek. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukiru la yadhkurun. Kalau mereka diingatkan dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil yang sesuai dengan fitrah mereka dan mereka ngerti, la yadhkurun, mereka masih tidak mau menerima. Ya. Apakah karena mereka terlalu bodoh atau kok terlalu ngeyel? Dan ini semua perkara yang menakjubkan. Orang Quraisy menakjubkan. Perkara mereka menakjubkan. Nabi Muhammad SAW dari Quraisy. Seandainya mereka beriman kepada Nabi, bukankah suku Quraisy yang akan mulia? Kan nabinya dari Quraisy. Sampai sebagian orang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dari suku yang berbeda. Sampai mereka berkata, lakadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiq mudhar.
8: Lebih baik kita beriman kepada Musailimah meskipun dia pendusta, tapi dari kabilah kami, daripada beriman kepada Muhammad daripada kabilah yang lain. Artinya sebagian orang tidak mau beriman kepada Rasulullah karena berbeda apa? Kabilah. Karena ta'asub fanatik kepada suku tertentu. Ini kalian Quraisy, Rasulullah dari Quraisy. Kalau kalian beriman, kalian yang mulia. Tapi mereka tidak mau beriman. Dan Rasulullah SAW kalian sudah kenal sebagai Al-Amin, kalian pun tidak beriman. Dan Rasulullah sudah mendatangkan hujah yang sangat logis, kalian pun tidak beriman. Makanya Allah mengatakan, bal ajibtu wa yaskharun. Aku takjub dengan keanehan mereka. Ini hal yang tidak biasa. Kengayalan mereka tidak biasa, tidak wajar. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka mereka tidak ingat. Apa karena terlalu jahil atau terlalu ngeyel? Ya. Kemudian kata Allah, wa idza ra'au ayatan yastaskhirun. Kalau mereka di antara perkara menakjubkan dari mereka, kalau mereka melihat ayat yaitu tanda-tanda mukjizat misalnya, yastaskhirun, mereka semakin mengejek. Kalau tadi yang pertama yaskharun, bal ajibtu wa yaskharun, aku takjub dan mereka mengejek. Di sini ada tambah yastaskhirun, jadi istaf'ala. Kalau yang pertama fa'ala, yang kedua wazannya istaf'ala, yaitu ejekannya semakin parah. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, wa idza ra'u ayatan, kalau mereka melihat mukjizat dari nabi, semakin mengejek. Dan ini menakjubkan. Harusnya kalau ada tanda mukjizat harusnya beriman. Ini bukannya sekedar mengejek, tapi semakin apa? Mengejek, semakin mengejek. Seperti mukjizat terbelahnya rembulan. Kata Allah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Telah dekat hari kiamat dan rembulan pernah terbelah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Wa iyyaru ayatan, setiap mereka melihat mukjizat dari nabi, mereka berkata sihrum mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Muhammad selalu bikin sihir. Setiap mukjizat datang dibilang apa? Sihir. Dan mereka ejekannya semakin bertambah-tambah karena Allah menggunakan wazan istaf'ala, yastaskhirun. Dan di sini saya kali lagi saya katakan Allah datangkan dengan fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan, ya. Ingat dalam bahasa Arab ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu seperti namanya past tense, ya. Kalau fi'il mudhari' itu present apa? Tense, ya. Jadi menunjukkan terus-menerus mereka kerjanya seperti itu. Dan ini perkara yang menakjubkan bagi orang yang cerdas, bagi orang yang berakal. Sesungguhnya mukjizat itu menunjukkan bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka semakin mengejek. Bahkan kata mereka, wa qalu in hadza illa sihrum mubin. Dan mereka berkata, ini mukjizat ini adalah sihir yang nyata. Bagaimana sihir yang nyata ini? Jadi susah orang-orang ini dikasih mukjizat bilang apa sih? Sihir. Terus kapan mau dapat hidayah kalau begitu caranya? Ya. Kapan mendapat hidayah kalau begitu caranya, ya. Dan ini metode yang paling mudah untuk menolak kebenaran, sihir, selesai. Makanya ketika Fir'aun ingin membatalkan, ingin mengalahkan mukjizat Nabi Musa, maka dia undang para penyihir. Saya para penyihir mengatakan, inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami menang, dapat duit enggak lawan Musa? Kata Fir'aun, wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit, kalian jadi pejabat. Wah, menggiurkan. Sudah dapat duit, jadi pejabat. Akhirnya duel. Ketika duel kalah, mereka beriman. Fir'aun dengan mudah mengatakan, inna hadza lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Oh, ternyata Musa ini bos kalian, guru sihir kalian ternyata. Selesai. Akhirnya rakyat semua dibodoh-bodohin oleh Fir'aun. Sehingga mereka tetap kufur kepada Nabi Musa. Tetap beriman kepada Fir'aun karena Fir'aun pintar ngomong. Kata Fir'aun, oh ini semua ternyata kerjasama. Oh ternyata Musa bos kalian. Ternyata Musa guru kalian. Ini cuma kerjasama. Akhirnya sudah selesai. Kalau sudah bilang segala mukjizat sihir mau diapain. Setiap mereka lihat mukjizat dari Nabi. Jadi bukannya mereka tidak lihat mukjizat. Mereka lihat mukjizat. Ini diantara perkara yang menakjubkan. Sudah datang mukjizat bertubi-tubi, mereka justru berkata, in hadza illa sihrum mubin. Ini adalah sihir, bahkan sihir yang nyata. Apa kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala? Faja'alu a'lal asyai wa ajallaha wa huwal haq fi rutbati akhassil asyai wa ahqariha. Mereka menjadikan suatu perkara yang paling mulia yaitu mukjizat yang paling merupakan kebenaran dirubah oleh mereka menjadi suatu perkara yang paling hina dan paling rendah. Itu mukjizat dibilang sihir. Mukjizat tauhid, sihir syirik. Sehingga mereka menuduh mukjizat Nabi adalah sihir. Ya. Dan itulah metode umat-umat yang menolak dakwah para nabi mereka. Taib. Kemudian mereka di antara ngeyelnya mereka masih menyebutkan syubhat. Kata mereka, "A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun?" Apakah kami kalau sudah mati dan kami jadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang yang sudah hancur, a inna lamab'utsun, apakah masih bisa dibangkitkan? Ini syubhat mereka. Kata Syekh Sa'di, ini juga adalah keajaiban bagaimana mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dikiaskan dengan makhluk. Kalau makhluk memang tidak bisa menciptakan benda mati, tulang belulang, kemudian tiba-tiba ada dagingnya, tiba-tiba ada ruhnya, ya enggak bisa, siapa yang bisa bikin. Tapi kalau Tuhan yang pernah menciptakan kalian, yang menciptakan langit dan bumi, apa susahnya menghidupkan kembali kalian, apa susahnya? Maka kata Syekh Sa'di, minal ajabi aydan kiyasuhum kudrata rabbil ardi wassamawati ala kudratil adami an-naqis min jami'il wujuh. Bagaimana di antara perkara menakjubkan mereka, mereka mengkiaskan Allah yang maha sempurna kekuasaannya, pencipta langit dan bumi, dikiaskan dengan manusia yang penuh kekurangan. Kalau manusia yang enggak bisa. Kalau Muhammad suruh bangkitkan yang enggak bisa, tapi kita bicara bukan Muhammad yang bangkitkan. Yang bangkitkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan tadi,

Bagaimana mungkin? Jadi mereka menolak hari kebangkitan. Menurut mereka enggak mungkinlah kita dibangkitkan, enggak mungkin pula nenek moyang kami dibangkitkan. Sampai datang dalam satu riwayat, mereka datang kepada Rasulullah, kata mereka, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, bangkitkan Qusay bin Kilab. Itu nenek moyang kita bersama, dia orang yang baik. Kalau dia bangkit, kami mau tanya, kau benar atau tidak?" Kalau Allah bangkitkan, selesai. Berarti enggak ada ujian. Hidup ini kan ujian. Dan di antara pujian Allah kepada orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang beriman kepada yang gaib. Kalau orang bangkit dari kuburan, oh iya benar, dalam ada azab kubur. Fir'aun bangkit, ya beriman, saya sudah setengah mati, semua beriman nanti. Kalau gitu hilanglah nilai ujian. Sementara kita diciptakan untuk diuji. Kira-kira kalau Fir'aun bangkit sekarang cerita, semua beriman enggak? Berimanlah. Kalau tiba-tiba dilihatkan visual, ini sedang diazab di alam barzah. Ini satu sedang main-main sama bidadari. Oh, semua orang beriman. Semua orang beriman. Kalau sudah semua begitu, maka tidak ada lagi nilai ujian. Dan nilai ujian harus tetap ada. Bahkan dalam peperangan saja, terkadang Rasulullah menang, terkadang kalah. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, bagaimana perang kalian dengan Muhammad? Ya. Kata Heraklius, al-harbu sijal. Terkadang kami menang, terkadang mereka menang. Dan Rasulullah ketika perang Uhud, Abu Sufyan merasa menang, dia berkata kepada Rasulullah, wal harbu sijal. Peperangan demikian silih berganti. Kalian menang lawan kami di perang Badar, sekarang kami menang dalam perang Uhud. Kalau Rasulullah SAW menang terus, para sahabat enggak ada yang mati syahid, semua orang akan masuk Islam. Tetapi hidup ini ujian. Coba kalau semua orang beriman, pasti kaya raya. Semua orang akan beriman. Hilang nilai ujian. Coba kalau semua beriman, istrinya 4 semua. Semua beriman. Nurut-nurut soleha semua. Semua orang beriman. Tapi ternyata kan enggak. Oleh karenanya nilai ujian itu tetap ada. Apa susahnya Allah bangkitkan nenek moyang mereka? Mudah. Tapi kan hidup ini ujian. Hidup ini apa? Ujian. Oleh karenanya nilai ujian harus tetap ada. Kalau Nabi selalu menang, tidak ada orang munafik. Maka ketika kadang menang, kadang kalah, maka diuji. Ada yang tetap beriman, ada orang-orang munafik akan ketahuan. Sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir, yadribuna wujuhum wa adbarum, malaikat hantam wajah mereka, hantam belakang mereka. Wadhuku adzabal hari, kata malaikat, silakan rasakan azab yang pedih. Kalau kita lihat setiap nyawa dihantam, semua orang kan masuk Islam. Kalau kafir begini ngeri, jangan, matinya susah. Kelihatan dihantam oleh malaikat, rambutnya berdiri, keluar asap, semua enggak ada yang, semua pasti beriman. Maka tidak mungkin. Oleh karenanya Allah tidak bangkitkan nenek moyang mereka agar tetap ujian itu berjalan. Karena dalam dunia ini adalah darul ibtila. Ini adalah negeri ujian. Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban, dibuka kuburan ternyata ada yang diadab. Dibuka kuburan ternyata ada yang masih utuh tersenyum. Itu terkadang, bukan hukum asal. Bukan hukum asal. Baik. Jadi kata mereka, awa abaunal awwalun, kami mau dibangkitkan setelah menjadi tanah dan tulang belulang. Dan apa nenek moyang kami yang sudah meninggal ribuan tahun juga bakalan dibangkitkan? Maka Allah suruh bantah. Kata Allah, qul na'am wa antum dakhirun. Katakanlah ya Muhammad, iya, jangan ragu-ragu, bantah syubhat mereka, bantah pertanyaan mereka. Na'am, iya, kalian akan dibangkitkan. Nenek moyang kalian juga akan dibangkitkan. Kemudian diberikan rasa takut, wa antum dakhirun, dan kalian dibangkitkan bukan enak-enak, dibangkitkan dalam kondisi hina dina. Hina dina. Dan ini merupakan tarhib. Rasulullah ancam mereka. Iya, dibangkitkan, dan bukan cuma dibangkitkan, tapi dibangkitkan dalam kondisi hina dan dina, karena kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menjelaskan tentang mudahnya membangkitkan, fa innama hiya zajaratu wahidah. Untuk bangkitkan manusia hanya perlu tiup sangkakala

0: sekali saja. Fa'idahum yang zurun, tiba-tiba mereka bangkit dan mereka menanti kedatangan Allah. Fa'idahum yang zurun. Dan di saat itulah baru timbul penyesalan. Mudah bagi Allah. Sebab kita tahu bahwasanya proses kebangkitan dengan dua tiupan sangkakala. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tiga tiupan sangkakala, ada yang mengatakan dua. Yang mengatakan tiga, pertama nafkhatu sa'aq, yang pertama adalah tiupan yang membuat menimbulkan ketakutan, kemudian tiupan menimbulkan kematian, kemudian tiupan menimbulkan kebangkitan. Adapun pendapat mayoritas bahwasanya tiupan cuma dua, ya. Nafkhatul faza', nafkhatus sa'aq, ya. Nafatul ba'af. Jadi ada tiga. Ini pendapat ulama. Jadi karena Allah mengatakan dalam sebagian ayat, ya, wa nufikha fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiupkan sangkakala maka penghuni langit dan bumi ketakutan. Dalam sebagian ayat, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiupkan sangkakala maka matilah penghuni langit dan penghuni bumi. Kemudian thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian tiupkan kedua kali, tiba-tiba mereka bangkit, mereka menanti atau mereka melihat, sehingga tiga tiupan. Pendapat mayoritas tiupan cuma dua, nafkhatul faza' dan nafkhatus sa'aq, ini satu. Jadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama menimbulkan ketakutan luar biasa, kemudian dilanjutkan dengan kematian, tapi satu tiupan. Tapi terjadi dua hal, ketakutan, al-faza', kemudian disertai dengan apa? Kematian, itu di hari kiamat kelak. Adapun kebangkitan dengan satu tiupan, kata seperti dalam ayat ini, fa innama hiya zajaratu wahidah. Kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan aja, dengan satu tiupan. Fa idahum yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit, sangat mudah. Fa idahum jami'ul ladaina muhdharun, dalam ayat yang lain, tiba-tiba mereka seluruhnya bangkit, mudah. Satu tiupan sangkakala. Di sini Allah mengatakan fa innama faida. Faida tiba-tiba menunjukkan cepat, begitu tiup langsung bangkit. Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Kun fayakun. Ketika mereka dibangkitkan, maka dalam kondisi hufatan uratan gurlan. Dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat. Kata Allah, kama badana awal khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai permulaan penciptaan, bayi keluar dari perut ibunya, belum disunat, tidak bawa apa-apa, tidak pakai baju, tidak beralas kaki. Demikian juga pada hari kiamat, manusia dibangkitkan hufatan, uratan, gurlan, buhman. Tidak pakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, buhman dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada harta yang mereka bawa. Jangankan harta, baju aja tidak punya, jangankan baju, sendal aja tidak punya. Bangkit semuanya. Masuk azan. Baru setelah itu manusia diberikan pakaian. Wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Yang pertama kali dikasih pakaian Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dikasih pakaian pertama kali karena dia membela tauhid. Ketika dia mau dibakar, dibuka bajunya untuk dibakar dan dia rela dibakar karena Allah, maka Allah memuliakannya pada hari kiamat. Dia yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan yang lainnya. Maka pada hari tersebut akan nampak takwa dan akan nampak orang-orang para pendosa.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan. Setelah Allah mengabarkan membangkitkan mereka sangatlah mudah, fa innama hiya zajaratu wahidah, tinggal ditiupkan satu sangkakala maka mereka semuanya akan bangkit seluruhnya dari awal sampai akhir. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dari awal seluruhnya manusia, bukan cuma nenek moyang kalian, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir manusia semuanya akan dikumpulkan pada satu waktu yang telah Allah tentukan. Dan ketika mereka bangkit, Allah berkata, waqalu ya wailana hadza yaumuddin. Kata mereka, celaka kita, ini adalah hari pembalasan. Hari pembalasan. Maka dikatakan kepada mereka, hadza yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dulu kalian mendustakannya.
0: Ya, ini adalah ejekan kepada mereka. Ini yang kalian dulu dustakan, ya, silakan rasakan yang kalian dustakan. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yud'una ila yauma yud'una ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun." Ketika hari di mana mereka didorong dengan kasar masuk dalam neraka jahannam, maka dikatakan inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Ya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini masih sihir? Ini sihir? Yang kalian bilang dulu Muhammad datangkan sihir, sekarang neraka ini sihir atau nyata? Jadi diejeklah mereka, hadza yaumul fasl alladzi kuntum tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dulu kalian dustakan, yaitu keputusan yang Allah tetapkan segala permasalahan akan Allah sidangkan pada hari kiamat antara yang benar dan yang salah. Kalau di dunia seorang bisa dalam sidang nyewa pengacara, bisa nyogok, di akhirat enggak bisa, di akhirat enggak bisa. Karena yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan saksi sangat banyak, kulit menjadi saksi, kaki tangan menjadi saksi, catatan amal menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, bumi menjadi saksi, maka seorang tidak akan bisa berkilah pada hari tersebut. Ya. Ini adalah hari keputusan yang kalian dustakan. Uhsyurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Maka malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Jadi manusia dikumpulkan dengan sejawatnya. Di sini azwajahum, uhsyurul ladzina dzalamu azwajahum, kumpulkanlah orang-orang zalim dan azwaj. Azwaj ini ada penafsiran, di antara ada yang menafsirkan azwaj maksudnya istri-istri. Jadi kalau seorang zalim istrinya juga zalim, maka akan dikumpulkan dengan istri-istri mereka. Ya. Dan ini pendapat Tahir bin Asyur, beliau berkata al-azwaj zahiruhu annal murad bihi halailuhum. Dan ini azwaj maksudnya istri-istri, dan ini adalah tafsir dari Mujahid dan Hasan, Hasan al-Basri. Mereka menafsirkan azwaj maksudnya kalian masuk neraka dengan istri-istri kalian, ya, tidak dipisah, masuk bareng-bareng. Sebagaimana penghuni surga, mereka juga di surga dengan istri-istri mereka kalau istri mereka salehah. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ashabal jannatil yauma fi syughulin faqihun hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Sungguhnya penghuni surga dalam kesibukan mereka dan istri-istri mereka berada di atas dipan-dipan yang indah, bertelekan di atas dipan-dipan yang indah. Allah juga berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga yang mereka masuk bersama orang tua mereka yang soleh, istri-istri mereka yang soleh, dan anak-anak mereka yang soleh. Sebagaimana penghuni surga kalau istri mereka soleh akan masuk bersama mereka, demikian juga orang-orang zalim masuk neraka dengan istri-istri mereka. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan azwaj di sini adalah istri-istri. Dan sebagian ulama berpendapat, ya ini kebanyakan ulama, azwaj yaitu maksudnya yang setipe dengan mereka, yaitu koruptor dengan koruptor, musyrikin dengan musyrikin, ya. Penyembah kubur, penyembah berhala dengan penyembah berhala, ya. Jadi sesuai dengan Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, dikumpulkan dengan yang semisal mereka, ya. Pezina dengan pezina, koruptor dengan koruptor. Wa azwajah maksudnya setipe dengan mereka, dikumpulkan dan dikelompokkan oleh malaikat. Oh syurul ladzina dzalamu azwajah, ini kelompok pezina, ini kelompok koruptor, ini kelompok pencuri, ini kelompok macam-macam. Ini kelompok penyembah berhala, ini kelompok Yahudi, kelompok Nasara, dikelompokkan. Jadi para pelaku kezaliman nanti tetap bersahabat dengan teman-teman mereka. Di mana? Di neraka jahannam. Aman. Bersahabat dengan teman-teman mereka di mana? Di neraka jahannam. Kemudian mama kanu ya'budun, dan juga apa yang mereka sembah. Seperti firman Allah, innakum mamma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, dalam surat Al-Anbiya. Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah akan dikumpulkan dalam neraka jahannam. Kecuali yang bertakwa. Sesembahan ada dua model. Ada sembahan yang disembah orang-orang soleh seperti malaikat, seperti Nabi Isa, seperti Uzair. Allah mengatakan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaadun. Adapun sesembahan-sembahan yang baik seperti Isa yang disembah, Uzair yang disembah, malaikat yang disembah, mungkin wali-wali soleh yang disembah, ulaika anha mubaadun, mereka akan dijauhkan dari neraka jahanam. Tetapi sesembahan-sembahan yang lain, ya, yang disembah selain Allah, berhala-berhala, patung-patung, matahari, rembulan, semuanya akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Di antara kenapa yang disembah juga dimasukkan dalam neraka jahanam, di antaranya iblis dan syaitan, agar para penyembah semakin menderita, tersiksa batin, karena tuhan-tuhan yang mereka harapkan menolong mereka ternyata juga disiksa dalam neraka jahanam. Ikut membakar mereka, ikut membakar mereka. Ushurul ladzina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'budun, kumpulkan orang-orang yang zalim berserta sejawat mereka dan apa yang mereka sembah, min dunillah, yang selain Allah yang mereka sembah, fahduhum ila siratil jahim, dan tunjukkanlah mereka menuju neraka jahannam. Jadi digiring ke neraka jahannam, digiring, kumpulin dulu baru digiring ke neraka jahannam. Seperti Allah mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, kami bawa orang-orang soleh bertakwa menuju ar-rahman, menuju surga dengan penuh penghormatan, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring orang-orang mujrimin menuju neraka jahannam dengan terhina seperti digiring hewan. Dan dalam ayat yang lain, yauma yud'una ila nari jahannama da'a, didorong dengan keras, enggak mau didorong, enggak mau didorong, digiring dengan dihina menuju neraka jahannam. Kata Allah, fahduhum ila siratil jahim, tunjukkanlah mereka kepada jalan menuju neraka jahannam. Penghuni surga diarahkan ke surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, maka surga didekatkan kepada orang bertakwa, tidak jauh. Di antara bentuk pemulihan kepada orang bertakwa, surga didekatkan sehingga mereka, ya, didekatkan kepada surga. Kemudian mereka pulang ke rumah di surga. Kata Nabi, kalian lebih mudah menuju rumah di surga daripada rumah di dunia. Dimudahkan. Penghuni neraka enggak mau tapi didorong. Ketika mereka digorong, digiring menuju neraka, kata Allah, waqifuhum, stopin dulu. Stopin dulu. Innahum mas'ulun, sungguhnya mereka akan ditanya. Ini diantara dalil tentang hisab, ditanya. Ditanya oleh Allah dengan hisab yang berat, ditanya-tanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk semakin mereka menderita, semakin tersiksa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, untuk dipermalukan. Ya, kata Syekh Sa'di, innahum mas'ulun, mereka akan ditanya, amma kanu yaftarunahu fi dunya, tentang apa yang mereka dustakan selama di dunia. Liyadhhara ala ru'usil ashhad kadhibuhum wa fadhihatuhum, agar mereka dipermalukan di hadapan khalayak akan kedustaan mereka dan aib-aib mereka dipermalukan. Permalukan, Allah berhentikan, Allah tanya. Setelah itu Allah bertanya, malakum la tanasarun, kenapa kalian tadi tidak saling tolong menolong? Kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Bukankah kalian di dunia dulu saling tolong menolong, kerjasama dalam kesyirikan, kerjasama dalam kekufuran, kerjasama untuk membela tuhan-tuhan kalian, kerjasama dalam maksiat. Sekarang kenapa saling diam-diaman, tidak saling tolong menolong? Mereka tidak punya daya dan upaya. Balhumul yauma mustaslimun, pada hari itu mereka cuma bisa pasrah, mereka tidak punya kekuatan untuk menjawab pertanyaan Allah, dan mereka sudah tidak berkuasa untuk bisa menjawab, apalagi tolong menolong di antara mereka, sudah enggak ada daya dan upaya. Maka pada hari itu kata Allah, bal humul yauma mustaslimun, maka pada hari tersebut mereka dalam kondisi pasrah, menyerahkan diri. Karena mereka tidak bisa jawab pertanyaan Allah dan mereka tidak saling menolong, akhirnya mereka saling hina di antara mereka, saling menjatuhkan. Kata Allah, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, sebagian mereka menghadap sebagian yang lain saling berbantah-bantahan, kalian sih, kamu sih, gara-gara kamu sih, saling menyalahkan. Mereka berharap dengan saling menyalahkan tersebut adab mereka bisa dikurangi meskipun sedikit, enggak akan dikurangi. Ya. Yeah. Akhirnya qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, maka yang pengikut berlepas diri dari yang diikuti. Mereka bilang, kalian sih dulu Ya'tunana, wahai para pemimpin kami, kalian dulu datang lewat kanan menggoda kami dari sebelah kanan. Maksudnya dari sebelah kanan ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan kalian menggoda dengan kuat terus menerus. Ya. Makrul layli wan nahar, terus menerus. Kalian membujuk kami, merayu kami sampai kami terbawa. Ini innakum kuntum ta'tuna anal yamin, maksudnya kalian menggoda kami dengan kuat, merayu kami sehingga kami terbawa. Ada yang mengatakan ta'tuna anil yamin, maksudnya kalian bersumpah dengan mengiming-iming kebaikan. Tenang, ini kebaikan, ini bagus, ini padahal syirik, padahal maksiat, padahal kami tergoda. Kalau bukan karena kalian, kami tidak akan di sini. Jadi mereka berusaha berlepas diri. Mereka berdiskusi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saling melempar ya kesalahan kepada yang lain, kepada yang lain. Ya. Dan orang-orang kalau menggoda dengan berbagai macam janji, dengan berbagai macam janji. Yang diikuti para pemimpin juga berlepas diri, kata mereka qalu bal lam takunu mu'minin, ya. Pemimpin mereka berkata, sebenarnya kamulah yang tidak beriman, enggak ada, kami enggak bisa bikin apa-apa, memang kalian asalnya sudah buruk. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Kami tidak berkuasa untuk memaksa kalian, tapi kalian memang sudah melampaui batas. Jangan salahkan kami kalau kalian memang tidak punya bibit-bibit kejahatan, mana kalian mau ikut? Kalian memang sudah jahat dari dulu. Kami cuma tinggal ngorek-ngorek, kalian ikut. Jadi yang mengajak juga berlepas diri. Dan tidak mungkin seorang pada hari itu kemudian beralasan kami dirayu, kami digoda. Karena orang bisa milih. Ketika dia milih keburukan, milih kesyirikan, milih kekufuran, milih kezaliman, milih korupsi, milih kemaksiatan, dia punya memang ada hawa nafsunya. Jadi jangan menyalahkan yang ngajak. Yang ngajak akan berlepas diri. Mana kami bisa maksa? Kami kan enggak dorong kamu paksa, cuma ngomong doang. Ayo, ayo, kalian ikut. Sebagaimana syaitan berlepas diri dari para pengikutnya pada hari kiamat, ya. Kata syaitan, "Innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'atukum fa akhlaftukum. Fama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fasajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum." Ma ana bi musrikhihu ma antum bi musrikhi. Syaitan di hari kiamat kelak akan naik di atas mimbar terbuat dari api, kemudian dia berkhutbah dengan khutbah yang sangat menggugah hati. Dia mengatakan kepada para pengikutnya yang sama-sama di neraka jahanam, sungguhnya Allah telah menjanjikan kalian kebaikan dan aku juga menjanjikan dan aku menyelisih janjiku. Maka nali alaikum min sultan, aku tidak punya kuasa untuk masa kalian. Illa anda autukum, saya cuma ngajak doang. Emang setan pernah ngajak tangan seorang untuk berzina? Kan enggak ada. Cuma dibisik-bisikin, zina tu lezat. Habis itu kau tinggal minta ampun sama Allah. Cuma dibisikin, ambil itu aman, korupsi aja. Kan enggak ketahuan. Sudah banyak korupsi enggak ketahuan, ambil aja. Sudah tinggal jalan. Emang setan pernah tarik tangan kita untuk korupsi? Setan pernah tarik tangan kita untuk berzina? Enggak, cuma dibisik-bisikin. Musyriklah kau, kalau sama musyrik nanti kau lebih bagus ekonomimu. Setan cuma bisik-bisik. Maka setan mengatakan, maka wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuatan untuk masa kalian. Illa anda autukum. Saya hanya nyeru kalian fastajibtum li. Fastajibtum. Ternyata kalian sambut. Memang asalnya kalian sudah buruk. Kalau kalian enggak buruk, kalian tidak akan sambut. Betapa banyak saya seru, tidak nyambut. Ketika kalian nyambut, berarti kalian buruk. Fala talumuni, maka jangan cela aku, kata syaitan, kata iblis. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Aku tidak bisa nolong kalian, kalian tidak bisa nolong kita. Kita sama-sama celaka hari ini. Maka seperti perkataan pemimpin mereka. Ya. Kata mereka ketika diprotes, kalian sih ngajak-ngajak kami. Apa kata pemimpin mereka? Bal lam takunu mu'minin. Kalian memang sejak awal tidak beriman. Saya cuma ngorek sedikit kalian ikut. Wa ma kana lana 'alaikum min sultanin. Kami tidak punya kekuatan untuk maksa kalian. Bal kuntum qauman taghin. Kalian memang sudah melampaui batas. Jangan salahkan kami. Inilah pemimpin ribut sama yang mengikut. Iftabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa rawal 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, ketika yang diikuti yaitu pemimpin berlepas diri dari pengikut dan mereka melihat azab di depan mata, wa taqatta bihimul asbab, dan relasi putus yang ada pertengkaran, yang ada pertengkaran, masing-masing berlepas diri. Maka apa kata yang diikuti? Fahakko alaina qawlu rabbina, maka telah pastilah keputusan Rabb kita, innaladzaiqun, kita akan mencicipi azab neraka jahannam. Sebentar lagi sama-sama masuk, sudah diem, sama-sama masuk kita akan merasakan mencicipi azab neraka jahannam. Faagwainakum, memang benar kami telah menyesatkan kalian, innakunna ghawin, memang kami orang sesat. Ya sudah, ya memang kami sesat, saya tidak, kami memang sesat, ya sama-sama masuk. Kata Allah setelah itu, fa innahum yauma idzin fil adzabi mushtarikun, maka mereka pada hari itu sama-sama dalam azab, sama-sama dalam azab. Tentu levelnya berbeda-beda. Allah Maha Adil, ya Allah Maha Adil, ya. Maka sebagaimana di surga berlevel-level, di neraka juga berlevel-level. Walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing ada derajatnya, baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Pemimpin dan dipimpin sama-sama masuk neraka, tentu levelnya berbeda sesuai dengan keburukan mereka. Dan di sini Allah mengatakan fa innahum yawma idzin fil adzab musyarikun, mereka sama-sama diazab dan tidak akan menjadikan mereka berkurang kesulitan yang mereka hadapi. Berbeda dengan di dunia. Di dunia orang bisa sabar, ya, orang bisa sabar. Ketika seorang ditimpa musibah, ternyata temannya juga terkena musibah. Ketika melihat orang terkena musibah sama seperti kita, kita bisa bersabar enggak? Bersabar. Nah, sama. Oh, ada yang lebih musibah, lebih parah. Kita bisa bersabar, meringankan beban. Apalagi musibah tersebut ada waktunya. Maka sabar bisa dilakukan di dunia. Tapi kalau di akhirat percuma. Isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Sabar enggak sabar sama saja. Ajazina am sabarna, kita mau sabar, mau ngamuk-ngamuk sama saja, enggak ada faedahnya. Mau lihat teman diadab sama-sama juga tidak mengurangi apa? Penderitaan, semakin menderita. Waduh, kita sama-sama menderita. Maka di neraka sama-sama disiksa tidak mengurangi penderitaan. Berbeda kalau di dunia. Dunia seorang terkena musibah, kita terkena musibah, ada kurang penderitaan karena sama-sama terkena musibah. Di neraka percuma. Fa innahum yauma idzin fil adzabi mushtarikun. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami lakukan kepada para pendosa. Sebagaimana mereka bersekutu dalam kesyirikan dan kekufuran, sebagaimana mereka berserikat dalam kemaksiatan dan kezaliman, maka pada hari kiamat juga mereka berserikat dalam azab. Mereka dalam azab, dan Allah Maha Adil. Kata Allah, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah kami lakukan atau kami timpakan azab ini kepada para pendosa. Sampai di sini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat ke-35 pada kesempatan yang lain. Kan Allah Ta'ala alam bisawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim, ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat, untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadhurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu." Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat datangnya dari Allah, bukan dari makhluk, dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca A'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah, jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya, iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia, dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. طيب يا إخوان, sulit untuk menjadi orang baik tanpa ilmu. Ini kunci. Sulit menjadi orang baik tanpa ilmu. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dipahamkan agamanya. Makanya kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasir, kitab kecil yang ditulis oleh beliau separuh dari hidupnya. Makanya sayang kalau antum tidak membaca kitab itu. Kata beliau, sulit orang menjadi baik tanpa ilmu, kalau seandainya ada orang baik tanpa didasari ilmu, maka kebaikannya itu parsial. Dan itu tidak mengakar. Contoh, ada orang dermawan. Mungkin kedermawanannya hanya sekedar aksi sesaat, atau karena tersentuh perasaan manusiawi, tetapi tidak ada unsur yang mendalam, yang betul-betul fundamental keluar dari jati dirinya bahwa dermawan itu baik, yang melahirkan kebaikan dan nanti akan membuahkan surga. Baik. Sebetulnya mencari ilmu itu waktu yang terbaik setelah subuh sampai menjelang terbit matahari. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Atau setelah asar sampai matahari terbenam. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aq'uda ma'a aqwamin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Andaikan aku bisa duduk bersama kaum untuk zikrullah. Dan zikir di sini yang dimaksudkan adalah majlis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila di antara kalian melewati taman surga, taman surga. Rasulullah tidak pernah menyebutkan taman surga di dunia kecuali dua. Majlisul ilmi sama raudhah. Makanya tidak ada rugi orang yang datang mencari ilmu. Bahkan ketika malaikat lapor kepada Allah dari majlis zikir, Rasulullah mengatakan, semua mereka saya ampuni. Malaikat tersebut mengatakan, ya Rob, di antara mereka ada yang datang iseng. Apa kata Allah? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu berteman dengan orang-orang yang soleh, tidak celaka berkat serius mereka. Jadi antum ngantuk juga dapat pahala, antum tidur juga dapat pahala, main-main juga dapat pahala, iseng dapat pahala, kalau nyopet enggak tahu. Ya, silakan tidur. Ya. Baik. Kata Atha' Al-Khurasani ketika beliau menjelaskan majlisul zikri adalah halaqatul ilmi. Halaqah ilmu. Kenapa? Dari situlah dia diingatkan tentang surga neraka, diingatkan tentang halal haram, diingatkan tentang batas-batas antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, kufur dengan iman, taat dengan maksiat. Makanya disebut dengan majlisul zikri. Dengan demikian hadirin sekalian, pasca COVID yang membuat rohani kita itu mengkerut, kita kembangkan lagi dengan ilmu dan hadir di majlis ilmu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, ahabbu ilayya. Ahabbu ilayya. Makanya Imam Al-Qurtubi memberikan satu penjelasan di antara cara untuk melembutkan hati adalah empat. Yang pertama, melihat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ya, lihat. Saat itu kita sudah tidak ada rasa kecuali suatu ketika aku akan mengalami seperti mereka. Kemudian yang keduanya, melihat orang, karena mati tidak semuanya membawa sekarat, orang yang sedang dimandikan, dikafani, disolati. Atau kalau tidak ada orang mati, lihat kuburan tempat orang itu dikubur. Dan yang keempat, hadir di majelis ilmu, diingatkan tentang kematian. Makanya kata Umar Ibn Al-Khattab, betul, setelah aku renungkan, tidak ada kelezatan di dunia ini kecuali tinggal empat. Yang pertama, aku kotori kening saya dengan tahajud di akhir sepertiga malam. Yang kedua, aku kotori kaki-kaki saya dengan debu padang pasir untuk jihad di jalan Allah. Dan yang ketiganya, hadir ke majlis ilmu untuk memetik untaian hikmah dari ahlul ilm. Makanya di nesalian, manusia terbaik adalah manusia yang menggiring kepada ilmu dan ahlinya. Ahlinya ya Pak ya. Saya kemarin duplikat kunci ya. Itu ada ditulis ahli apa itu? Ahli kunci. Itu subhanallah. Dalam waktu sekejap kunci yang diduplikat itu bisa membuka pintu. Ahli. Ketika antum sekarang punya laptop rusak, komputer rusak, antum bawa kemana? Ahli komputer. Artinya di sini menguasai, profesional, dan menjadi bagian daripada solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Itu juga ahli sunnah. Nanti kita akan bahas. Kalau antum sekarang menjadi ahli sunnah, ternyata menjadi masalah di Islam, antum menjadi ahli sunnah, ternyata enggak tahu seluk-beluk tentang sunnah, malu enggak antum? Buka kedai, ngaku ahli kunci. Orang datang semuanya, Pak, saya mau duplikat kunci nih. Oh maaf Pak, kalau goreng bakso, goreng tempe bisa saya. Lucu, antum ngaku ahli sunnah, enggak profesional sebagai ahli sunnah. Tidak menjadi bagian dari solusi di dalam ahli sunnah wal jamaah. Tidak mengerti seluk-beluk sunnah. Di antara mereka itu adalah yang mengatakan, apa kajian kok bahas yang sunnah-sunnah, kapan wajibnya? Nah ini, enggak profesional banget jadi ahli sunnah. Betul, Pak? Jadi, ketika kita mengatakan ahlul Islam, ahli, itu enggak sembarangan. Ahli membuat kursi. Tahu bahannya, cara membuatnya sampai selesai. Ahli komputer, bongkar, pasang. Nah kalau bongkar tok enggak bisa masang berarti itu. Oke. Dan kata Rasulullah SAW, itu lebih aku cintai daripada memerdekakan empat dari anak cucu Ismail alaihissalam. Allahu Akbar. Wala an uquda ma'a aqwamin min salatil asri hatta taghruba syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Andaikan aku bisa duduk bersama kaum berzikir kepada Allah dari setelah asar sampai terbenam matahari, lebih aku cintai daripada memerdekakan empat anak Ismail. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah. Betul ya ikhwan. Sekarang tidak ada sesuatu yang paling urgent, paling prinsipil, paling fundamental di dalam kehidupan beragama adalah istiqamah di atas sunnah. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-ibadatu fil haraj. Ibadah pada zaman fitnah. Al-haraj itu zaman fitnah. Kahijratin ilayya, seperti hijrah bersamaku. Allahu akbar. Coba bayangin bagaimana harga, nilai, keutamaan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sana ada hadis meskipun darajatnya itu adalah dhaif, di mana ini menjadi penguat akan hadis-hadis ghuraba. Bada'al Islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ghuraba itu maksudnya siapa? Unasun salihun, manusia-manusia yang baik. Fi unasi su'in kathir, yang hidup di tengah manusia yang buruk banyak sekali. Man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhum, yang bermaksiat, yang membangkang, yang melanggar itu lebih banyak daripada yang mentaati. Di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum fi zamanin man taraka usyrama umira bihi halak. Kalian hidup, ini Rasulullah berbicara dengan sahabat, kalian hidup sekarang di zaman, andaikan kalian meninggalkan 1/10 agama, itu sudah murtad, hancur, keluar dari Islam. Wa sayati zamanun, akan datang suatu zaman, akan datang, berarti pada zaman Rasulullah belum ada. Man taraka fihim usyrama umira bihim naja. Siapa yang meninggalkan, atau siapa yang meninggalkan dari 1/10 agamanya itu selamat. Jadi andaikan dia itu hanya bisa mengamalkan 1/10 dari agamanya itu cukup selamat. Satu kebalikan. Makanya di sini istiqamah. Kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah. Kata Abu Ali Arwadbadi, carilah kamu istiqamah, jangan kamu mencari karamah. Nah, supaya istiqamah, kata Imam Ibn Taymiyah, harus ditegakkan di atas dua kaki. Jadi kakinya istiqamah itu ada dua. Yang pertama adalah ta'dhimul amri wan nahyi, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Selagi antum di mana saja, di dalam hati antum, perintah dan larangan Allah itu agung. Di mana saja dan kapan saja antum sekarang ini membesarkan perintah dan larangan Allah, perintah untuk dijalankan. Aduh, anak tadi ya Allah lewat solat Jumat, lewat solat jamaah, itu nyeselnya sampai besok. Karena di dalam hati antum ada pengagungan. Ada larangan, ya Allah, ini memandang pandangan maksiat, ini berzina, ini selingkuh, ini khamr, ta'dim. Makanya awal dari ketergelinciran adalah mulainya orang tersebut meremehkan perintah Allah dan larangan Allah. Dan yang kedua, kakinya istiqamah adalah mencintai Allah di atas segala-galanya. Pak, selagi antum masih mencintai Allah di atas segala-galanya, gampang mampir masjid untuk sholat duhur, asar, maghrib, isya. Gampang antum meninggalkan kerjaan untuk sesuatu perintah Allah. Coba bayangkan, panggilan adzan itu udah kenceng dan itu peringatan yang tekstual Allahu Akbar, itu aja enggak apa? Enggak tersentuh. Kenapa? Karena di hatinya ini masih ada lebih dicintai daripada Allah. Tidak ada mengagungkan syiar dan perintah Allah. Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan perintah Allah, maka itu bagian daripada taqwal qulub. Lihat aja sekarang praktik kehidupan keagamaan kaum muslimin. Sekarang Pak, yang mengerikan dari sekularisasi adalah desakralisasi agama. Itu yang mengerikan. Artinya, orang sekarang ini dibuat untuk tidak memandang hal-hal yang disakralkan agama itu sakral. Zina kecil, riba remeh. Sholat gak sholat, udah deh mas, biarin, jangan ngurusin urusan orang. Agama itu soal privat. Itu namanya desakralisasi agama. Dan ini sedang terjadi masif. Orang sudah tidak lagi ada perasaan risih untuk kawin laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Risih? Enggak. Sudah tidak ada risih lagi orang itu minum khamr. Kenapa? Karena sudah ditanamkan secara masif desakralisasi. Dan ini gerakan paling berbahaya sekarang. Karena ini alat istiqamah, ta'dim al-amri bil ni apa namanya? Perintah Allah, wah, larangan Allah. Kemudian istiqamah di atas sunnah. Sunnah kita jabarkan dulu judulnya biar antum paham judulnya. Kenapa saya memilih judul itu? Sunnah di dalam rangkaian makna bahasa itu hampir mirip-mirip, yaitu at-tariqah was-sirah. Jadi sunnah itu perjalanan dan pengalaman. Jadi setiap perjalanan hidup menorehkan pengalaman, iya tidak? Ini ngikuti enggak, Pak? Halo, tes-tes, jangan-jangan tidur. Enggak. Setiap perjalanan pasti menorehkan pengalaman. Dari pengalaman itu ada rangkaian tata cara hidup. Makanya sunnah itu maknanya as-sirah wat-tariqah. Ya, contoh aja, antum 10 tahun menekunin dagang garmen. Oke, okay? Pasti di sana ada pengalaman, iya tidak? Pasti di sana ada tata cara yang antum kuasai, yang bahkan tidak ada sekolahnya, tidak ada akademiknya, semuanya dari pengalaman. Nah, ketika kita membahas masalah sunnah Rasulullah, sama. Rasulullah memiliki perjalanan hidup keagamaan. Rasulullah punya pengalaman yang disebut nanti athar. Makanya sunnah juga disebut hadis, hadis juga disebut apa? Athar. Dari athar itulah ada tata cara. Rasulullah memiliki tata cara di dalam sholat, Rasulullah memiliki tata cara di dalam bayar zakat, mal maupun fitrah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tata cara di dalam masalah hubungan suami istri, coba bayangkan. Makanya ketika ada orang Yahudi yang datang kepada Salman, wahai Salman, sungguh nabimu mengajari segala sesuatu, hatal khara'a, sampai buang hajat. Betul. Nabi kita mengajari segala sesuatu, ya. Melarang kita untuk buang hajat menghadap kiblat, membelakanginya, dan melarang kita untuk istinja dengan tangan kanan. Makanya Ada seorang orientalisme yang objektif mengakui tidak ada nabi yang mengajari umatnya dari mulai caranya cebok sampai ngatur negara kecuali Islam. Tapi lihat tampilan umat Islam sekarang ini, sudah mulai tidak bangga dengan agamanya, sudah mulai menjatuhkan agamanya itu sendiri, bahkan enggan untuk menyematkan Islam sebagai identitas, apalagi di sana ada olok-olok. Wah, itu bersosial ala identitas, bermasyarakat ala identitas, berdagang ala identitas. Pertanyaannya, mana sih ada orang yang enggak bawa identitas? Sekarang saya tanya, antum bawa KTP semua kan? Untuk apa? Sebagai identitas. Itu pintu kan gitu. Makanya dan sekalian, Pancasila adalah alat utama negara untuk menyuruh kita meneguhkan identitas sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak mungkin orang itu hidup tanpa identitas. Antum kehilangan dompet di suatu atau kehilangan paspor di suatu negara, bingung enggak? Bingung. Tapi istiqomah di atas sunnah. Ya ikhwan, sunnah itu kalau kita artikan menurut cabang-cabang ilmu, artinya berbeda-beda. Sunnah menurut ulama fikih adalah sesuatu yang diperintah, tidak bersifat wajib, atau segala sesuatu perintah bila dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Tolong ya, jangan salah mendefinisikan tidak apa-apa. Itu salah, ya pasti apa-apa. Cuman tidak ada sanksi. Beda dengan wajib. Makanya dengan salian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain itu di neraka. Enggak mungkin perkara itu mubah. Minimal sunnah deh, diancam neraka itu enggak ada. Tunjukin perkara sunnah yang Allah ancam neraka. Enggak ada. Makanya di sini sedikit untuk meluruskan tentang masalah isbal. Karena di sana ada isu ya yang mengatakan, masuk akal enggak sih nutupin apa itu

di dalam kitab-kitab yang masyhur, Bukhari, Muslim. Dan kalau kita rangkai dengan satu rangkaian, itu cukup cantik. Makanya kenapa Imam Al-Bukhari di dalam bab libas menurunkan yang pertama ucapan Ibnu Abbas setelah beberapa ayat. Ibnu Abbas mengatakan, Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhto'at kasnan. Makanlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, yang penting jangan melanggar dua. Sarafun wa makhilatun, berlebihan dan sombong. Oke. Dilanjutkan hadis, Man jarra saubahu khuyala'a lam yandurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Oke. Siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan siapa yang menjulurkan kain di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak melihatnya nanti di hari kiamat. Oke. Pelan-pelan. Biar masuk, biar tekstualnya itu kita bisa pahami. Lalu Abu Bakar nanya kan, ini hadis yang menjadi dalil orang kalau enggak sombong enggak apa-apa. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh ulama. Yang ada itu isbal bi ghairi qastin. Bukan sekarang isbal bi ghairi khuyala. Isbal tanpa sengaja. Nah ini bentuknya. Ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi. Ya Rasulullah, salah satu apa ini? Sarung itu kalau dipakai kan ada yang, karena Abu Bakar ini orangnya krempeng, Pak. Krempeng, tinggi. Jadi kalau dipakai sarung itu melorot terus gitu loh. Terus kalau dipakai sarung itu enggak rapi. Ada sebagian menjuntai, sebagian ngangkat. Sebagian menjuntai, sebagian ngangkat. Tuh, oke. Sesungguhnya salah satu sisi sarung saya itu yastarkhi. Yastarkhi itu apa? Menjuntai. Abu Bakar tidak pernah mengatakan yusbil. Ya Rasulullah, salah satu sisi sarung saya yusbil, tidak yastarkhi. Apa bedanya yastarkhi? Apa bedanya? Yusbil sama, kalau yusbil itu ada unsur kesengajaan. Kalau yastarkhi di luar kesadaran dan kontrol manusia. Yang itu sulit Abu Bakar. Makanya beliau masih menguatkan lagi. Wa inni ata'ahadu alihi. Saya berusaha untuk ngangkat. Tuh lihat. Sudah bi ghairi qastin yastarkhi. Tapi dalam rangka untuk betul-betul ittiba sunnah, selamat dari ancaman Rasulullah, aku usaha ya Rasulullah ngangkat. Makanya Rasulullah memberikan rekomendasi, lasta mimman yasna'uhu khuyala'a. Kamu tidak termasuk orang yang berbuat itu karena sombong. Karena yastarkhi, enggak sengaja. Makanya ini cantiknya Imam Bukhari. Makanya para ulama mengatakan fikihnya Imam Bukhari itu di babnya. Habis itu beliau menurunkan satu hadis gerhana di mana Rasulullah kaget dikabari gerhana, lari ke masjid dalam keadaan pakai sarung yang masih berantakan menutup kainnya. Lagi-lagi Rasulullah tidak sengaja. Nah, akhirnya Rasulullah permanenkan isbal itu pakaian kesombongan meskipun orang yang pakai enggak sombong. Dalilnya dari mana?
Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu

0: Dawud dan juga Imam An-Nasai dan yang lainnya, irfa' izaraka ila nisfi saq, angkatlah kainmu sampai setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain, kalau kamu enggak mau juga, terakhir pas mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar, waspadalah akan menjulurkan kain di bawah mata kaki. Fa innahu minal makhilah, karena itu termasuk kesombongan. Fallahu la yuhibbul makhilah, Allah enggak suka terhadap kesombongan. Kayak contoh gini loh, Pak. Ini ada pakaian keperempuanan. Kan dilarang pakai laki-laki. Antum pakai, hukumnya gimana? Meskipun antum enggak berubah menjadi perempuan, ya tetap enggak boleh. Karena itu pakaian keperempuanan. Ini pakaian kependetaan. Dan gini, Pak, terakhir. Kalau sekarang isbal itu digantungkan sombong enggak sombong, takarannya orang dengan perasaan jutaan orang gimana? Membangun suatu hukum di atas sesuatu yang sangat-sangat ringkih, lembek, dan tidak jelas. Antum bisa detek sekian juta orang, ini yang sombong, ini yang enggak sombong, ini setengah sombong, ini yang kurang dikit sombongnya. Harusnya hukum itu dibangun di atas amaratin madnunatin au ma'lumatin. Hukum itu harus dibangun di atas amarah, satu tanda, madnunah, dugaan yang kuat, au ma'lumah yang jelas. Contoh, dibolehkan sholat qasar karena safar. Dibolehkan sholat qasar karena capek. Oke. Dibolehkan sholat qasar karena safarnya serius. Ini ada amarah, ada alasan-alasan. Sekarang kita rangkum dari alasan-alasan yang ada itu yang terkuat mana? Safar, capek. Kalau capek, ada yang safar enggak capek. Bahkan ada yang menempuh perjalanan hampir 1.000 kilometer, 10.000 kilometer, enggak capek. Naik pesawat business class. Ada yang pergi 2 kilo capek. Kenapa? Bawa sepeda ontel, bawa kedelai 3 kental. Capek enggak? Capek. Berarti di sini capek ini ilah yang ringkih, ilah yang tidak kuat. Karena apa? Relatif. Terus kemudian kita bangun jauh. Jauh. Dekat ukurannya apa? Dari sekian amarat, madnunah yang kita duga kuat, maklumah yang jelas adalah apa? Safar. Ada qasar, ada safar. Tak ada qasar, tak ada safar, tak ada qasar. Selesai kan? Itu namanya amarah, illah. Sehingga muncul satu kaidah, al-illatu taduru, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama. Hukum itu berkutat pada ilahnya, ada dan tidak ada. Begitu juga ini. Antum sekarang ini menanyakan semua orang, antum sombong enggak? Kira-kira coba bayangin, Pak, mensensus orang sekian banyak untuk menetapkan hukum isbal haram atau tidak haram. Enggak mungkin. Antum nanyain orang Bandung berapa bulan tuh. Terus nanti pindah Jawa Timur, pindah lagi Jakarta. Illah yang sekarang maznunah wa ma'lumah, yang jelas apa? Digantungkan kepada suatu amarah yang jelas. Pakaian isbal itu sudah dinobatkan oleh Rasulullah pakaian kesombongan. Fa innahu minal makhilah. Artinya jangan dipakai. Terus kemudian samanya di mana Abu Bakar dengan antum? Abu Bakar menjuntai salah satu sisinya. Antum permanen. Abu Bakar berusaha untuk narik-narik. Lah antum sejak jahit sudah isbal.
1: Kemudian setelah dipakai, pakai sabuk. Isbal permanen sepanjang hari. Kecuali antum copot. Mana samanya juga. Jadi enggak ngeklop pakai dalil Abu Bakar. Karena di dalam kalimat yang diangkat Abu Bakar itu, yastarkhi. Kecuali Abu Bakar mengatakan begini, ya Rasulullah, salah satu sisi sarung saja itu yusbil. Oke, okay. Ini jadi panjang nih gara-gara antum. Baik, ikhwah sekalian. Sekarang fitnah. Fitnah itu secara umum artinya adalah imtihan, ujian. Tapi setelah itu dipakai beberapa makna di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang diantaranya fitnah bisa bermakna syirik. Contoh di dalam firman Allah, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah maknanya adalah dholalah, kesesatan. Di antaranya firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatun, ay bima'na apa? Dholalah. Fitnah bima'na syubhat. Seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Akan dipaparkan fitnah ke dalam hati seorang mukmin itu pelan-pelan tapi pasti, seperti orang menganyam anyaman tikar. Masya Allah, antum tahu tikar pandan? Sampai akhirnya pekat, padat, gelap. Rasulullah bahasakan di hadis terakhir itu, hatta la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba hawa. Sampai tidak mengenali yang ma'ruf, mengingkari yang mungkar, kecuali nurutin kemauan nafsunya. Masya Allah. Ya. Ini merupakan satu perkara yang sangat berat, mengerikan. Makanya dan sekalian, fitnah itu ada dua macam. Fitnah umum dan fitnah khusus. Fitnah umum itu seperti peperangan. Dan ini akan terjadi peperangan, kerusuhan, perpecahan menjelang Dajjal keluar. Ya. Fitnah umum diantaranya adalah syubhat dan syahwat. Fitnah umum adalah piala dunia. Ini jangan kenceng-kenceng ya. Iya, subhanallah. Ya. Seorang akan mudah sekali menelantarkan kewajibannya, mudah sekali menelantarkan keluarganya, mudah sekali menelantarkan kerjaannya karena bola. Jangankan final, masih babak penyisian aja udah lupa daratan. Tapi itu fakta. Fakta fitnah, seperti fakta fitnahnya perempuan telanjang. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arauma qabla. Ada dua kelompok manusia yang calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat selamanya. Di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Subhanallah ya. Terus kemudian narkoba, fitnah teroris, ya. Ini fitnah semua, pembunuhan, ya. Orang sampai tidak tahu kenapa membunuh dan kenapa dibunuh alasannya, fitnatul haraj, ya. Tetapi dari sekian fitnah, yang paling berbahaya adalah fitnatul syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, innahu lam yakun nabiyyun qabli
0: Tidaklah ada seorang nabi pun sebelumku illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Pasti dia menunjukkan kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Wa yungdhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memberikan peringatan akan keburukan terhadap umatnya yang dia ketahui. Ja'ala ya, wa inna ummatakum hadihi, sesungguhnya umat kalian ini, ja'ala afiyataha fi awwaliha aw ju'ila, dijadikan oleh Allah aman dari fitnah itu cuman yang pertama, generasi khairun nasi qarni. Fasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tungkirunaha. Nanti umat akhir ini akan tertimpa bencana, musibah, fitnah yang kalian ingkari, alias fitnah yang dahsyat, yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah ta'rif ma tungkir wa tungkir ma ta'rif. Apa itu? Ada yang tahu? Anda keluarin 100.000. Silakan. Fadhal. Nih, kuis. Silakan. Siapa yang bisa memberikan makna fitnah terberat kata Imam Ibnu Taimiyah, anta'rif ma tungkir wa antungkir ma ta'rif. Kelamaan. Alhamdulillah, selamat. Jadi, kau mulai mengenali apa yang dulu kau ingkari, maksudnya kamu sudah mulai menganggap ma'ruf yang dulunya mungkar, dan kamu menganggap mungkar aneh yang dulu ma'ruf. Dan sekarang, dulu ada sebagian ikhwan menganggap mungkar itu musik. Sekarang sudah ma'ruf. Bahkan membenarkan. Dulu ikhwan menganggap bahwa perkara ini itu mungkar, maksiat, wah besar. Sekarang ya udah, ya salah mas. Perubahan zaman itu yang mengerikan. An ta'rif ma tungkir wa tungkir ma ta'rif. Ini sallallahu alaihi. Wataji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'da, akan timbul fitnah satu dengan yang lainnya saling melembutnya, melembutkan. Artinya fitnah yang kemarin itu sudah berat besar dibandingkan fitnah yang muncul kemarin itu enggak ada apa-apanya. Subhanallah. Ya oh, kaget. Ada LGBT, nanti akan yang lebih hebat daripada LGBT. Terus begitu. Itulah yang dimaksudkan ucapan Ibnu Mas'ud, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada satu zaman, orde, masa, melainkan setelahnya itu akan lebih rusak, berat, dan kacau. Wa yurfayuraqtiku ba'duha ba'da. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min, datang fitnah. Orang mukmin yang menjaga imannya, hadih mahlakati. Aduh, kayaknya anak hancur ini. Enggak tahan, Pak. Seorang mukmin ini Rasulullah mengatakan mukmin loh, bukan orang biasa. Ketika fitnah itu datang mengagetkan orang mukmin, aduh, kayaknya ini anak hancur. Enggak kuat. Sumatang kasyif, alhamdulillah selamat. Fataji'ul fitnah, datang lagi fitnah. Fayaqulu hadhihi hadhi, terus. Makanya mukmin itu hidupnya dikitari fitnah. Inilah yang dikatakan Muawiyah, la yabqa minaz zaman illa fitanun wa bala'un, tidaklah tersisa dari zaman ini kecuali fitnah, musibah, bencana. Fa'iddu lil bala'i sabra, kuncinya sabar. Siapa yang sabar akan lolos dari fitnah itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannah, masuk surga, falta'tihi maniyatuhu, hendaknya datang kematian. Allahu akbar. Pak. Seorang yang beriman yang setiap hari berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi alal jannah. Kekhawatiran hanya satu, lepas iman sebelum meninggal dunia. Makanya Allah tekankan, padahal menjaga iman itu dianjurkan dari mulai awal sampai akhir, tapi yang ditekankan Allah apa? Wala tamutunna illa wa antum. Kenapa? Karena bahaya, Pak. Banyak orang yang terfitnah menjelang meninggal dunia, sunnahnya hilang, imannya hilang, Islamnya hilang. Nasallahu al-afiyah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Rasulullah katakan, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung bungkasannya. Tidak sedikit kisah yang sudah dikisahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, orang yang su'ul khatimah. Makanya kenapa doa yang dibiasakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas adalah tiga, Allahumma inna nas, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah. Mungkin ada yang bertanya, katanya apa yang tidak datang dari Rasulullah bid'ah. Ini kok Syekh Abdul Aziz bin Bas mengajarkan doa yang tidak datang dari sunnah, di antaranya Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah. Pak, doa itu ada dua. Kalau doa muqayyad, ya, dan itu kaitannya dengan perkara-perkara wajib, ya harus sesuai dengan yang telah diajarkan Rasulullah. Tapi kalau doa mutlak, silakan. Teksnya dari antum, yang penting alur kebaikannya itu sesuai dengan Islam. Contoh, emang ada, Pak, minta mobil baru, doanya di dalam Quran. Ada enggak? Enggak ada. Tapi boleh enggak minta mobil baru? Istri baru boleh minta doa, ya Allah kasihkan HP baru, mobil baru, rumah baru, istri. Kurang ajar. Oke, jadi itu doa mutlak. Makanya itulah doa yang dibolehkan di dalam sholat pakai bahasa kita masing-masing oleh Imam Ahmad. Tapi kalau doa di dalam sholat kaitannya dzikir, doa muqayyad, ketika rukuk subhana rabbiyal azimi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ya harus dari Rasulullah. Tapi kalau sekarang sujud, ya Allah, anak ini udah umur 35 tapi belum dapat jodoh, minta ya Allah karuniakanlah kepada saya jodoh yang solihah, duitnya banyak, ya gitu Mas. Ada ini ikhwan, mana di HP saya, oh enggak ada. Minta cariin jodoh yang cantik, yang tinggi, punya rumah, mapan, gaji gede, syukur-syukur bisa mencarikan kerjaan buat saya. Ana aja enggak dapat Mas, Mas. Itu, kalau ada untuk gue nih, bukan untuk ente. Baik. Oke. Subhanallah, Pak. Ini kunci. Dan ini yang antum harus lakukan di zaman fitnah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannata, masuk surga, fal ta'tihi maniyatu, hendaknya datang kematian, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Iman. Karena tidak ada sesuatu yang mahal lagi. Ya. Tidak ada orang yang bisa menghargai iman di atas seluruh nilai dunia ketua orang-orang yang beriman. Makanya kenapa ada orang yang mudah nukar keimanan dengan hal-hal yang sepele? Karena enggak ngerti harganya iman. Ya. Wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Yang kedua, perlakukan orang itu sebagaimana dia perlakukan orang itu sebagaimana engkau senang diperlakukan. Perlakukan orang itu sebagaimana kamu senang diperlakukan. Oh, kalau saya enggak suka digibah, ya jangan gibah. Kalau enggak suka saya difitnah, ya jangan memfitnah. Kalau saya itu suka, kalau ada orang nanya, humble, ditunjukkan benar, ya tunjukin dong itu. Jangan nyesatin. Ada orang nanya jalan, Pak, ini kalau saya ingin ke gedung sate kemana, Pak? Nih, Bapak ini belok, kiri, kanan, lurus. Kiri, kanan, kemana? Pernah saya juga di Bogor, Pak. Masya Allah, antum tahu sendiri jalan Bogor, kan? Udah ngejar kajian di hotel. Anak nanya. Nanyanya itu orang yang hotelnya ternyata di belakang. Kentut aja bau tuh, sampai sono. Katanya, ini Bapak lurus saja nanti belok kiri, kanan, balik lagi. Ya Allah, ini hotelnya. Astagfirullah. Itu, senang gak antum diperlakukan orang seperti itu? Enggak, jangan perlakukan orang. Antum senang dihormati orang, hormati orang dong. Antum senang didermawanin orang, dermawan dong sama orang. Begitulah. Itu kunci ngadepin zaman fitnah. Pokoknya usahakan dimanapun, dengan siapapun, kapanpun, perlakukan orang sebagaimana antum senang diperlakukan. Insya Allah beres. Yang ketiga, nih, waman baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa samrata qalbihi fal yudhi'u. Siapa yang sudah membaiah imam dan memberikan satu aplos tangannya dan kesetiaan hatinya, falyuti'hu, ta'atih. Kunci yang ketiga, jangan melawan pemerintah. Pak, zaman Abu Dzar, insya Allah kita lihat orang-orang soleh masih memenuhi kancah politik. Masih memenuhi lorong-lorong kehidupan politik. Itu pun ketika Rasulullah bertanya, ya Abu Dzar, akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang senang makan harta negara, apa sikap kamu? Abu Dzar katakan, saya angkat senjata dan akan saya perangi dia. Apakah dibiarkan itu Rasulullah? Tidak. Lah ya Abu Dzar, jangan wahai Abu Dzar. Isbir hatta talqauni fil haud. Sabarlah sampai engkau ketemu aku di telaga. Makanya Rasulullah katakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang sekarang melihat dari imamnya sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaknya sabar. Kenapa, Pak? Zaman yang dulu mereka naik pangkat, memegang tampuk kepemimpinan tanpa uang, itu saja seperti itu zaman Abu Dzar, apalagi sekarang. Zaman dulu ditawar-tawari, Pak, sampai enggak mau. Coba lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf saat setelah pada zaman Umar bin Khattab ditawari untuk menjadi penggantinya, jangan. Akhirnya Umar bin Khattab mengangkat 6 formatur. 7-nya anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Kalau deklot dia masuk. Kalau belum, jangan. Kemudian ketika itu dia mengumpulkan 6 orang itu, saya tidak akan mau menjadi pemimpin, tapi saya menengahi untuk jadi pemimpin. Siap kamu kalian terima saya? Siap semua. Mereka imam, mereka adalah apa? Khulafaur Rasyidun, pengganti Rasulullah yang lurus. Akhirnya semua didatangi satu persatu, tinggal Ali sama Utsman. Datang kepada Ali, Ali, Siapapun yang saya pilih, kamu setuju enggak? Setuju. Oke, janji ya. Didatangi Utsman. Utsman, siapapun yang saya pilih, setuju enggak kamu? Akhirnya dikumpulkan. Ali, saya pilih Utsman. Udah selesai. Pemilihan yang mengeluarkan satu perak pun. Setelah Utsman bin Affan menjelang tua, Pak, dia tulis surat. Hendaknya yang menjadi pengganti saya nanti Abdurrahman bin Auf. Itu yang menyampaikan surat, menyampaikan kabar gembira. Abdurrahman bin Auf dari Khalifah Utsman bin Affan telah menunjuk kamu sebagai penggantinya. Apa kata beliau? Selamat apaan? Ini fitnah. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau niat Utsman itu benar, matikan aku sebelum Utsman wafat. Coba bayangkan, Pak. Wafatkan aku sebelum Utsman wafat. Dan betul, setelah 16 hari berdoa itu meninggal dunia. Dan habis itu terjadi berbagai macam fitnah yang akhirnya Utsman terbunuh. Coba. Zaman seperti itu, apalagi sekarang ini kondisi yang antum lihat. Oleh karena itu, kita pegang sunnah, kita pegang petuah Rasulullah, kita pegang apa yang sekarang ini menjadi keselamatan umat dahulu, yakin juga akan menjadi sumber keselamatan umat sekarang dan yang akan datang. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa-apa yang tidak menjadi bagian agama pada zaman mereka tidak akan menjadi bagian agama kita selamanya. Tayyib. Ikhwas sekalian, tanda-tanda orang terkena fitnah. Sekarang kita masuk, kemudian nanti kita akan sampaikan 12 tips untuk supaya bisa istiqomah di atas sunnah di akhir zaman, di zaman fitnah. Yang pertama, tanda-tanda orang itu terfitnah, ayyara ma kana haraman bil amsi halalan al yauma awil aqs. Dulu dia meyakini haram, sekarang halal atau sebaliknya. Dulu haram, bahkan dulu itu tegas, keras, sekarang lembek, boleh, enggak apa-apa. Atau sebaliknya. Perubahan ini bukan karena kesadaran. Perubahan ini bukan karena dalil yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan. Tetapi murni karena kelemahan hati di dalam menghadapi fitnah. Yang dulu dia yakini haram dan jelas dalilnya, sekarang halal. Dan ini kita temukan. Yang dulu itu tidak boleh, sekarang boleh. Yang dulu bagian dari manhaj yang harus dipegang teguh, sekarang ini masalah khilafiyah. Bukan karena pemahaman yang dia sekarang ini dapatkan lebih baik. Bukan karena tambahan ilmu. Bukan sekarang dalil yang dia dapatkan. Tidak. Murni tidak tahannya mental hati untuk menghadapi fitnah. Entah karena dia mendapatkan perempuan, ya, istri yang mungkin tidak support untuk meneguhkan sunnah, mendapatkan satu lingkungan kerja yang merontokkan sunnah, atau teman sejawat yang menggerogoti sunnah. Kedua, tanda-tanda orang itu kena fitnah adalah atalawun fiddin, berwarna-warni di dalam agama. Sesekali tampil, Masya Allah, ahli sunnati wal jamaah. Tiba-tiba ngartis, tiba-tiba nyeleb, tiba-tiba seperti orang awam. Talawun. Makanya Rasulullah katakan, iyyaka wattalawuna fiddin. Waspadalah, berwarna-warni, alias beragama itu tidak ada garis batas. Ya, telondor sana, ngikut sini, ya, kadang berpindah merek, kadang berpindah syiar, kadang berpindah mabda, manhaj, pindah-pindah. Apalagi di Indonesia itu potensinya Masya Allah, Pak. Ya, dengan lemahnya pemahaman dan ilmu, ya, kehidupan yang sekarang ini menarik sana-sini seperti gelombang lautan, mudah sekali orang terjebur ke dalam fitnah tersebut. Nasallahu al-afiyah. Nomor tiga, ittiba'ul mutasyabih wa 'adamu raddihi lal muhkam. Mengikuti yang subhat-subhat, tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Contoh, ini contoh, Pak. Ada hadis yang mutasyabih, di mana ada orang yang masuk surga tanpa amalan yang dia amalkan. Okay. Dan di sana juga ada hadis yukhraju minan nari man kana fi qalbi misqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang memiliki sebiji sawi dari iman. Artinya di sini iman tanpa amal bisa masuk surga. Syubhat. Gitu. Sebagai seorang mukmin muslim, ayat-ayat, hadis-hadis nusus mutasyabihah harus kita kembalikan kepada muhkam. Muhkamnya di mana? Muhkamnya telah disepakati oleh para ulama, al-imanu qawlun wa amal. Dan bagaimana mendudukkan dua hadis ini? Dua hadis ini kita harus dudukkan pada porsinya. Karena sesuatu yang sekarang ini pengecualian kasuistik, kita harus letakkan pada hukum kasuistik. Tidak boleh kita itu ta'mim, kita umumkan. Dan ini kaedah. Bagaimana mendudukkan? Ini kata para ulama, ala wajhil mubalaghah, ini hanya sekedar mubalaghah. Sebetulnya dia punya amal. Contoh aja, orang yang hijrah membunuh 100 orang, itu membunuh 100 orang, kemudian menanyakan para ulama, kemudian dia taubat, kemudian diberjalan. Dikatakan di dalam hadis orang ini belum melakukan amalan ala wajhil mubalaghah. Tapi kalau kita usut, sejatinya dia sudah beramal. Termasuk dia bertanya kepada ulama, bertaubat, berjalan menuju ke tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ini semua adalah amal. Ini caranya kita bermuamalah untuk menghadapi nas yang mutasyabiha dengan nas yang muhkamah. Contoh, nas yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama kalian di mana saja kamu berada. Mutasyabih. Bisa kita maknai Allah itu di mana-mana. Iya tidak? Karena jelas wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam nas yang muhkam di dalam surat Al-Hadid, jelas walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma ya'ruju min, dan seterusnya. Itu berarti di sini wa huwa ma'akum adalah ilmunya. Ilmu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Al-ilm artinya zat Allah bersemayam di atas aras, ilmunya, liputannya. Di mana saja kita berada, diketahui Allah, diliput Allah, didengar Allah. Bahkan innallaha ma'al muttaqin, maksudnya kekuatan pertolongan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Clear. Inilah manhaj yang benar. Tapi orang yang sedang terfitnah lebih menguatkan mustasyabih syubhat daripada yang muhkam. Lebih anteng dengar yang subhat-subhat daripada yang jelas-jelas. Oh, kalau ada subhat tanggepin banget. Tapi kalau yang jelas, ya udahlah, nyantai banget. Lewat gitu aja. Ini tanda orang yang terkena fitnah. Yang keempat, Tanda orang yang terkena fitnah sudah mulai toleran terhadap hal-hal yang prinsipil di dalam agama. Bahkan longgar terhadap kebatilan. Ya, longgar terhadap kebatilan yang batil. Biasa aja. Sekarang ikhwah sekalian, kita masuk ke dalam satu tema inti, tips untuk bisa kita istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah. Nomor satu, al-i'tisamu bilki. Baik, nomor satu, di antaranya cara kita untuk selamat atau tips daripada sunnah adalah ar-ruju ilallahi ta'ala, al-luju, ya, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, di sini kita harus maknai kembali, ya. Kembali itu dengan tauhid, ya, kembali dengan mentauhidkan Allah. Jadi makna kembali kepada Allah itu artinya apa sih? Kembali secara jujur kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, mengabulkan perintah dan larangan Allah, artinya perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, dan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi maksudnya kembali kepada Allah dengan jujur adalah mentauhidkan Allah. Dan otomatis dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nanti kapan-kapan saya akan terangkan secara detail syubhat seputar pembagian tauhid tiga. Karena dijelaskan secara global ini kadang masih aja muncul. Coba sebutin dalilnya dari mana. Bid'ahkan tauhid tiga itu. Mana dalilnya? Enggak ada. Ya, nanti kita akan bikin kajian khusus untuk raddus syubhat tentang pembagian tauhid tersebut. Ya. Terus kemudian istijabah tamah. Jadi kalau kita itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah itu jangan nanggung-nanggung. Yang bikin hati antum sakit, itu kan nanggung, Pak. Ya. Kita lepas tapi sebagian kita pegang, kan sakit antum. Pelong antum lepas, plong antum ambil. Gitu. Nah, taubatan nasuha itu kembali kepada Allah, itu cara yang pertama untuk kita itu menjauh dari fitnah. Istiqamah di atas sunnah. Yang kedua, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Pokoknya sibukkan aja antum dengan amal soleh. Sekarang ini ada musibah, terus kemudian ada gerakan peduli, antum ikut. Dengan kesibukan itu, pikiran dan otak antum itu tidak tercemari dengan hal-hal yang syubhat. Amal soleh, antum bantu. Mereka-mereka yang sekarang ini sedang kelaparan, mereka-mereka yang sekarang ini sedang tidak bisa berpakaian, terputus dari pendidikannya, antum bantu. Itu kesibukan paling positif untuk menghadapi fitnah dan teguh di atas sunnah. Makanya dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin, terutama nanti, Pak. Cianjur pasca apa? Musibah 2-3 bulan. Kita lanjutkan mereka, dakwah mereka, kita bantui mereka di dalam agama mereka. Bantuan yang mengalir sekarang ini adalah bantuan fisik. Meskipun itu penting, tetapi tidak fundamental. Tetapi bagaimana sekarang ini membuat mereka itu kembali kepada Allah tadi. Dengan mentauhidkannya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan bertaubat-taubatan nasuha, itu tidak bisa diraih kecuali dengan dakwah. Makanya kita intensifkan kajian-kajian. Termasuk bagian daripada unsur akhaka zaliman au madluma, tolonglah, bantulah saudaramu dalam keadaan yang teraniaya dan yang menganiaya. Adalah apa? Tidak ada yang terbaik. Kita kembalikan kepada Islam. Kita kembalikan kepada dinullah. Kita ajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita teguhkan iman mereka sehingga iman mereka itu kokoh kuat. Yang ketiga, di antara solusi atau cara kiat istiqamah di atas sunnah di zaman fitnah adalah luzumu jama'atil muslimin wa imamihim, teguh di atas jamaah kaum muslimin dan imamnya. Dan yang dimaksudkan jamaah ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, ma wafaqal haq walau kunta wahdak, apa-apa yang sekarang ini di atas kebenaran walaupun antum sendiri. Kalau dulu jamaah itu sosok dan ajaran, sosoknya sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, khairun nasi qarni, ajaran yang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman. Tetapi kalau zaman sekarang, nomor utama pertama adalah pemahaman. Siapapun, seandainya hanya ada satu di kampung itu pemahamannya sesuai dengan pemahaman yang dikatakan oleh Rasulullah, ma ana ala mislima man kana ala mislima ana alihi wa ashabi, siapa saja yang berada di atas ajaranku dan ajaran sahabat, itulah al-jamaah. Ya. Dan makin hari itu makin perih, makin hari kita itu makin dibutuhkan kesabaran. Intinya sabar. Makanya Pak, dikat betul kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir, sabar itu berat, tidak ada yang bisa mengangkut kecuali akal sehat. Makanya cenderung orang itu kalau akalnya sehat bersabar, orang yang sabar akalnya sehat. Dan orang yang enggak sabar akalnya enggak sehat. Karena sabar itu berat, tidak ada yang bisa mengangkat kecuali akal sehat. Coba sekarang antum digoda fitnah seperti Nabi Yusuf. Kuncinya Nabi Yusuf apa? Sabar. Kalau enggak sabar, ngikutin nafsu. Makanya sabar itu adalah ketika sekarang ini kekuatan akal melampaui nafsu. Itu kata Abu Hamid Al-Ghazali. Ketika mendefinisikan sabar adalah ketika kekuatan akal melampaui nafsu. Nah, ketika sekarang ini nafsu melampaui kekuatan nafsu melampaui akal, nah itu enggak sabar. Kemudian yang keempat, al-iltifaf hawlal ulama'ir rasihin wal hudatin nasihin, bersimpuh, melingkar, bergabung dengan ulama-ulama yang rasikh, ulama-ulama yang mumpuni, para penunjuk-penunjuk yang tulus. Itu makanya Rasulullah katakan di dalam hadis, inna mathalal ulama au inna mislal ulama fil ardi kamathali nujumis sama, perumpamaan ulama itu seperti di bumi ini seperti bintang di langit, yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, sebagai petunjuk di kegelapan daratan dan lautan. Namun di sini ulama mana? Nih, kita ciri-ciri ulama panutan sekarang. Sekarang ditulis. Ciri-ciri ulama panutan. Yang pertama, salamatul mu'taqad waltizamus sunnah. Keyakinannya lurus, teguh di atas sunnah. Dan lurus perilaku dan akhlaknya. Itu ulama. Salamatul mu'taqad, lurus keyakinannya, teguh di atas sunnah, dan istiqomah perilakunya dan akhlaknya. Terus kedua, mendalam ilmunya. Nomor tiga, mengamalkan ilmu-ilmunya. Keempat, menjaga sikap wara, wirai, takwa, dan khasyah. Empat, lima sekarang. Lima, menjelaskan kebenaran apa adanya, tanpa ada yang ditilep, tanpa ada yang ditutup-tutupin, tanpa ada yang sekarang ini dipolarisasi, dikorupsi, karena nanti banyak koruptor ilmu, Pak. Itu siapa mereka yang mencoba-coba untuk mengurangi takaran ilmu. Wailul lil mutaffifin, dikurangin yang halal, yang haram menjadi makruh, kurang. Fakta aja yang terjadi di Padang, MUI memutuskan rokok itu haram, nyampe Jakarta makruh, nyampe Surabaya halal. Taib. Nomor 6, mujanabatul fitan wa mawatinus syubah, menghindari fitnah dan tempat-tempat syubhat. Tum ya. Tempat-tempat syubhat antum cek aja sendiri, banyak di sekitar kita. Baik. Cukup ya, itu ciri-ciri ulama panutan. Kenapa kita itu kembali kepada ulama? Karena ulama itu sosok ilmu, ilmu hidup, ya. Kemudian kita itu punya panutan, sosok panutan, ada diri ideal gitu kan gitu. Kan orang itu yang dibutuhkan kan harga diri, citra diri, diri ideal. Orang itu punya harga diri kalau punya citra diri. Orang itu punya citra diri kalau punya diri ideal. Diri ideal kita ya Rasulullah. Kemudian ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Terus kemudian kita bisa meminta fatwa. Ya. Lalu yang kelima, bisa menengah-nengahi perselisihan. Itu ulama. Kalau orang awam gaduh, ya ribut, iya. Selesai, enggak. Oke, sekarang tips istiqomah di atas sunnah yang kelima. Berhati-hati di dalam menyikapi seluruh isu. Berhati-hati di dalam menyikapi seluruh isu. Jangan sekarang ini gampang menyimpulkan, serampangan di dalam memberi hukum, vonis, tasabbut, antum tabayyun. Oke, nomor 6. Luzumus sabri wal musabarah. Tetap di atas sikap kesabaran dan musabarah. Musabarah itu sabar untuk bersabar. Latihan ikhlas untuk berikhlas. Itu. Ini sama aja evaluasi terhadap evaluasi. Itu meta sabar ya. Ada namanya meta evaluasi. Apa itu meta evaluasi? Mengevaluasi hasil evaluasi. Itu. Kemudian nomor 7. Kaful yad wal lisan. Menahan tangan dan lisan. Dan berusaha tinggal di rumah. Kalau memang enggak penting keluar, antum jangan gampang keluar. Karena fitnah di luar itu masya Allah. Makanya Rasulullah katakan, takunu fitan fitnatun sama'u bakma'u amya, akan muncul fitnah membabi buta. Man asyrafa, siapa yang mendekat laha istasyrafat lahu, pasti dia akan digasak, digesek, pasti akan diserang. Wa isyraful lisan fiha, suara tebak ini apa namanya, untaian lisan, kawak isyif, seperti tebasan pedang, bahkan lebih parah lisan daripada pedang. Jadi tajamnya lisan di akhir zaman itu, apalagi zaman sosmed. Ya makanya adanya sosmed ini sudah diprediksi oleh Rasulullah di dalam hadis Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, di mana nanti Rasulullah ketika Isra Mi'raj ditunjukkan orang yang ditusuk di rahangnya kanan kiri. Kemudian beliau ditanya, beliau bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka itu Jibril? Haula'i kadzabun yakdzibu bikadzbatin yablughul afaq. Mereka itu adalah pendusta yang sekali dusta mudah menyebar ke seluruh seantero dunia. Subhanallah, Pak. Kita belum mikir zaman dulu. Di Madinah, Mekah, coba gimana bisa menyebar sekali dusta, cepat menyebar ke seantero dunia? Sosmed. Betapa mudah sekarang ini berita-berita hoax menyebar lewat sosmed, jutaan orang dalam satu hari mengikutinya. Makanya antum anak kasih tip ya, di menyebar apa, mengunggah video atau tulisan, satu, antum baca dulu dan antum dengar, wajib itu, wajib. Antum jangan sekarang ini seperti lilin menyalakan untuk nerangi orang, diri antum nanti bakar sendiri. Wajib, baca dulu. Pertama antum dapat fadilah, faedah pertama. Kedua, kalau ada yang salah antum tahu, antum mair share. Akhirnya apa? Hadisnya palsu, pernyataannya menyelisih sunnah, antum menimbulkan perpecahan, menyebar fitnah di kalangan umat. Nah, kan antum dosa. Antum bisa masuk ke dalam bagian daripada hadis ini. Sekelompok kaum yang ditusuk oleh Allah rahangnya kanan kiri. Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu Jibril? Mereka itu kaum yang berdusta sekali dusta menyebar ke seluruh dunia, seantero dunia. Ya blughul afaq. Terus nomor 8. Tasabbut fi naqlil akhbar. Klarifikasi dalam menyebarkan berita dan tidak mengekor pada isu-isu miring. Jangan ngeladenin. Jangan ngeladenin isu miring. Isu miring, contoh sekarang ini ada isu, wah begini, ada Imam Mahdi katanya keluar di, lagi di Madura sekarang, minggu depan ke Bandung umpamanya. Udah antum jangan ikutin, itu semua berita-berita enggak penting juga buat antum kan. Sekarang Imam Mahdi keluar enggak keluar, antum enggak soleh untuk apa? Antum sholatnya lelet untuk apa? Antum enggak paham sunnah untuk apa? Dan enggak mungkin Imam Mahdi itu pesek. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, jidatnya lebar, hidungnya mancung. Karena turunan Rasulullah itu mancung-mancung. Seperti Imam Syafi'i, dikisahkan oleh muridnya, Imam Syafi'i itu saking mancungnya, kalau ngomong lagi ceramah, hidungnya itu sampai kadang-kadang gatok dengan bibirnya. Itu baru turunan Rasulullah itu. Untuk apa sekarang ini? Wah, katanya sebentar lagi akan ada begini begitu. Antum ikuti, tunggu, plototin tiap hari sosoknya. Gak faedah. Coba antum gunakan untuk ngapalin Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah diberikan satu kebaikan, dilipatkan sepuluh lagi. Subhanallah. Makanya gini, Pak. Rasulullah SAW ini memicu buat kita. Kata Rasulullah SAW, nanti ketika kita itu di surga, iqra wa raddil summartaqi fa inna manzilataka fil jannah inda akhir

umur-umur 50 ke atas itu memorinya sudah repot. Makanya kata orang, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa seperti mengukir di atas apa? Air apa? Angin antum? Air, mending masih ada bekas. Itu, angin. Apa mau mas? Habis, karena seperti mengukir di atas angin, enggak bekas. Dan tipsnya gampang. Antum kan sekarang ini punya HP. Ini aplikasi yang bagus untuk hafalan ya. Mana ini? Ini kalau untuk tafsir ya. Ini semua kalau antum ingin tafsir, oh, nongol semua ini tafsir para ulama. Ada tafsir Sa'di, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir. Nih, kalau hafalan standar, ini Mushaf Madinah ini warnanya hijau ayat. Kalau ini kayak bunga tadi. Ini insyaallah. Jadi dan caranya antum setelah sudah memperbaiki makhraj ya lewat babi bu bat bu ban bani babna minal mabni mabi ban bamin tati tu bat tu tantani tatna minal matni mati tantanita, enggak pernah meleset, tinggal mempelajari tajwidnya, udah satu hari satu ayat. Satu tahun berapa? 360 ayat. Udah. Baqarah, bablas itu. Taruhlah ke sekarang enggak bisa satu hari, satu minggu. Enggak sanggup? Gimana? Satu bulan. Mending satu bulan berarti satu tahun dapat 12 ayat. Daripada enggak nyangkut sama sekali. Kemana aja, Pak? Dan Al-Qur'an ini mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya. Antum caranya ulangi 20 kali. Kalau enggak hafal potong kuku saya. Loh, iya, potong kuku saya. Kalau enggak hafal potong kuku saya. Hah? Silakan.

20 kali enggak mungkin. Karena rata-rata 10 udah bablas. Wattur, wattur. Masa enggak hafal?

0: Tungkadziban. Kalau seminggu sekali berarti 3 bulan dapat. Quran, Pak. Enggak paham aja dapat pahala, apalagi paham. Gitu. Daripada antum trek-trekan, ngelayap sana, ngelayap sini, angin enggak dapat. Ya, masuk angin iya ya. Itu bahagia juga enggak, apalagi mancing coba, Masya Allah. 3 jam, makanya Rasulullah katakan, man sakanal badiyata jafa. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Siapa yang tinggal di pedalaman kolot, wa man istada ghabal, siapa yang mancing lalai, wa man atal sultan uftutina bihi, siapa yang mendatangi pemimpin dia akan terkena fitnah. Ya kalau kita datang menasihati, kalau enggak ya sudah. Karena kita tidak wirawiri di dalam rangka untuk keduniaan kita, tetapi keakhiratan kita. Menggunakan untuk, Masya Allah ya, baca Al-Quran, makalah-makalah para ulama, faedah, sehingga antum tidak terkena fitnah. Ya. Nomor 9, menghindari fitnah dan sebab-sebabnya. Ya, nomor 9, menghindari fitnah dan sebab-sebabnya, diantaranya kita menghindari fitnah Dajjal dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarif fitnatil Dajjal. Nomor 10, merajut ukhuwah dengan sebenar-benarnya, ukhuwah di atas sunnah, ukhuwah di atas iman, ukhuwah di atas Islam. Ya. Jadi jangan antum sekarang jadi ahli sunnah, perkara sepele gitu. Kadang-kadang anak heran, Pak. Mudah sekali keruh. Kita ini udah ngaji. Ciri orang ngaji itu kalau ada apa-apa klarifikasi, tasabbut, tabayyun. Tidak gampang cegal, saling sabat, saling sodok. Bahkan di antara kita yang sudah ngaji, kadang-kadang sikap mentalnya itu seperti mental kartu kredit. Gesek, gasak, gosok. Gesek kartu, gasak barang, gosok dodo. Jadi kalau kartu kredit itu riba. Kalau ini temannya sendiri digesek, saudaranya sendiri digosok, teman sepengajian saling jegal, ini enggak elok, ngeri. Itu setan ya, setan mencoba untuk merusak kita. Nomor berapa? Nomor 11 ya. Hati-hati di dalam menerapkan hadis-hadis tanda kiamat. Jadi kalau antum sekarang ini menangkap nas tentang tanda-tanda kiamat, jangan mudah antum terapkan. Kadang-kadang ada hadis tentang Imam Mahdi. Wah, ini kayaknya dia nih Imam Mahdi. Jangan. Ada hadis tentang Dajjal. Ini kayaknya dia Dajjal ini. Jangan. Itu akan memperparah fitnah. Sekarang ada hadis tentang masalah pasukan hitam. Ya, berbendera hitam. Wah, ini kayaknya itu yang dari Afghanistan. Ini semuanya berbahaya. Ada orang yang dengan mudah menafsiri tanda-tanda kiamat itu diterapkan pada sosok tertentu, diterapkan pada zaman tertentu tanpa konfirmasi kepada dalil-dalil yang lainnya, sehingga membingungkan bahkan merusak umat. Yang terakhir, percaya terhadap pertolongan Allah. Percaya ya, terhadap pertolongan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita buka tanya jawab. Jadi terus gini, Pak. Kita begini ya, kunci. Antum kayak begini loh. Antum sakit, berubah dengan Al-Qur'an, sembuh alhamdulillah. Tidak sembuh, kita tidak terancam dengan dosa bila kita itu berobat kepada dukun. Antum sekarang berobat kepada dukun. Enggak sembuh, na'udzubillah. Sembuh, celaka antum karena menggunakan wasilah yang tidak syar'i. Kayak gitu. Istiqomah di atas sunnah. Apapun ujiannya, apapun penderitaannya, apapun kesulitannya, Itu adalah bagian daripada mempertinggi derajat kita, mempertebal kesabaran dan juga pengalaman kita, dan yang tidak kalah pentingnya memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat menghadapi diri yang sedang futur dalam menuntut ilmu? Nah ini, Masya Allah. Gimana? Dilanjutkan atau pulang nih? Gimana? Lanjut? Lanjut? Atau pulang? Pulang? Oke, lanjut ya. Bismillah. Yang pulang mungkin ada hajat, tidak mengapa. Taib, ikhwan futur. Dari kalimat fataro, yang artinya adalah kendur, putus. Futur mencari ilmu di zaman sekarang karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah dahsyatnya tekanan maksiat. Kedua, dahsyatnya tekanan hidup. Tiga, dahsyatnya fitnah dunia. Empat, pengaruh dari COVID-19. Gimana kita itu biasa di rumah, coba bayangkan gelundang, gelundung, tidur, kadang. Sampai ada orang yang bosan dengan pasangannya, karena enggak kemana-mana, itu-itu terus. Ngaji juga gitu, ngelihat YouTube, bertidur, enggak tahu mukaddimahnya, enggak tahu penutupnya. Dan daring, Pak. Sekolah kemarin tidak menghasilkan kecuali memberikan informasi. Padahal guru itu kan dituntut empat. Tidak akan terjadi proses pendidikan tanpa empat ini. Dan ini daring sangat minim sekali didapat. Satu, keteladanan. Dua, pembiasaan. Tiga, penegakan aturan. Ya. Penegakan aturan. Karena ketika kita itu menjadi sosok, itu kan harus memberi keteladanan. Diri ideal tadi, ada modelingnya. Kemudian setelah itu pembiasaan. Nah, ada aturan. Sekarang Pak, kenapa guru itu cenderung tidak berwibawa? Karena tidak menegakkan aturan atau meremehkan. Contoh, antum ketika membuat aturan, setiap anak harus menjaga kebersihan, meletakkan sepatu di luar kelas. Gurunya unjur-unjur pakai sepatu. Rusak. Nah, yang terakhir baru menanamkan nilai dan sikap. Itu. Nah, di sini enggak ada kemarin. Kalau enggak minim, bahkan anak itu bisa sembunyi di layar ternyata main game. Itu. Sembunyi di layar. Pura-pura sakit ini. Ya memang sih di mana aja kita bisa belajar, belajar tanpa sekolah, emang betul. Bahkan sekolah-sekolah yang tidak bisa mengupgrade atau bahkan kita mencoba merubah paradigma, bisa hilang dan tutup. Karena sekarang orang bisa belajar tanpa sekolah. Belajar di mana aja. Anak di sebun, di kebun, di sawah bisa belajar. Tapi yang didapat cuma informasi. Makanya dari sekalian, kalau sekolah Islam itu memerankan sebagai data big informasi, kalah dengan Google dan mesin pencari. Kalau guru hanya sekarang datang untuk mengajar, kalah sama Google. Coba sekarang siapa yang bisa angkat tangan? Sebutin anak kasih hadiah 500.000. Angkat tangan. 500.000. Sebutkan jembatan terpanjang di dunia. Ayo. Sebutkan jumlah sapi di Indonesia. Enggak bakal, tapi tanya sama Google. Tahu dia. Ya, jumlah sapi yang sedang dipelihara oleh Menteri Kementerian peternakan. Tahu dia, Google jumlah sekolah di seluruh Indonesia, yang pesantren berapa, yang full day boarding. Google lebih hebat. Yang tidak bisa dilakukan Google dan robot empat tadi. Kalau sekolah, makanya harapan terbesar sekolah masa depan itu pesantren. Enggak ada lagi. Kalau hanya menjadi pusat informasi tutup. Ngapain saya sekolah? Saya nanya kamus bahasa di Google lah, anda ngapain? Guru saya juga kalau ditanya au-au, mendingan nanya sama Google. Google, apa artinya profesi? Oh, ditunjukin sama Google, profesi, bahasa Latin. Ini asal-usulnya mana? Udah semua. Bahasa apapun. Makanya harus merubah paradigma. Menjadikan sekolah itu relevan dengan tuntutan masa depan. Bukan hanya bisa link and match untuk kehidupan industri 4.0, tetapi relevan untuk masa yang akan datang. Kenapa? Karena perubahan zaman itu cepat, tuntutan kehidupan itu sangat sangat pragmatis, cepat. Makanya sekolah kalau gitu-gitu aja ditinggal oleh zaman. Terus kemudian obat futur. Satu, antum berzikir kepada Allah dengan doa. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika adlun fi qada'uka madin fi hukmuka, dan seterusnya. Kemudian antum harus bersama orang-orang yang istiqamah. Cari teman yang istiqamah. Jangan bergaul sama orang-orang yang futur. Wah, futur ketemu futur, 0 tambah 0 berapa? Terus kemudian yang ketiga, antum harus terus bersama kajian-kajian yang menghidupkan hati antum. Terus baca Al-Quran bersama perenungannya. Karena Al-Quran itu Masya Allah dahsyat, menghidupkan hati. Ya. Membangkitkan sesuatu yang sekarang ini lemah. Terus yang kelima, ingat kematian. Antum, umur antum bisa selangkah lebih maju. Karena umur kita enggak ngerti. Bisa saja antum dulu yang mati daripada saya, ingat? Bisa saja saya lebih akhir daripada antum. Sebagai seorang muslim, sejauh mana kita boleh menerapkan open-minded? Bahwa belakangan ini banyak sekali muncul pemikiran open-minded yang berakhir liberal. Kini Pak, open-minded atau inklusif dalam bahasa lain, itu sikap. Bukan ajaran, bukan pemahaman, bukan ideologi. Sikap. Makanya ketika kita bicara masalah wasatiyah, ya, itu bukan Islam moderat. Tapi keislaman yang melahirkan perilaku yang moderat. Kalau soal Islam moderat, sejak turunnya itu Islam itu wasaton. Enggak perlu kita bikin istilah baru, terobosan baru, seakan-akan di sana ada Islam baru yang moderat. Yang dulu tidak moderat, enggak ada. Ya, itu. Jadi inklusif itu sikap. Open-minded itu sikap ketika kita bergaul. Dan itu kan dianjurkan Rasulullah. Al-mu'minu alladhi yukhalitu nas. Lihat nih, perintah Rasulullah. Orang mukmin yang bergaul sama manusia, sabar atas gangguannya, khairun minalladhi la yukhalitu nas wa la yasbir ala adahum. Lebih baik daripada yang enggak nyampur, tertutup, tapi enggak sabar. Itu maknanya open-minded, itu maknanya inklusif, itu maknanya kita itu terbuka. Kalau keterbukaan itu maknanya adalah ideologi, pemahaman keislaman kita, memang bisa menjatuhkan ke dalam liberal. Berpikir liberal. Makanya moderasi beragama itu harus kita patokin dengan patokan tiga. Tidak melahirkan liberal dan apa liberal dan subhanallah lupa ada istilah yang mengumpulkan semua kearifan lokal itu Pak, ada yang ngingetin saya Pak? Ada yang ngingetin saya? Semua ajaran dikumpulkan? Apa? Selain liberal, inklusif? Hah? Apa? Enggak, bukan. Ya udah, pertemuan yang akan datang aja deh. Ya. Jadi yang kedua, tidak melahirkan ideologi baru. Yang ketiga, tidak dipolitisasi. Itu aja. Orang tua Ana melarang untuk menyapu malam. Malam yang sampahnya dikeluarkan, katanya rezekinya. Ya, ini keyakinan kearifan lokal, kata orang sekarang. Ya. Kita nyapu kapan aja ada waktu. Dan nyapu itu adalah kebersihan, bukan membuang rezeki. Membuang rezeki itu ya, merokok, itu membuang rezeki. Jelas itu. Terus apa lagi? Judi, buang rezeki. Terus apa lagi? Jadi sekarang nyapu itu bahkan mendatangkan kenyamanan, kebersihan. Sementara Rasulullah mengatakan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai keindahan. Oh ya, tadi bukan sinkritisme, Mas. Sinkritis itu istilah daripada plural yang menyatukan seluruh kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan budaya, sehingga menjatuhkan orang pada pemikiran sinkritis. Habis. Baik. Baik, hadirin sekalian, insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan yang lainnya di dalam kajian rutin kita, biiznillah. Dan apa yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau benar datang dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari syaitan yang ingin menggelincirkan saya, mudah-mudahan diampuni Allah. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM, agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang salah sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
5: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat, ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa, minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musyrik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan yang sempat tertunda di bulan yang lalu. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hinanya dunia. Sebenarnya sebelum membahas agungnya akhirat, tadinya ingin dibahas tentang bahaya dari mengejar dunia. Cuma karena sudah kadung di-share judul sekarang adalah agungnya akhirat, kita skip aja dulu. Kita akan bahas agungnya akhirat. Yang dimaksud dengan agungnya akhirat adalah khusus kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat bagi orang-orang yang layak menerimanya. Merekalah ahli surga. Merekalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Merekalah yang telah meraih kesuksesan sejati di dalam hidup. Sukses atau berhasilnya hidup bagi manusia jangan hanya terbatas pada kesuksesan di dunia yang semu, terbatas, dan fana. Ukuran kesuksesan di dunia kan banyak harta, punya jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, pendukung, udah itu sukses. Gak peduli lurus atau tidaknya akidahnya, gak peduli iman dan amal solehnya, gak peduli nasib dia di akhirat nanti. Umumnya kriteria kesuksesan dalam pandangan kebanyakan manusia adalah demikian. Pas dunia ini ditinggalkan, masuk alam kubur, masuk hari akhirat, ternyata gagal total. Karena di akhiratnya menderita. Kesuksesan yang hakiki hanyalah di akhirat. Kalau sudah selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, itu sukses. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang sudah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Jadi orang yang sukses adalah orang yang selamat dari kerugian dunia akhirat, selamat dari murka dan azab Allah, dan masuk ke dalam surga. Dan orang yang sukses hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Beri kabar gembira, berikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disiapkan surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini jaminan surga bagi yang beriman dan beramal soleh, dan jaminan lepas dari neraka bagi orang yang beriman dan beramal soleh. wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Demi waktu, manusia ini pasti rugi, akan binasa, akan terazab, akan dapat murka Allah kecuali orang beriman dan beramal soleh. Nah, inilah kunci kesuksesan. Jadi yang dimaksud indahnya akhirat, agungnya akhirat adalah kenikmatan-kenikmatan yang akan dialami di akhirat. Dari mulai alam kubur. Alam kubur dibahas oleh para ulama dalam bab alam akhirat. Karena salah satu fase menuju akhirat. Pokoknya setelah meninggalkan dunia ini, walaupun belum kiamat, dunianya masih ada, tapi orang tersebut sudah mati masuk ke alam kubur, maka orang itu sudah dianggap masuk ke alam akhirat. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan, al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Alam kubur satu manzilah di antara manzilah-manzilah akhirat. Satu kedudukan di antara beberapa kedudukan di alam akhirat. Dunianya belum hancur, masih ada. Orang-orang banyak yang masih hidup, tapi dia mati masuk ke alam kubur dianggap masuk ke alam akhirat. Di alam kubur tersebut ada azab, ada nikmat. Azab kubur dan nikmat kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat akhirat akan didapat di alam mahsyar, di padang mahsyar. Ketika alam jagat raya ini sudah hancur, seluruh makhluk mati, malaikat mati, jin mati, manusia mati, binatang mati, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki ada yang tidak mati. Tapi umumnya mati. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala yang pertama. Matilah semua yang ada di langit, itu para malaikat, dan semua yang ada di bumi. Kita semua, jin, malaikat yang ada di bumi, binatang, semua mati. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati. Nah, setelah semuanya mati, nanti dibangkitkan kembali. Dikumpulkan di sebuah padang. Padang tersebut tidak ada yang cembung, tidak ada lubang, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada kemah, rata, putih. Manusia bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Di dunia kita berpakaian, beralas kaki, berkhitan. Di sana kembali seperti semula. Matahari sangat dekat, panasnya enggak ketulungan, seluruh manusia menderita kecuali ada beberapa orang yang diberi nikmat di alam mahsyar. Itu kenikmatan. Dan kenikmatan terakhir nanti di surga. Nah, itu yang membuat akhirat bernilai sangat agung bagi seluruh makhluk. Adapun beberapa penderitaan di akhirat kita skip dulu. Penderitaan di alam kubur berupa fitnah dan azab kubur. Penderitaan di alam mahsyar, penderitaan ketika hisab, ketika ditimbang, ketika dibagikan buku catatan, ketika nyebrang sirat, apalagi ke neraka, itu kita tidak akan bahas dulu. Mungkin nanti terbahas. Kita fokus materi kita sekarang ini adalah indahnya dan agungnya kehidupan akhirat. Dan yang mengalami hal itu hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh yang tadi diterangkan. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah agungnya nilai akhirat menurut keterangan syariat? Ada penjelasan Allah yang umum sifatnya, global. Baik dalam Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Allah menyatakan dalam surah As-Sajdah, وَلَا أَفَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jiwa manapun tidak akan tahu apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Min qurrati ayun. Qurrati ayun itu kebahagiaan. Ini istilah khusus. Bukan keindahan pandangan mata. Bukan. Kebahagiaan. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, sumber kebahagiaan. Sama dengan bahasa kita ya gitu ya. Kalau orang yang bahagia, yang senang hidupnya dan tenang hidupnya, dalam bahasa Sunda diungkapkan dengan ungkapan tiisteli herang panon. Apa-apa kan saya ngomong bahasa Sunda ya, malah ayah numecat. Maksud tiisteli herang panon bukan telinganya dingin terus matanya bening, bukan. Tapi artinya tenang hidupnya. Tiisteli itu ungkapan untuk gak mendengar keburukan. Herang panon itu maknanya tidak melihat hal-hal yang buruk, yang menyedihkan. Tenang, tentram, bahagia. Disebut tiisteli herang panon. Itu juga ada dalam bahasa lain, termasuk bahasa Arab, qurrah, keindahan. A'yun, mata, keindahan mata. Maknanya sumber kebahagiaan. Nah, Allah menyatakan, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tak ada orang yang tahu nafsun ini umum. Fala ta'lamu nafsun. Siapapun termasuk para nabi, termasuk para malaikat, tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan di surga sebagai balasan atas amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Ini ayat yang isinya global, umum tentang kenikmatan di surga yang masih Allah sembunyikan. Tidak Allah terangkan, tidak Allah jelaskan, karena penjelasan apapun gak akan cukup. Sampai dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis kudsi, Inni a'dadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Sesungguhnya aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh itu tadi yang beriman dan beramal soleh. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh ma la aynun ra'at, keindahan, kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan wala khatar ala qalbil bashar, tidak pernah terbersit dalam hati manusia, tidak pernah terhayalkan, terbayangkan oleh pikiran manusia. Itu kebahagiaan, keindahan yang Allah akan berikan kepada para ahli surga. Seindah apapun, senikmat apapun, sebahagia apapun bayangan kita tentang surga, hayalan kita tentang surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan. Khayalan ini enggak mampu mengunggah membayangkan indahnya dan bahagianya kehidupan di surga. Lisan manapun tidak bisa mengungkapkan indahnya dan bahagianya hidup di surga. Orang jago umpamai mengungkapkan berbagai macam apapun secara tepat untuk mengungkapkan surga enggak akan bisa. Telinga manapun enggak pernah mendengar penjelasan tentang indahnya surga seperti itu. Nah, ini kenapa demikian? Karena terbatasnya indera kita sementara keindahan, kebahagiaan hidup di surga jauh lebih lagi dari apa yang bisa dijangkau oleh panca indera kita sebagai manusia. Yang jelas mah keindahan, keagungan, kenikmatan surga enggak ada bandingannya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebut beberapa nama baik makanan atau buah-buahan yang ada di surga, namanya sama. Di surga ada umpamanya buah delima, ada buah anggur, ada buah kurma gitu ya. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di surga itu ada buah-buahan, ada delima, ada kurma, ada delima. Di lain ayat ada anggur disebut. Tapi secara umum disebut fawakih dan samarat. Fawakih buah-buahan, samarat buah-buahan. Ada makanan berupa daging burung, walahmi toirin mimma yashtahun. Ada. Mungkin kita membayangkan di dunia saya enggak suka daging burung. Kebayangnya teh gimana gitu. Ya itu di dunia. Jadi banyak kesamaan nama. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua kenikmatan atau semua barang yang ada di surga yang disamakan dengan yang ada di dunia, kesamaan itu hanya dari aspek nama, sebutan. Ada kurma ya, tapi beda rasanya, bentuknya, kelezatannya beda, temptingnya tidak terbayangkan, apa menggiurkannya itu tidak terbayangkan. Di dunia banyak orang yang tidak suka kurma, di akhirat pasti suka. Di dunia tidak semua orang suka delima. Sekarang kan delima jarang dipasarkan, ada juga kurang begitu laku. Rasanya kita bisa bayangkan, saya sudah pernah mencoba delima. Beberapa hari yang lalu juga saya makan delima. Rasanya asam-asam manis kecut gitu. Gak semua orang suka. Itu delima di dunia. Di akhirat ada delima. Namanya sama. Tapi rasanya berbeda jauh dengan yang ada di dunia. Hadza alladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kan gitu kata orang Sunda. Ini yang dahulu kami diberi rizki dengan yang serupa. Serupa. Seperti yang kita makan di dunia atau yang kita kenal di dunia. Ada buah anggur, ada buah apel. Mungkin di dunia ada durian, mungkin ada sawo, ada salak. Semua buahan kita tahu rasanya. Di akhirat semuanya itu ada, namanya sama. Tapi rasanya jauh berbeda. Gak ada orang yang gak suka. Jadi nama-nama buah-buahan di dunia yang juga ada di akhirat, kesamaan itu hanya dari aspek nama sebutan. Tapi rasanya, bentuknya, segala macamnya jauh. Tidak bisa dibandingkan dengan rasa di dunia. Seenak-enak si montong di dunia. Enaknya montong di dunia kan ya aromanya wangi, harum. Itu rasanya manisnya nyelekit sampai ke hati. Itu di dunia enak. Di akhirat jauh lebih nikmat lagi daripada si montong yang ada di dunia. Jadi sekedar apa? Sekedar kesamaan nama, tapi rasanya jauh berbeda. Nah, ini termasuk salah satu di antara gambaran keagungan, keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di akhirat, khususnya di surga. Apa saja gambaran keindahan dan keagungan surga atau akhirat secara umum? Pertama, dari segi waktu. Waktu kehidupan di akhirat abadi. Tidak ada akhirnya, tidak ada matinya, tidak ada ujungnya, tidak ada endingnya. Sementara dunia ini fana. Dunia ini akan binasa, akan hancur. Jangankan orang-orangnya, makhluknya, alam semestanya akan hancur. Berapa lama pun. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia itu akan fana, akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Jadi semuanya akan binasa selama apapun kita. Saya enggak tahu dunia ini sudah berapa ribu tahun atau juta tahun dan akan berakhir kapan, enggak tahu, tapi pasti akan berakhir. Kalau toh dunia begitu panjang usianya ribuan, ratusan ribu atau jutaan tahun, tapi makhluk yang hidup di dalamnya seperti kita enggak sampai ribuan tahun. Sekarang mah paling puluhan tahun. Maksimal 100 tahun lah gitu ya. Setelah 100 tahun kita pasti mati. Banyak yang di bawah itu. Jarang yang sampai 100. Setelah mati seluruh kehidupan, kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia termasuk penderitaan berhenti. Endingnya di sana pada saat kita mati. Tinggal pertanggungjawaban, balasan di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itulah kehidupan kita di dunia sesaat. Makanya Nabi SAW menggambarkan kehidupan kita di dunia ini ibarat orang yang sedang bepergian. Menemukan sebatang pohon rindang. Dia istirahat sebentar untuk melepas lelah di bawah kerindangan pohon tersebut. Setelah ngarereuhkeun kacape, setelah apa namanya istirahatlah gitu, lalu berangkat lagi. Nah, saat kita berteduh itulah gambaran kehidupan kita di dunia. Sebentar. Nanti perjalanan setelah itu masih jauh lagi menuju akhirat. Nanti kita ingin bahas jauhnya perjalanan menuju akhirat. Jauh dan lelahnya perjalanan.

Gatraya hancur, kita memasuki babak kehidupan yang baru di akhirat. Itu lebih lama lagi dan mengerikan di alam mahsyar, mengerikan. Belum hisab, ditimbang, dibagi buku catatan sampai nyebrang sirat, begitu mengerikan. Berakhir di surga dan di neraka. Setelah masuk surga atau neraka, maka mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Makanya baik ahli surga ataupun ahli neraka, oleh Allah dikatakan khalidina fiha abada. Ya khalidina, mereka kekal fiha, di dalamnya abada, selama-lamanya. Khalidina dengan abada ini satu makna, kekal dan selama-lamanya. Sehingga abadan menjadi takkid, penguat dari kalimat khalidina fiha. Artinya pasti, pasti, pasti kekal. Kehidupan yang tidak ada akhirnya dan tidak ada perubahan yang tidak kita sukai. Semua perubahannya kita sukai. Di dunia, seluruh yang kita nikmati berubah ke arah yang tidak kita sukai. Coba badan kita berubah ke arah yang tidak kita sukai. Kan setelah usia 40 ke atas mulai peot, mulai keriput, mulai beruban, mulai banyak terasa, mulai bucitrek gitu ya. Itu hal-hal yang tidak kita sukai menuju ke arah yang lebih buruk. Dulu makan ini terasa nikmat, sekarang kok gak terasa nikmat. Dulu makan 3 piring, 4 piring, urlu, terab, enak. Sekarang mah baru 3-4 suap sudah engap. Bagi yang masih muda mungkin belum merasakannya, masih gembul. Tapi usia 40-50, coba tanya ke aki-aki, tanya ke Pak Eko, tanya ke Pak Dedi. Baru 2-3 suap juga sudah engap, betul Pak? Sudah gampang kenyang. Konon karena sistem metabolisme tubuh yang sudah mulai apa? Berkurang. Makanya walaupun makan sedikit tetap bucitrek. Sebab sistem pencernaan, metabolisme yang sudah memburuk gitu ya, tidak maksimal. Jangan heran kalau masih muda makan sebanyak apapun tetap ceking atau langsing. Tapi kalau sudah tua, susah untuk menurunkan berat badan. Jangankan menurunkan, mempertahankan berat badan susah. Ini bukan curhat, ini kenyataan. Seperti itu. Di akhirat perubahan ada, tapi ke arah yang lebih disukai. Penampilan seorang lelaki di akhirat ganteng, di sini jelek. Yang jelek mah nu kasep mah agar kasep. Tapi di akhirat ngadadak jadi kasep. Dan semakin hari semakin kasep. Para wanitanya di sini banyak yang goreng patut. Tapi sampai ke akhirat, ke surga, mendadak jadi gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Dan itu bertambah cantik setiap hari ketika terkena angin surga. Nanti pada bab salah satu di antara keagungan, kebahagiaan, kenikmatan di surga adalah romantisme para ahli surga dengan istri-istrinya, akan kita terangkan nanti pada masanya. Tapi sekilas ketika sang suami mau meninggalkan istrinya sebentar, begitu keluar dia terkena angin surga, tambah ganteng. Istrinya tambah cantik. Begitu suaminya pulang, melihat istrinya terbelalak. Demi Allah, kamu jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Kata si istri, demi Allah engkau pun seperti itu. Jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkan aku tadi. Bayangkan,

0: Tisme keharmonisan kasih sayang antara suami istri di surga itu bertambah lebih daripada sebelumnya. Dan itu berlangsung abadi. Tak akan ada endingnya, tak akan ada akhirnya. Dan itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tidak pernah ada diakhiri dengan kematian. Kehidupan yang tidak dicampuri dengan keburukan apapun. Gak ada kesedihan, gak ada sakit, gak ada kelemahan, gak ada cemburu, gak ada kekecewaan, gak ada semua yang buruk-buruk di alam akhirat, di surga nanti. Allah menyatakan, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ini keindahan atau keagungan pertama dari akhirat, yaitu apa? Yaitu abadi selama-lamanya. Tidak akan ada akhirnya. Tidak akan ada kematian. Yang keduanya, kondisi di surganya. Sebenarnya surga itu bertahap, bertingkat. Dan tingkatan di surga itu tidak ada yang tahu berapa tingkat. Yang jelas ratusan, lebih dari 100. Dan masing-masing tingkatan itu memiliki nilai keindahan, kenikmatan, kebahagiaan yang berbeda-beda. Makin tinggi tingkatan surganya, makin indah, makin membahagiakan, makin menyenangkan. Dan ini diterangkan oleh banyak ayat dan banyak hadis yang sahih. Ayat yang sering kita baca ketika membahas tentang ilmu, keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Maksudnya derajat di surga. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika membahas ayat ini dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menyatakan raf'atul darajat li kasrati thawab. Anna raf'ah fi hadhil ayat huwa raf'atu fil jannah. Ketinggian yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketinggian di surga dan raf'atu darajat bi kasrati thawab. Ketinggian derajat di surga bergantung kepada banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi tingkatan surganya. Dan pahala dihasilkan dari iman dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan. Makin sering, makin banyak kita melakukan ibadah, makin banyak pahala. Berakibat level surga yang akan diberikan kepada juga makin tinggi. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Bagi orang yang takut kepada Allah akan diberikan dua surga. Bayangkan dua surga. Nah, terus di ayat lain Allah menyatakan wa min dunihima jannatan. Di bawah dua tingkatan surga yang tadi ada dua surga lagi. Dan itu mengisyaratkan adanya tingkatan-tingkatan dan level-level di surga yang diperuntukkan bagi manusia dengan kadar amalnya masing-masing. Dan itu amat sangat masuk akal. Karena apa? Karena kualitas dan kuantitas iman dan ibadah yang dilakukan oleh manusia kan berbeda-beda juga ya. Ada yang getol ibadahnya. Semua yang wajib, yang sunnah dilakukan. Ada yang wajib dilakukan, yang sunnah kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ada yang hanya yang wajib saja, yang sunnah sama sekali ditinggalkan. Itu amal berbeda, pahalanya pasti berbeda, level surganya juga pasti berbeda. Dan perbedaan kualitas dan kuantitas ibadah di kalangan manusia bisa ribuan. Ribuan perbedaan tingkat, ya enggak? Satu orang sholat, masjid, ribuan orang sholat berjamaah, sama sholatnya, gerakannya, bacaannya, imamnya sama. Apakah pahalanya sama? Beda. Tergantung apa? Tergantung niatnya, tergantung kekhusyuannya, tergantung mutaba'ahnya, dan seterusnya. Dan kadar masing-masing orang yang sholat dalam ketiga hal itu berbeda-beda. Pahalanya berbeda, balasannya berbeda. Maka otomatis level surga di akhiratnya yang Allah berikan juga berbeda-beda. Demikian pula lah dalam seluruh amal. Dalam hal saum, beda-beda. Sama saum nama dari subuh sampai maghrib. Sama tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Apakah pahalanya sama? Beda. Orang umrah, orang haji, sama semua amalannya. Tapi apa pahalanya sama? Beda. Tergantung hal-hal tadi. Tergantung kesungguh-sungguhan. Tergantung keikhlasan, kekhusyuan, mutaba'ah. Tergantung bagaimana perasaan hatinya, ada kedongkolan gak, ada rasa aduh ini haji ratusan juta, gimana ngegantinya, ataukah bablas bersyukur ratusan juta sudah saya cari dan dapatkan, alhamdulillah dipakai haji sekarang, puas banget. Itu kan berbeda nilainya antara dua orang tadi, ya enggak? Dah. Ini mengakibatkan berbedanya balasan dan berbedanya tingkatan-tingkatan di surga. Kondisi surga diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang berbagai macam hal yang biasa kita lihat di dunia. Dalam salah satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kondisi surga. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam suatu saat berbicara di hadapan para sahabat. Ala musyammirun lil jannah. Ada enggak orang yang mau musyaffir, mau musyammir untuk surga? Musyammir itu begadang. Begadang untuk surga bukan main game, bukan browsing, bukan yang sejenis itu, tapi tentu saja ibadah. Tashmir namanya. Ala musyammirul jannah bi anna jannata la khatara laha hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'lau wa ruhanatun tahtazzu wa qasrun musyayyad wa nahrun mutarrad wa fakihatun katsiratun nadijah wa zawjatun husana jamilah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada enggak di antara kalian yang siap memperjuangkan surga? Karena surga itu keindahannya tidak pernah terbayangkan. Surga itu demi Rabb Ka'bah, terang benderang dengan penuh cahaya, aroma wewangian yang menyenangkan, istana-istana yang megah dan kuat, sungai-sungai yang jernih dan mengalir, buah-buahan yang beragam dan matang-matang, para istri-istri yang indah dan cantik-cantik. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngabibita para sahabat berkata, "Nahnul musyammiruna laha ya Rasulullah." Kami semuanya ingin meraih, memperjuangkan untuk meraih surga seperti itu ya Rasulullah. Lalu beliau berkata, qulu insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Lalu setelah itu beliau menerangkan tentang keutamaan jihad fisabilillah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Abu Hurairah, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq. Wahai Rasulullah, dari apa manusia diciptakan? Beliau menjawab, minal ma, diciptakan dari air. Qultu, aku bertanya lagi, wal jannah wa ma bina'uha, adapun surga, bagaimana bangunan-bangunan di surga? Beliau menjawab, labinah min fiddah wa labinah min dhahab, milatuha al-misk al-adfar, wa husaba'uha al-lu'lu wal-yaqut, wa turbatuha az-za'faran. Man dakhalaha yan'am wa la yai'as, wa yakhlud wa la yamut, la tabla thiyabuhum wa la yafni shababuhum. Beliau menjelaskan bangunan surga itu ada yang batu batanya dari perak, ada juga yang batanya dari emas. Kebayang enggak kalau di dunia sekarang ada bangunan istana raja yang kaya raya umpamanya, itu batanya dari emas atau dari perak. Terus wa milatuha al-misq. Milat itu apa ya? Adukan untuk menyatukan antara bata dengan bata. Adukan namanya ya. Adukannya itu berbau minyak kasturi. Harumnya menyenangkan dan menyegarkan. Kerikil-kerikilnya adalah mutiara-mutiara. Tanahnya adalah za'faron. Apa bahasa kita ya za'faron? Tahu saffron atau disebut juga za'faron. Sekarang ini disebutnya raja herbal. Raja herbal karena cuma tiga lembar yang sama seperti rambut tapi warna teh coklat. Dimasukkan saja ke air beberapa menit, air hangat. Nanti 15 menit airnya menguning seperti warna air teh, diminum. Itu raja herbal, sehat badan tuh kata. Bentuknya itu kayak rambut tapi warnanya coklat. Tapi tidak sekasar rambut, lembut. Itulah tanahnya, ja'faron. Siapa yang memasukinya, dia akan mengalami kenikmatan dan tak pernah ada habisnya. Dia kekal di dalamnya tanpa mengalami kematian. Dan wala tabla thiyabuhum, pakaiannya tidak pernah usang, tidak pernah lusuh, tidak kotor, tidak bau keringat. Kenapa di dunia kita mencuci baju dan mungkin sekian tahun sekali diganti dengan yang baru? Karena kotor. Kenapa kotor? Ya udara kotor, debu kotor gitu ya. Benda-benda yang bergesekan dengan baju, kursi, meja, dinding kotor jadi kotor. Keringat juga kotor di dunia. Di akhirat kekotoran itu tidak ada. Enggak ada tanah, enggak ada debu. Keringatnya itu seperti minyak wangi yang mengeluarkan aroma yang sangat harum. Ya harum, ya bersih. Apakah ahli surga mandi? Tidak, tidak mandi. Bau dong, wangi. Di dunia bisa bau. Sehari aja tidak mandi, besoknya bau itu. Jangankan kecium sama sendiri, sama orang di dekat juga keciumnya. Sok orang cadu mandi, jarang mandi, masuk ikut ke mobil kita, bisa nahan nafas, jendela bisa dibuka daripada muntah di dalam. Ada yang begitu? Ada, ikhwan, akhwat nih terutama. Terutama akhwat, karena akhwat kan pakai jilbab besar. Kadang rangkap, sangat mudah untuk berkeringat. Itu agak sering mandinya, minimal sehari dua kali lah. Kalau enggak, kalau dua hari sekali bisa menjadi sumber polusi bagi yang lain. Ikhwan juga sama begitu. Jadi sudah habis waktunya. Wayah nanya cag. Sampai di dia heula orang tendem, tenden di handeuleum sieum, orang tunda di hanjuang siang. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang orang samper deui. Itu enggak ada terjemahannya. Kita masuki sesi tanya jawab. Apakah sepasang suami istri akan selalu disatukan kembali di akhirat atau ada ketentuannya? Iya, suami istri di dunia kalau dua-duanya masuk surga akan tetap menjadi suami istri di akhirat. Bosen atuh eta wae. Kebosanan itu salah satu jenis keburukan dan penderitaan. Gak mungkin ada di surga. Perasaan bosan, perasaan cemburu, perasaan kecewa, termasuk hasad, dengki, ghil kepada sesama manusia itu akan dicabut terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam surga. Itu yang pertama. Kedua, kondisi di dunia dengan di surga beda. Istri kita sekarang di dunia cantik, di sana lebih cantik. Istri kita di dunia biasa-biasa saja, di sana akan berubah menjadi cantik. Wajahnya tetap begitu, tapi Allah mengubah sehingga terlihat jauh lebih indah di mata suaminya. Itu yang pertama. Yang keduanya nih, kondisi psihisnya, sikapnya, kelemah lembutannya, romantismenya ribuan kali meningkat dibanding di dunia. Gak akan istri dan suami berbicara kasar, berbicara yang nyelekit, berbicara yang menyinggung, berperilaku yang tidak nyaman. Enggak, semua ucapannya, perilakunya menyenangkan pasangan masing-masing. Bagaimana bisa bosan coba? Perhatiannya, kepeduliannya, cinta kasih sayangnya itu jauh meningkat. Jadi tidak akan ada rasa bosan. Jadi kalau suami istri itu dua-duanya soleh dan solihah, mereka akan tetap menjadi suami istri sampai ke akhirat tanpa ada rasa bosan. Bagaimana kalau istrinya ke surga, suami ke neraka, atau sebaliknya suami ke surga, istri ke neraka? Gak akan jadi suami istri. Nanti suaminya yang ke surga akan dinikahkan dengan istri yang masuk surga, tapi suaminya ke neraka. Allah yang mengatur itu secara adil, ya. Ini tidak ada nas Al-Quran atau hadis, tapi itu penjelasan salah satunya dikemukakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam ketika menjawab masalah ini. Termasuk bagaimana kalau orang mati bujang lajang dalam keadaan jomblo, single, tidak laku di dunia, mati. Bagaimana di akhirat, apakah dia akan menjadi penyendiri jomblo juga? Enggak, dia akan dipasangkan. Yang mati gadis lalu ke surga karena solihah akan dinikahkan dengan yang mati bujangan soleh ke surga. Begitulah Allah akan mengaturnya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Wa iyyakum. Apakah nanti di akhirat di surga semua bisa memandang wajah Allah? Iya, bisa. Ini salah satu di antara agungnya akhirat, terutama surga. Ahli surga bisa memandang wajah Allah. Dan itu kenikmatan terbesar. mengalahkan seluruh kenikmatan yang ada di surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat ada wajah-wajah yang sumringah bercahaya karena bisa melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan ada balasan kebaikan berupa surga dan ada tambahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan yang dimaksud di sini adalah an-nadharu ila wajhillahil karim, bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun, dalam surah Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak, mereka para ahli neraka pada hari itu, pada hari kiamat, terhalang dari melihat Allah. Tidak bisa melihat Allah ahli neraka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ahli neraka tidak bisa melihat Allah di akhirat, ini menjadi dalil bahwa ahli surga bisa melihat Allah di akhirat nanti. Bagaimana cara amalan yang bisa bertemu dan memandang wajah Allah? Tadi iman dan amal soleh. Pokoknya singkat surga weh. Di surga mah dijamin bisa melihat wajah Allah. Amalannya apa? Iman dan amal soleh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira atas kesempatan bertanya. Wa jazakillahu khairan. Semoga Allah selalu memberkati dan melindungi Ustaz Abu Haidar, tim Tarbiyah Sunnah, panitia Muslimah KBP dan para peserta. Amin wa iyyakum. Afan, izin bertanya, bagaimana lafaz doa untuk orang yang sudah meninggal di mana orang tersebut bukan orang tua kita? Kemudian ada suatu kelompok yang menyatakan bahwa kehidupan akhirat pun kelak terbatas. Kemudian karena kemudian Allah membuat dunia dan manusia kembali. Apakah itu benar? Lafaz doa orang yang sudah meninggal, antum ini yang bertanya dari tulisannya akhwat. Ukhti bisa hafalkan doa salat jenazah setelah takbir ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqa thawbul abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Doakan itu, baca itu. Siapapun, baik orang tua ataupun kawan. Orang tua masih ada. Ada kawan atau adik, kakak, tetangga, sahabat sudah meninggal, kita mau mendoakan. Boleh hu-nya diganti dengan nama, umpamanya namanya Ujang atau Agus. Allahumma gfir li Agus warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kesananya terus hu, jangan Agus-Agus terus. Hu aja terus. Kalau dia wanita, umpamanya namanya Neng. Allahumma gfir li Neng warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzula. Terus ganti dengan ha, ya. Itu yang pertama. Kedua, ada yang menyatakan kehidupan akhirat kelak terbatas. Itu pernyataan yang bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan khalidina fiha abada. Terus dia menyatakan Allah akan membuat dunia yang baru dan manusia yang baru. Apakah benar? Benar, benar, tidak benar. Berpendapat belum selesai selalu dipotong. Jadi pendapatnya yang harus dijalankan. Gayanya bersikap di kantor, dibawa ke rumah. Direktur ini, akhwat ini. Mohon untuk solusinya untuk saya dan istri saya hadir saat ini. Tuh. Saya khawatir pulang dari sini berantem loh. Langsung pulang tuh, tadinya ada rencana pulang kajian mau shopping, mau makan gitu. Karena ada pertanyaan ini, "Pak, langsung pulang." "Baik, Ma." "Siap." 8:06. Sudah dagdikduk, sudah berjalan tuh serasa melayang gitu. Kayaknya Ahwatnya yang paling keras ketawanya tuh. Oh iya, karakter kakak-kakaknya juga sama seperti dia. Iya, barakallahu fiik. Pertama, itulah yang menjadi alasan. Kenapa Allah menetapkan semacam apa, bukan job description ya, tapi apa ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun bagi para wanita, bagi para istri. Ini juklak dalam kehidupan berumah tangga dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun. Apa makna qawwamun? Sering diartikan pemimpin, tapi Imam Ibnu Katsir menyatakan qawwamun wa ra'isuha wa mu'addibuha wal hakimu 'alaiha. Qawwamun itu mencakup empat. Pertama, dia pemimpin bagi istrinya. Yang kedua, wa kabiruha, dia pembesar. Yang harus diapa? Dilayani. Ketiga, wal hakimu 'alaiha, suami sebagai hakim atas istrinya, bukan sebaliknya. Dan yang keempat, wa mu'addibuha, sebagai pendidik atau pembina. Sebagai pemimpin, pembesar, hakim, dan pendidik atau pembina. Ini fungsi dan peran seorang suami bagi istri dan anak-anaknya. Sebagai orang yang berwenang dan berperan di empat hal tadi, maka seorang suami dituntut untuk memiliki kelebihan dibanding istrinya. Lebih berilmu karena harus mendidik, ya. Lebih cerdas, lebih pintar sebagai seorang pemimpin, tegas. Sebagai seorang hakim harus memiliki kebijaksanaan di dalam menerapkan kebijakan di dalam kehidupan rumah tangganya. Maka kalau suaminya memiliki kapabilitas seperti ini, dia bisa menjalankan keempat fungsi ini, maka si istri akan taat, gak akan berani. Nah, ketika fungsi ini tidak jalan, juklak dari Allah ini tidak diterapkan, maka keluarlah dia dari aturan Allah. Dijamin rumah tangga seperti itu gak akan berkah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dijamin istrinya akan nusyuz atau durhaka. Makanya setelah kalimat tadi masih di ayat yang sama. Setelah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki sebagai qawwamun? Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada wanita. Fas-salihatu qanitatun hafizatun bima hafizallah. Maka wanita yang soleh adalah wanita yang qanitat. Jadi setelah empat fungsi tadi diperankan, dimainkan, diterapkan oleh laki-laki, maka Allah lalu memberikan juklak kepada istri. Fas-salihatu, wanita-wanita yang soleh adalah qanitatun, wanita yang qanitat. Kata Imam Ibnu Katsir, qanitatlah al-muti'at lillahi wa li rasulihi wa li zawjiha. Wanita yang taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada suaminya. Terus dia menjaga diri di saat suaminya tidak ada. Makanya Nabi SAW menyatakan, khairun nisa imra'atun idza nadharta ilaiha sarraska wa idza amartaha ata'atska wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa maliha. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang bila engkau memandang kepadanya, dia menyenangkan engkau. Fisik ataupun psikis. Fisiknya dandan, wangi gitu ya. Terus psikisnya apa namanya, ekspresi wajahnya tidak manyun, cemberut, baeut, baketut gitu ya. Itu walaupun cantik, kalau umpamanya manyun terus menyenangkan apa tidak? Tidak, sebal yang ada. Kecantikannya hilang. Tapi kalau sumringah, ramah, senyum terus, yang tanya goreng patut tidak sih gelis satu. Oleh ekspresi dan sikap. Nah, jadi wanita yang solehah, yang apabila engkau memandangnya, dia menyenangkan engkau. Apabila engkau memerintahkannya, dia mentaati engkau. Dan apabila engkau tidak ada di hadapannya, dia menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Memelihara hartamu. Nah, itu juklak kepada laki-laki ini. Juklak kepada istri begini. Nah, selanjutnya. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan durhaka, istri-istri yang dikhawatirkan akan durhaka, fa'idhuhunna, didik mereka, bina mereka, nasihati mereka, fa'idhuhunna. Terus, wahjuruhunna fil madhaji, pisah tempat tidur kalau wanita itu tetap di dalam kedurhakaannya setelah didik. Wadribuhunna, dan pukul mereka setelah dipisah tempat tidur juga masih ngeyel, masih durhaka. Jadi ada tiga tahapan. Pertama, bina istri, ya. Setelah dibini, dibina. Terus kalau durhaka, nasihati dengan ditakut-takuti dengan dosa, dengan azab. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau istri itu belum durhaka, berikan penjelasan tentang pahala dan agungnya seorang istri solihah yang penurut kepada suaminya. Tapi kalau istri itu sudah durhaka, takut-takuti dia dengan azab, dengan murka Allah, dengan akan digugurkannya berbagai macam ibadah dan kebaikan dia. Kalau durhaka kepada suaminya, habis tuh. Fanzuri kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan wahai para istri, bagaimana sikapmu kepada suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, setelah dinasihat begitu masih saja dia durhaka, masih durhaka. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Tidurlah di kamar lain. Tinggalkan dia atau di sofa, bawa bantal, bawa guling, bawa selimut, truk. Harus kuat mental, tapi jangan sampai tengah malam pindah. Dan selama menghajar, itu namanya hajar, wahjuruhunna, bukan menghajar ya, bukan menghajar bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Kata Ustaz, istri yang durhaka harus dihajar. Babak belur, bukan. Wahjuruhunna, hajar itu la yukallimuha wa la yuhadditsuha. Jangan ditegur, jangan disapa, jangan diajak bicara. Di baudan, GTM. Gerakan, tutup mulut, biarkan. Cuekin aja. Sampai dia berubah. Ya. Kalau sudah dibegitukan selama beberapa hari, malah tambah ngelunjak, tetap durhaka, pukul dia. Wadribuhunna, boleh dipukul. Ini ayat, bukan hadis, bukan pendapat ulama. Ini surah An-Nisa 34. Wadribuhunna, pukul mereka. Tapi dengan catatan, enggak boleh mukul wajah dan kepala. Wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekkan. Dasar si item, si jeding, si tonggos, itu jangan. Jangan dijelek-jelekkan, jangan pukul bagian wajah, bagian kepala. Dan ingat, jangan menimbulkan bekas. Pukul bagian pahanya, pukul bagian tangannya, tapi jangan ada bekas. Malah sebagian ulama dengan siwak, batang siwak. Batang siwak, batang yang dipakai untuk membersihkan. Pukul dengan tek, peres meusan ya, peres. Nah, jerawat mungkin. mungkin ngagerewek, mungkin ngagorowok. Apa bedanya? Ngagerewek mah sedikit, ngagorowok mah gede. Dengan O bedanya begitu ya. Mencret, moncrot, nengtet, nongtot, melenge, molongo gitu. Ngajerewet, ngagorowok. Ngagerewek, ngagorowok. Mungkin, tapi gak akan berbekas. KDRT dong, bisa dilaporkan ke polisi? Enggak. Karena gak ada tapak. Ketika seorang suami lapor, Pak, saya dipukuli oleh suami. Kita visum, Bu. Mana bekasnya? Gak ada, oi. Gak bisa dibawa ke pengadilan. Ya enggak? Oleh karena itulah, maka tiga tahapan tadi harus dijalankan oleh setiap suami ke istri yang durhaka seperti itu. Kalau ternyata setelah dipukul tidak berubah, pas dipukul nangkis dia, pasang kuda-kuda, terus nyerang, balik nyerang. Semua jurus yang pernah dia pelajari dikeluarkan sampai suaminya ngabret. Nah, istri yang seperti itu, istri yang akhlaknya super bejat, maka diriungkan dengan orang tuanya. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau ada pertengkaran antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak istri, hakim dari pihak laki-laki. Kemudian dimusyawarahkan, mau terus, mau putus. Kalau terus, rubah nih si wanita. Kalau enggak, putus. Kalau wanita tidak mau berubah, menceraikannya lebih utama daripada memeliharanya. Itu tuntunan syariat. Rasulullah SAW bersabda, Salasatun ida da'awullaha lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia. Bila mereka berdoa kepada Allah, Allah tidak akan ijabah doanya. Salah satu di antara tiga golongan inilah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya jelek tapi tidak diceraikan juga. Ini yang menjadi pertimbangan kenapa Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya dan Nabi SAW mendukung. Oleh karena itulah maka kalau akhlak yang bejat tadi tidak bisa diluruskan, tidak bisa diperbaiki, terus durhaka, membuat suami tertekan menderita, awet tapi rajet, awet rajet, maka menceraikannya lebih utama, ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka usahakan suami unggul dalam segala hal dibanding istrinya. Ada pernah akhwat yang bertanya, Ustaz, apa kriteria para ustaz untuk mencari istri? Saya sebut tiga. Ini hasil obrolan dengan para asatidah. Jangan menikahi wanita yang pertama, lebih kaya daripada suami. Nanti ngebos dia, ya, merasa lebih kaya, merasa dia yang menafkahi bukan suami, pas suaminya ngasih 1 juta sebulan harus cukup. Sementara dia 100 juta sebulan penghasilan, receh atau iya, gak ada harganya. Ya. Kedua, lebih tinggi pendidikannya. Suaminya lulusan SMA, istrinya doktor. Itu gak akan ada harga itu, ya. Gak akan dihargai. Umumnya bisa diatur oleh istri. Kamu lulusan SMA aja ngatur, saya doktor, saya S3 loh, S6, SD, SMP, SMA, S1, 2, 3, sebentar lagi saya profesor. Wah, bisa tidak jalan keempat fungsi suami tadi di hadapan istrinya, ya. Jadi yang pertama, jangan cari yang kaya. Yang lebih kaya. Yang kedua, jangan cari yang lebih tinggi pendidikannya. Lebih banyak gelarnya daripada suami. Kemudian yang ketiga, yang tidak berasal dari keluarga bangsawan. Karena kita bukan bangsawan, dia bangsawan, merasa dirinya lebih tinggi daripada suami. Nanti dia yang ngatur. Itu secara umum, walaupun banyak wanita yang pendidikannya lebih rendah, lebih miskin, status sosialnya lebih rendah, tapi pikas sebelen ada yang begitu. Dan sebaliknya ada wanita yang kaya raya, berpendidikan, keluarga bangsawan, tapi tawadu dia, rendah hati dia, baik, ramah, penurut kepada suami. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi intinya tergantung karakter si wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga pulang dari sini tidak berantem ya. Jangan ya, musyawarah untuk perbaikan saja ya. Ya, waktunya sudah melebihi. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno, Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang. Tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, bosan nih banget. Loh, berarti gak sesuai, gak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing tersno, jalanan soko kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tersno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita adalah karena kita suka membanding-bandingkan. Antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang gak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jadi bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang, anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men orang penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg kok tadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti Arab ngobati racun karo racun ya orang mungkin. Gak ada. Solusinya bukan mantengi terus. Bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan. Karena Allah. Maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad

0: ayune bojone wong luwih ayu bojone dhewek. Soale bojone dhewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa ora iki? Esih bare cilik. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita sudah bahas kitabnya ada Al-Khusyuk fi Shalah. Kiat mencapai kekhusyuan dalam sholat. Tebal ada 300 atau 400 halaman. Baca buku itu petunjuknya. Itu jawaban. Atau putar ulang kasetnya, apa bukan kasetnya. Itu masuk YouTube enggak? Khusyuk dalam sholat. Masuk ya. Coba di-share di YouTube, kiat mencapai kekhusyuan, setel. Itu jawabannya. Ya. Sebab panjang. Cuma begini, ringkasnya ya, ada berapa poin. Pertama, kita wajib faham arti dari doa-doa sholat. Untuk apa? Untuk bisa dihayati. Ketika mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati dan pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Kata mulut alhamdulillahirrabbilalamin, hati dan pikiran mengartikan, menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Terus begitu, sehingga hati dan pikiran gak ada waktu untuk mikir yang lain-lain. Karena fokus menghayati bacaan. Yang pertama, untuk bisa seperti itu harus faham makna dari doa yang kita baca dalam sholat. Kalau gitu enak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab yang faham. Benar, tapi belum tentu yang faham bisa fokus. Karena pikiran ke urusan duniawi selalu menyelinap masuk tanpa bisa dicegah. Nah, maka yang kedua, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Orientasi hidup kita itu di sana loh. Bukan di sini makan sementara, enggak selamanya. Yang selamanya itu di sana. Maka sedang apapun, kejadian apapun yang kita alami dan kita lihat selalu dikaitkan di akhirat. Selalu ingat alam kubur, selalu ingat surga dan neraka. Seperti itu. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat pun ketika kita di mall, di pasar, di jalan, ingatnya selalu ke akhirat. Maka apalagi pas di dalam sholat, menghayati bacaan sholat, jiwa kita memang selalu terkait ke akhirat, maka klop sudah. Adapun kalau orientasi hidup kita ingin bahagia di dunia, gak peduli di akhirat, itu lain cerita. Pikiran urusan duniawi masuk. Sebelum tidur mikir urusan kerja, urusan dunia, urusan duit, urusan ini dan itu. Di dalam sholat pun masuk. Memikirkan urusan dunia. Ya. Maka al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ketika menjelaskan kiat menggapai kekhusyuan. Ya, menerangkan orang yang ingin sholat khusyuk tapi tidak bisa sholat khusyuk digambarkan seperti orang yang ingin tidur di bawah pohon rindang. Dia ingin tidur, ngantuk, tapi gak bisa karena terganggu oleh suara ribut kicauan burung. Akhirnya digebah, khus. Digebah itu di apa? Diusir. Pergi burung itu, dilempar, gimana lah pergi. Setelah pergi dia duduk lagi, apa yang terjadi? Burung datang lagi, berkicau lagi. Karena pohon itu menjadi daya tarik datangnya burung. Ya, ribut lagi, kita gebah lagi. Pergi, kita duduk mau tidur lagi, datang lagi, ribut lagi. Gak akan bisa tidur. Bagaimana caranya agar burung itu hidup?

0: bilang tebang pohonnya. Dijamin si burung nggak akan datang lagi, karena dia nggak punya kepentingan apa-apa. Dijamin kita bebas dari kicauan burung. Kicauan burung itu adalah urusan duniawi. Pohon itu adalah orientasi hidup kita, dunia. Oleh karena itu, kalau orientasi hidup kita ingin mengejar kebahagiaan dunia semata-mata, urusan dunia akan masuk ke pikiran kita. Kita konsentrasi ke fokus kebacaan. Ingat lagi. Aduh, proyek di sana belum ditinjau. Oh, negosiasi dengan di sana belum tuntas tuh. Aduh, surat STNK tanah itu belum selesai. Kalau tanah apa namanya? Sertifikat. Belum diurus. Wah, masuk di dalam sholat. Karena apa? Karena dia berpikir agar bisa hidup senang, bahagia di dunia. Maka urusan dunia masuk semuanya. Tebang saja orientasi hidup dunia kita. Kemudian ubah arahkan ke akhirat. Maka yang datang bukan pikiran tentang duniawi, tapi yang akan datang ke pikiran kita urusan akhirat. Kloplah dengan apa yang kita baca dalam sholat. Itulah kiatnya ya. Allahu a'lam.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuthirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal. Pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia, sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rizki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatis perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
4: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana menyikapi dunia tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan Surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di Surah Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'alaha sa'ya. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum masyfa'ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini enggak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ulai wa ha'ulai min'al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih, yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan. Tapi terus dia pakai. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk bermajlis ilmu di Masjid An-Nafi Dago, ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini begitu pula Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkanlah wajah-wajah ini dari api neraka. Haramkanlah wajah-wajah kita ini dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kedatangan tamu agung yang sudah ada di hadapan kita semua. Ini tamu yang spesial, ini Syekh Ad-Doktor Malik Ibn Hussein Sya'ban Hasan Hafizahullahu Ta'ala. Syekh berasal dari Urdun, dari Yordania. Sedikit Ana akan bacakan biografi beliau. Beliau mengambil Bakhalarius di Kulliyatul Quran Al-Jamiah Al-Islamiyah Bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau mengambil Magister Wad Doktora S2 dan S3 di Urdun. Di S3 beliau ini di bidang Al-Quran Wad Tafsir. Jadi beliau takhususnya di Al-Quran dan Tafsir. Dan beliau ini termasuk dari murid senior dari yang kita kenal semua, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara buku dan karya ilmiah beliau, risalah doktorah beliau, ya, disertasi beliau ini membahas tentang bantahan syubhat, ya, dan kerancuan orang-orang sekuler. Jadi risalah doktorahnya cukup tebal, ya, dan 600 halaman dan belum diterjemahkan. Jadi nanti silakan kalau ada yang ingin membantu untuk menerjemahkan, nanti tafadhal. Gitu ya. Adapun kitab yang sudah diterjemahkan ada kitab Asraris Shalah, ini sudah diterjemahkan cetakan Pustaka Imam Asy-Syafi'i, ya, kitab Rahasia Salat. Kemudian juga beliau memiliki Kitabul Akhlaq, dan sekarang beliau aktif menjadi dosen di Mahadil Ulum Al-Islamiyah Wal Arabiyah di Jakarta, atau sering kita singkat LIPIA. Beliau dosen tetap di LIPIA Jakarta. Ini sudah keberapa kali beliau berkunjung ke Bandung. Mudah-mudahan nanti beliau berkesempatan lagi di waktu-waktu yang lain agar bisa berkunjung kembali ke Bandung. Namun sepertinya di masjid ini baru pertama kali. Untuk mempersingkat waktu, falyatafaddal mashkuran. Tafaddal.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا صيام رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا التي والطاعات التي عملناها في ذلك الشهر المبارك ونسأله سبحانه وتعالى الاستمرار على الطاعة إلى يوم نلقاه سبحانه.
6: Syekh memulai kajian pada waktu pagi hari ini dengan khutbatul hajah yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Kemudian dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Kemudian mengingatkan bahwa seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan yang tidak ada contohnya, dan setiap perbuatan yang tidak ada contohnya adalah perbuatan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan kembalinya ke neraka jahanam. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yaitu kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan dan ketaatan-ketaatan kita selama bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan kontinuitas agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan yang lain.
7: Ayuhal ikhwah, ni'amullah Subhanahu wa taala la tu'addu ولا تحصى وإن من أجل نعم الله التي أنعم بها علينا أن هدانا إلى التوحيد وأن هدانا إلى السنة.
6: Hadirin yang dirahmati Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak dan tidak bisa kita hitung. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, itu hidayah tauhid dan hidayah Islam.
7: فمن حقق التوحيد وسار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي حقق المقصد من خلقنا وإيجادنا في هذه الحياة. حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
6: Dan barang siapa yang bisa mendapatkan hakikat dari tauhid, yaitu bisa mendapatkan hakikat dari tauhid tersebut, yaitu barang siapa yang kemudian bisa mengetahui bahwa kita semua ini tidak lain diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku.
7: Wa nahnu nantasibu fi akhdina li aqidatina wa fi ibadatina wa fi muamalatina وفي سلوكنا وفي أخلاقنا إلى منهج السلف الصالح.
6: Dan kita semua mengambil akidah kita, ibadah kita, kemudian muamalah kita, dan juga akhlak-akhlak kita dan kebiasaan-kebiasaan kita, tidak lain adalah kita mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa ittiba'ul manhaj as-salaf as-salih huwa alladhi yumayizu bainana wa baina baqi al-firaq al-islamiyah.
6: Dan mengikuti manhaj salafus salih, mengikuti manhaj salafus salih adalah hal yang membedakan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain. Perbedaan antara kita dengan kelompok-kelompok yang lain dalam Islam adalah yaitu dengan mengikuti manhaj salafus salih.
7: Fallahu subhanahu wa ta'ala anzal al-Qur'an al-Karim wa ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam hidayatan lin-nas.
6: Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk memberikan hidayah, sebagai hidayah bagi seluruh manusia.
7: Wa ikhtara Allah Subhanahu wa taala as-sahabata ridwanullahi alaihim liyakunu hamalatan lil-Qur'an walis-sunnah فيعملوا بما جاء فيهما وينقلوه لمن بعدهم.
6: Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai manusia-manusia yang membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkannya, untuk memberikannya kepada manusia-manusia yang lainnya, untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia.
7: Fasahabatu radhiyallahu anhum hum hamalatud din wa hum alladhina istafahum Allahu azza wa jalla wa ikhtarahum li suhbati nabiyyihi wa lil qiyami bihadhihi al muhimmati al azimah.
6: Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah pembawa agama dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka. Mereka ini adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih untuk menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama.
7: Wa nahnu nattabi'u manhaj as-sahabati radhiyallahu anhum li'anna Allah amarana bidzalik wa amarana bihi kadzalika rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
6: Dan kita semua mengikuti manhaj para sahabat tidak lain adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengikuti manhaj ini tidak lain adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Wal adillatu ala dhalika kathiratun jiddan. Nadhkuru ba'dan minha insya'allahu ta'ala.
6: Dan dalil-dalil atas hal tersebut sangatlah banyak, yang insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu dalil-dalil dari hal tersebut.
7: Awal ma naqra' fi al-Quran al-Karim suratul Fatiha. Wa hadhihi as-surah fa fardun an naqra'aha fi kulli rak'atin fi salatina. Wa hadhihi as-surah العظيمة التي هي سبع آيات اشتملت على خلاصة القرآن الكريم كاملا.
6: Dan hal pertama kalau kita lihat, yang pertama kita baca dari Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah surat Al-Fatihah. Dan surat ini fardu, wajib untuk kita baca di setiap rakaat, di setiap salat kita. Dan surat ini mencakup ringkasan dari seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah ini adalah khulasatul Qur'an, ringkasan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim.
7: Wa nad'u Allah 'azza wa jall biqaulina ihdinas siratal mustaqim. يأمرنا الله عز وجل بهذا الدعاء صراط الذين أنعمت عليهم وبين الله عز وجل الذين أنعم عليهم بيانا شافيا ولم يتركه لاجتهاداتنا وبين سبحانه وتعالى أن طريق الهداية في اتباع طريق As-sahabati radhiyallahu anhum.
6: Maka di surat ini kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Apa jalan yang lurus? Itu siratal ladhina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan di dalamnya juga sudah ada penjelasan yang lengkap bahwa siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak boleh kemudian berijtihad, ya, karena ini sudah jelas bahwa yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhu.
7: Wahadzarana fi akhir surah min attiba'i tariqil maghdubi alaihim wahum al-yahud alladhina alimu walam ya'malu wa min tariqid dhalin wahum al-nasara alladhina amilu min ghairi ilm.
6: Kemudian di akhir surat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita
8: larangan. Apa itu? Yaitu larangan untuk mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka mengetahui hidayah, mereka mengetahui, namun mereka meninggalkannya. Ini orang-orang Yahudi. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti jalan ad-dhalin. Siapa ini ad-dhalin? Orang Nasrani. Yang orang Nasrani ini mereka beribadah namun tanpa ilmu. Mereka beribadah namun tanpa ilmu.
7: Wa yati huna as-su'al. Ma ad-dalil anna sirata alladhina hada Allah huwa tariqu as-sahabah?
8: Dan di sini ada pertanyaan, yaitu apa dalil bahwa jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu, jalan yang lurus itu adalah jalannya para sahabat, apa dalilnya?
7: Hunaka adillah kathirah. Minha ma jaa fi surah al-Baqarah fi akhir al-juz' al-awwal. Qala Allah ta'ala fa in amanu, أي اليهود والنصارى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أيها الصحابة، فقد اهتدوا.
8: Ada banyak dalil-dalil, di antaranya adalah yang ada di surat Al-Baqarah di juz ke-1. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amanu, seandainya mereka beriman. Siapa ini? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Bimis lima amantum bihi, sebagaimana apa yang kalian imani. Yaitu siapa yang sebagaimana yang kalian imani? Kalian ini siapa? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
7: Walladhi yuhaddid lana al-ma'na huwa siyaqil ayat. Qala Allah ta'ala وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اليهود والنصارى يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم إن أردتم الهداية فكونوا هودا أو نصارى. فقال الله عز وجل قل، أي قل يا محمد، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي نتبع ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، فهو موحد وليس بمشرك. ثم قال تعالى قولوا، جاء بضمير الجمع، وهذا الأمر لمن الآن؟ للصحابة رضي الله عنهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى فإن آمنوا، أي اليهود والنصارى، بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا. فالآية أو الآيات صريحة في أن طريق الهداية إنما هو في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
8: Dan kita bisa faham hal tersebut tidak lain adalah dari konteks ayat. Karena ayat sebelumnya yaitu jadilah kalian orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah kalian orang-orang Yahudi dan jadilah kalian orang-orang Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka, kemudian berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bahwa sesungguhnya millah Ibrahim adalah millah yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim adalah seorang yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman qulu, ya, kemudian mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman katakanlah kalian, siapa kalian di sini? Yaitu para sahabat, karena domirnya jamak qulu. Maka di sini yang disuruh adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Qulu, ya ini masih. Qulu amanna billah. Katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, Yakub dan Al-Asbat. Dan kami tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
7: Wa ma utiyan nabiyuna bi jami' al-anbiya.
8: Dan kepada seluruh nabi-nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada seluruh nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa sesungguhnya jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka diminta untuk beriman sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani diminta untuk beriman sebagaimana berimannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum.
7: Wa kadzalika fi al-ayat as-sabiqah wa nahnu lahu muslimun. Nahnu man al-murad bina? Dhamir ya'ud 'ala man? 'Ala as-sahaba radhiyallahu anhum. فهذه أيضا الشهادة لهم بأنهم مسلمون وكذلك الشهادة بأن طريقهم هو طريق الهداية.
8: Dan begitu pula di ayat yang tadi disebutkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nahnu lahu muslimun. Nah, maka dan kami baginya berislam. Maka di sini adalah syahadah, di sini adalah kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah orang-orang yang muslim, yang muslimun, dan syahadah dan kesaksian bahwa jalan yang terbaik adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
7: Wa fi akhir surati Al-Baqarah قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. من المؤمنون في وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذه أيضا شهادة لهم بالإيمان.
8: Kemudian di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman Rasul Sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin beriman kepadanya. Maka siapakah al-mukminun di ayat tersebut? Di akhir surat Al-Baqarah disebutkan wal mukminun. Siapakah wal mukminun tersebut? Wal mukminun tersebut tidak lain adalah para sahabat radhiyallahu anhum.
7: Wa suratul Baqarah liwahdiha فيها كثير من الأدلة على هذا الأمر المهم، ألا وهو أن الهداية في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم.
8: Dan di surat Al-Baqarah sangat banyak dalil-dalil yang bisa kita temukan di surat Al-Baqarah mengenai permasalahan bahwa sesungguhnya hidayah tidak lain adalah dengan cara mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada jalan yang lain untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum.
7: Wa kam min ayatin fil Qur'anil Karim dzakara Allah 'azza wa jalla fiha as-sahabah wa qala radhiyallahu anhum wa radu 'anhu. Radhiyallahu 'an aqaidihim وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وهم رضوا عن الله بأن الله أعطاهم ما وعدهم وأدخلهم الجنة.

0: amalah para sahabat juga meridhoi akhlak para sahabat. Maka ridho ini luas. Allah Subhanahu wa taala meridhoi hal-hal tersebut, dan mereka para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka, atas nikmat-nikmat dan balasan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Lama nasma' qawlahu ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, al-dhamir huna ya'ud ala man? Awal man yadkhul fihi sahabatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fihi ba'da dhalika man sara ala nahjihim ila qiyamis sa'ah.
0: Tatkala kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Maka siapalah kuntum ini? Siapa kalian ini? Siapa kalian ini? Tidak lain adalah mereka yang beriman tatkala itu. Siapa yang beriman tatkala itu? Yaitu para sahabat. Maka ayat ini, kuntum khaira ummatin, yang dimaksud sebaik-baik umat, generasi terbaik di sini yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan baru setelahnya setelah para sahabat, yaitu orang-orang yang kemudian mengikuti para sahabat, mengikuti manhaj para sahabat, inilah generasi terbaik yang kedua. Jadi yang pertama adalah generasi terbaik siapa? Yaitu para sahabat. Baru kemudian orang-orang yang mengikutinya, baru ini adalah di belakangnya para sahabat radhiyallahu anhu.
1: Wa kama anna Allah azza wa jalla bayyana lana tariq al-hidayah wa awjaba alayna ittiba' tariq as-sahabati radhiyallahu anhum, faqad hadzarana Allah subhanahu wa ta'ala min mukhalafati tariqihim.
0: Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan hidayah adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Faqala ta'ala fi surah An-Nisa al-ayah 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الآية الكريمة بين الله عز وجل جزاء من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بدلائله، ثم قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، لم يكتفي بذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذكر أيضا مخالفة طريق المؤمنين. ومن المؤمنون وقت نزول هذه الآية؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يسلك غير طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، فهذا الذي اختار ذلك الطريق يترك، وما اختاره فلا يوفق للخير في الدنيا، وأما يوم القيامة فإنه يعذب في نار عظيمة والعياذ بالله تعالى.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa yushaqiqir rasul, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua,

0: dan mengikuti jalan dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini yang kedua. Yang pertama, barang siapa menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, barang siapa mengikuti selain jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika itu? Tidak lain adalah para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa balasan bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah, ba'da ma tabayyana lahumul huda, setelah datang kepadanya hidayah, maka kemudian juga dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal apa? Yaitu dalam akidah, dalam amalia. Maka barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Fi hadhihi al-ayah لو اقتصر الله عز وجل على ذكر مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكفي أو لا يكفي؟ الجواب يكفي، ولكن الله عز وجل ذكر أيضا مخالفة طريق الصحابة ليبين أن من خالف طريقهم فقد ضل، وأن من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مبتغيا بذلك وجه الله فهو الناجي يوم القيامة والفائز بجنات النعيم.
0: Di ayat ini, seandainya kita kemudian cukup dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup? Jawabannya cukup. Ya, kita cukup untuk mengikuti hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang kemudian meninggalkan sunnah, meninggalkan manhaj para sahabat radhiyallahu anhu, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Di sini dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan manhaj para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang selamat nanti di hari akhir.
1: Hal kullu man khalafa tariq as-sahabati radhiyallahu anhum yukhalladu fi nari jahannam? الجواب لا. لماذا؟ لأن المخالفات كثيرة جدا، فإن كانت تلك المخالفة فيما يتعلق بالتوحيد فأشرك ذلك الإنسان مع الله عز وجل فهذا يخلد في نار جهنم، لكن من خالف طريق الصحابة فيما هو دون الشرك بالله عز وجل فهذا كل يعذب بحسب ذنبه.
0: Kemudian ada pertanyaan, apakah setiap yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum mereka kekal dalam api neraka? Jawabannya la, tidak. Karena penyelisihan ini sangat banyak. Jadi perlu dijelaskan. Apabila mereka menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat generasi terbaik dalam hal tauhid, apabila mereka menyelisihi dalam hal tauhid, maka mereka kekal dalam api neraka. Apabila ini masalahnya masalah tauhid. Namun apabila mereka menyelisihi dalam hal-hal yang di bawah dari tauhid, ya tidak sampai ke pembahasan tauhid, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari amalannya.
1: Nunabbih ala hadha at-tanbih hatta نفهم النصوص الشرعية كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم.
0: Kami Syekh mengatakan kita menjelaskan hal ini, memberikan tanbih, memberikan penjelasan atau kita terjemahkan agar kita bisa memahami nas-nas ini sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena pemahaman yang terbaik adalah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Fa yumkin an yafham al-ba'd fahman khati'an lamma nadhkur hadhihi al-adilla. سواء هذا مثل هذا الدليل الذي فيه أن من خالف طريق الرسول وخالف طريق الصحابة أنه في نار جهنم أو ما سيأتي معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفهم أبدا أننا نقول أن من لم يكن على طريق السلف على طريق الصحابة رضي الله عنهم أنه كافر وأنه خارج من الملة وأنه مخلد في نار جهنم، قطعا هذا الفهم خطأ. إلا من وقع في الشرك، من وقع في الشرك فهذا ذنب لا يغفره الله، لكن كل الذنوب دون الشرك ومهما بلغت حتى لو كانت من البدع والكبائر فإنها تكون تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة ومن شاء غفر له وأدخله الجنة من غير عذاب. فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنهم.
0: Kami jelaskan hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa seseorang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum maka mereka kekal di dalam api neraka. Ini pemahaman yang salah. Maka tidak difahami di sini bahwa barang siapa yang tidak mengikuti manhaj para sahabat mereka kemudian kekal di api neraka. Tidak. Yang kekal di api neraka itu apabila mereka menyelisihi pemahaman para sahabat dalam hal akidah. Adapun dalam hal-hal yang lain, maka setiap dosa-dosa mereka, setiap penyelisihan-penyelisihan mereka yang di bawah dari syirik, ya tidak sampai derajat syirik, maka ini semua di bawah masyiatillah, ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah akan azab atas dosa-dosa mereka. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa mereka, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Maka ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali syirik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa selain dosa syirik. Maka apabila Allah berkehendak untuk mengampuni maka Allah ampuni, apabila Allah berkehendak untuk mengazab dosa-dosa tersebut maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya.
1: Nantaqil ila syai'in min ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam allati tubayyinu wujuba ittiba'i manhaj as-sahaba radhiyallahu anhum. ونبدأ بالحديث قريب من الآية السابقة.
0: Kita sekarang akan berpindah ke sebagian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membahas yang merupakan dalil ya atas wajibnya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi setelah kita membahas ayat-ayat, kita sekarang akan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Qala Nabi alaihi salatu wassalam iftaraqat al-yahud ila 71 millah, kulluha fi an-nar illa wahida. Wa iftaraqat an-nasara ila 72 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida. وستفترق أمتي إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق واقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم قبلنا، وأن الناجي فرقة واحدة وهي من تمسكت بما جاء بها رسلها. فذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، ثم ذكر افتراق هذه الأمة وبين صفة الناجين. لم يذكر اسما الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية، وإنما ذكر وصفا، فكل من انطبق عليه الوصف فهو من الفرقة الناجية. فلما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah orang-orang Nasrani ke dalam 72 golongan, seluruhnya di dalam api neraka kecuali satu, dan akan terpecah belah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam 73 golongan, semuanya di dalam api neraka kecuali satu. Siapa itu satu golongan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan yang selamat dari api neraka? Yaitu barang siapa yang mengikuti apa yang ada hari ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan juga mengikuti sahabatku radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perpecahan itu pasti terjadi sebagaimana perpecahan terjadi pada umat-umat sebelumnya. Perpecahan di umat kita, di umat Nabi Muhammad ini akan terjadi sebagaimana terjadi pada umat Nasrani dan Yahudi. Dan siapakah itu yang selamat? Yaitu yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah para sahabatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Apa sifat kelompok yang kemudian Allah selamatkan dari api neraka? Yaitu yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Inilah sifatnya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya.
1: Fala yafham ahadun dzalika al-fahm al-khati'. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني أنهم كفار، لا، وإنما هم متوعدون بدخول النار. فكل من خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم فهو متوعد بدخول النار.
0: Maka jangan sampai kemudian difahami dengan pemahaman yang salah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang lain ini kemudian mereka adalah orang kafir. Jangan difahami bahwa yang tidak mengikuti manhaj salaf, manhaj sahabat, generasi terbaik, kemudian mereka ini seorang kafir. Tidak. Namun mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Bisa difahami, teman? Bahwa mereka ini diancam dengan ancaman api neraka. Namun mereka bukanlah orang-orang kafir.
1: فمعنى أحاديث وآيات الوعيد التي تكون في حق المسلمين أن من فعل هذا الفعل فإنه يستحق دخول النار. ولكن هل كل من توعد بدخول النار سيدخل النار؟ الجواب كما عرفنا قبل قليل أن هذا تحت مشيئة الله، لا علاقة لنا به، لا نحكم على الناس نحن هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من أمر الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ولكن الذي نعتقده أن جميع المسلمين سيكونون من أهل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا وإن فعل ما فعل من الذنوب وإن عذب في النار فإن مصيره إلى الجنة، بخلاف من كفر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهذا من أهل النار خالدا فيها أبدا.
0: Maka makna dari ayat dan hadis-hadis yang mengancam tadi, hadis ancaman dengan api neraka yang dimaksud di situ adalah barang siapa yang mengerjakan amalan tadi, maka mereka mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah seluruh yang diancam dengan api neraka kemudian masuk ke dalam api neraka? Apakah seluruh yang mengerjakan tadi yang mengerjakan diancam api neraka? Kemudian apakah yang mengerjakannya tersebut pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Karena ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Maka yang kita fahami bahwa akidah kita bahwa seluruh kaum muslimin itu termasuk dalam ahli surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dari hatinya secara ikhlas, ya, tulus, maka jalannya kembalinya adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa difahami. Ya, jadi mereka tidak termasuk orang-orang kafir.
1: Idzan فهمنا الآن المعنى الصحيح لهذه الأدلة، ونستطيع أيضا أن نجيب كل من يقول أنتم ويتهم السلفيين فيقول أنتم أيها السلفيون تكفرون غيركم من الفرق وأن الجنة لكم وحدكم، فنقول أعوذ بالله، لا نقول بهذا ولا يقول به أي عالم من علماء السنة.
0: Alhamdulillah, berarti kita sudah faham pemahaman yang benar, ya, bahwa mereka ini tidak termasuk orang-orang kafir. Ini untuk membantah karena banyak beredar gitu ya perkataan-perkataan bahwa kita orang-orang salafi ini kemudian mengkafirkan orang-orang selain salaf. Dan ini tidak ada dikatakan oleh satu ulama pun, ya, bahwa kemudian surga ini hanya milik orang-orang salaf, tidak. Ya, mereka ini hanya diancam dengan ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengkafirkan mereka sebagaimana yang difahami oleh mereka. Ini hanya tuduhan-tuduhan kepada kita.
1: طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم أصحابه، قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم هم التابعون تلاميذ الصحابة الذين أخذوا عنهم العلم والدين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين تلاميذ التابعين الذين أخذوا عنهم العلم وأخذوا عنهم الدين. هذه القرون الثلاثة يقال هي القرون الخيرية، وهي القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'in. Generasi terbaik yang kedua adalah para tabi'in. Yang pertama sahabat, kemudian yang kedua adalah tabi'in. ثم الذين يلونهم. Kemudian generasi selanjutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum kita sudah ketahui, ya, ini mereka yang semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in ini mereka yang kemudian berguru kepada para sahabat. Yang bertemu dengan para sahabat dan berguru kepada para sahabat ini adalah tabi'in. Dan tabi'ut tabi'in ini mereka yang berguru kepada para tabi'in. Berguru dengan para tabi'in dan bertemu dengan mereka. Maka inilah generasi-generasi terbaik. Ada tiga generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah generasi-generasi terbaik yang ada di umat Muhammad sallallahu عليه وسلم.
1: وهذه التزكية والشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لخير القرون إنما هي تزكية لفهمهم للكتاب والسنة، فهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لنقل الكتاب والسنة، وهم الذين ارتضى الله عز وجل وارتضى رسوله صلى الله عليه وسلم فهمهم للكتاب والسنة. ولذلك فإن فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة فهم واجب.
0: Dan tazkiyah ini atau kesaksian ini, tadi kesaksian bahwa mereka ini adalah generasi terbaik. Apa tazkiyahnya? Kesaksian dalam hal apa? Yaitu dalam pemahaman mereka. Pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan as-sunnah. Maka mereka inilah orang-orang yang sudah diridhoi. Apa yang Allah ridhoi? Yang Allah ridhoi atas mereka adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan sunnah. Maka mengikuti pemahaman salafus saleh, mengikuti pemahaman para sahabat, ya, dalam memahami Al-Quran dan as-sunnah hukumnya wajib. Wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
1: وكما ذكرت لكم فإن الآيات والأحاديث التي تؤكد هذا الأمر كثيرة جدا، وقد كتب من المعاصرين في ذلك كتبا، ولكنني أحيلكم إلى كتاب كتبه يعني أحد العلماء المتقدمين، وفيه تفصيل لا يستغني عنه طالب علم، ألا وهو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أفرد فيه فصلا طويلا في ذكر حجية فهم السلف، وأوصيكم بقراءته فإنه نافع جدا.
0: Dan sebagaimana sudah Syekh sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan masalah ini yang tadi sudah sangat banyak. Dan di antara kitab yang Syekh anjurkan untuk dibaca, sangat banyak kitab. Namun di antaranya ada satu kitab yang ditulis oleh ulama salaf, yaitu Imam Ibnu Qayyim, yang judulnya adalah I'lamul Muwaqqi'in. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan dengan sangat jelas, penjelasan yang panjang, ya, bagaimana hujah-hujah, bagaimana dalil-dalil bahwa pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ini pemahaman yang wajib untuk diikuti. Maka Syekh tadi mengatakan, Syekh menganjurkan sekali untuk antum baca, antum buka bab tersebut, penjelasan Imam Ibnu Qayyim terkait dalil-dalil wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum.
1: أيها الإخوة، نحن نتميز عن باقي الجماعات والفرق بأننا في جميع مسائل الدين نقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فيها قال الله تعالى، ونقول قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال ابن عباس وغيرهم من الصحابة، وكذلك نذكر فهم التابعين وفهم أتباع التابعين. أما بقية الفرق فإنهم لا يعتنون أبدا بذكر فهم الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين لنصوص الكتاب والسنة.
0: Hadirin yang dirahmati Allah, kelebihan kita dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain, bahwa dalam seluruh masalah agama yang menjadi dasar kita, menjadi pijakan kita adalah qala Allah wa qala Rasul, bagaimana perkataan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita berpijak pada perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu juga Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Begitu juga kita berpijak pada perkataan tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Begitu pula kita berpegang teguh dengan pendapat atba'ut tabi'in, yaitu tabi'ut, tabi'ut tabi'in yang mengikuti, yang bermurid kepada para tabi'in. Dan perbedaan yang lain bahwa kelompok-kelompok yang lain, mereka sama sekali tidak, mereka mencepelekan, mereka mensepelekan hal-hal tersebut. Mereka tidak peduli dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya, perkataan para sahabat, mereka tidak peduli. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lainnya.
1: وكذلك يعني نفهم من هذا أن سندنا متصل إلى أتباع التابعين، إلى التابعين، إلى الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما باقي الفرق والجماعات فسندهم مقطوع ولا يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسلف الصالح.
0: Begitu pula bisa kita fahami bahwa sanad kita dalam mengambil ilmu ini bersambung, bahwa tatkala kita berpendapat, bahwa kita memahami, kita mengikuti pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka kita sanadnya muttasil, menyambung dari tabi'ut tabi'in, kemudian menyambung ke tabi'in, menyambung sahabat, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus karena mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf terdahulu. Maka pemahaman mereka, sanad mereka terputus, berbeda dengan kita.
1: Amma baqi al-firq fa sanaduha yanqati' 'inda man assasaha ومن جاء بتلك الفكرة. فمثلا عندنا الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الصوفية، هل أحد منهم يقول بأن عقائدهم وأفعالهم فعلها أو اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها أو اعتقدها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها واعتقدها التابعون؟ الجواب لا. هل فعلها واعتقدها أتباع التابعين؟ الجواب لا. من أين جئتم بهذا؟ كل يقول هذا اجتهاد الذي أسسنا أو شيخي أو شيء أو اجتهاد شيخنا. الجهمية للجهم بن صفوان، المعتزلة لعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، الصوفية، الصوفية ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة جدا، الرفاعية، النقشبندية، الشاذلية، القادرية إلى آخره، كل فرقة ترجع إلى شيخها، وكل هؤلاء في آخر عهد التابعين أو في آخر عهد أتباع التابعين.
0: Adapun kelompok-kelompok yang lain, maka sanad mereka terputus. Terputus sampai di mana? Sampai syaikh-syaikh mereka, sampai pendiri-pendiri kelompok-kelompok mereka. Maka kalau kita lihat kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Sufiyah, apabila kita tanyakan apakah mereka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengerjakan dan juga memahami dan berakidah sebagaimana yang mereka akidahkan? Jawabannya tidak. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Ya, apakah para sahabat melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah para tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah tabi'ut tabi'in melakukannya? Jawabannya tidak. Maka siapa yang pertama kali memberikan contoh atas amalan-amalan mereka? Tidak lain adalah pendiri-pendiri kelompok tersebut, yaitu syekh-syekhnya. Kalau kita lihat Jahmiyah, ini syekhnya Jahm bin Safwan. Kemudian Mu'tazilah, Amr bin Atha. Kemudian Sufiyah sangat banyak. Ya, sangat banyak kelompok-kelompok dalam Sufiyah. Dan kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, maka dan mereka ini, kelompok-kelompok ini bermunculan dari zaman tabi'in, Syekh. Min zamanit tabi'in ini. Ayah, min akhir tabi'in. Akhir tabi'in. Dimulai dari akhir tabi'in sampai akhir tabi'ut tabi'in. Ini baru bermunculan kelompok-kelompok ini. Adapun di zaman sahabat tidak ada. Nah, dan mereka pun tata cara yang mereka lakukan ini tergantung dari yang dilakukan oleh para masyayikhnya, para pendirinya.
1: مثلا من أكبر الفرق الإسلامية الموجودة الآن فرقة الأشعرية، ويقولون نحن أهل السنة. فنقول لهم يا أشعرية، متى ظهرت الأشعرية؟ مؤسسها هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ولد عام 261 وتوفي عام 324، يعني في القرن الثالث ولد وتوفي في القرن الرابع. طيب، هذه العقائد التي تقولون عقيدة الأشعرية، هل عرفت قبل القرن الثالث الهجري؟ هل عرفها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم؟ هل عرفها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ هل عرفها من قبلهم من التابعين؟ الجواب لا. فكيف تقولون بأن هذه هي عقيدة أهل السنة وهي لا تتصل بالسنة وليست مأخوذة من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهاد من الأشعري ومن تلاميذه ومن جاء بعده، وجلها مأخوذ من علم الكلام، وهذا علم الكلام ليس من علوم الإسلام أصلاً، وإنما هو علم دخيل على علوم الإسلام. فكيف تقولون بأنكم أهل السنة أو أنكم على الحق وغيركم على الباطل؟ فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم.
0: Dan di antara kelompok yang paling besar yaitu adalah kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa kami ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah? Yang pertama kali mendirikan Asy'ariyah tidak lain adalah Abu Hasan al-Asy'ari yang dilahirkan tahun 261 Hijriah, kemudian wafat di tahun 324 Hijriah, yaitu dari abad ketiga sampai abad keempat. Maka apakah sebelum abad ketiga, sebelum kelahirannya Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian diketahui pemahaman-pemahaman sebagaimana yang difahami oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Jawabannya tidak. Apakah Imam Al-Bukhari memahami sebagaimana yang difahami oleh al-Asy'ari? Apakah kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam-imam Ahlul Hadis yang lainnya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apakah mereka memahami sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Asy'ari? Jawabannya tidak. Karena mereka ini, orang-orang Asy'ari, baru ada, yaitu setelah lahirnya Abu Hasan al-Asy'ari di abad ketiga. Maka bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka akidah mereka ini akidah yang paling benar, sedangkan mereka tidak berasal, pemahaman mereka tidak berasal dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari para sahabat, dari tabi'in, gitu ya, karena baru ada di abad ketiga, yaitu di 261 Hijriah tadi. Maka sesungguhnya ijtihad mereka, pemahaman mereka ini diambil dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam, ya, ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang berasal dari agama Islam. Ini adalah ilmu yang baru, yang masuk, yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ya, jadi ilmu kalam tidak berasal dari agama Islam. Dan bagaimana dengan yang demikian, realita yang demikian? Ya, kemudian mereka mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang paling terbaik. Padahal akidah yang terbaik adalah akidah yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
1: Wa min al-ajab annahum yaqulun nahnu asy'ariyyatun fil aqidah wa syafi'iyyatun fil fiqh. الإمام الشافعي رحمه الله إمام كبير من أئمة السلف، ولا ينكر علمه وفضله في الفقه، ولكن ألم يكن للإمام الشافعي عقيدة؟ الجواب بلى، وعقيدته موجودة ونقلها تلاميذه وهو إمام من أئمة السلف. فتجد هؤلاء الأشاعرة قالوا نحن في نأخذ من ونرتضي من الإمام الشافعي الفقه ولا نأخذ منه العقيدة، وإنما نأخذ العقيدة من أبي الحسن الأشعري. وهل أبو الحسن الأشعري أعلم بالعقيدة من الشافعي؟ الجواب لا، ولكن هذا يدلنا على تناقضهم. فلو كانوا صادقين في اتباع الشافعي رحمه الله تعالى في الفقه لاتبعوه أيضا في العقيدة، كما ارتضيتموه في الفقه فارتضوه في العقيدة، ولكنه الهوى. والله المستعان.
0: Dan hal yang menganehkan bahwa mereka mengatakan bahwa Asy'ariyah ini mengambil akidah, mereka ini mengambil akidah dari Asy'ari. Adapun fikih mereka mengambil dari Syafi'i. Padahal kalau kita ketahui Imam Syafi'i adalah imam yang agung, ya, dalam bidang fikih. Namun bagaimana dengan akidahnya? Imam Syafi'i akidahnya adalah akidah salaf. Maka dan Imam Syafi'i ini termasuk dari imam-imam salaf. Maka seandainya ya, mereka mengatakan bahwa kami mengambil fikih dari Imam Syafi'i, kemudian mereka mengatakan adapun akidah kami mengambil akidahnya dari Imam Asy'ari, ini menunjukkan bahwa mereka ini terjadi ada perbedaan ya ada tanakut, ada ketidakcocokan. Mereka tidak mengambil seluruhnya dari Imam Syafi'i. Seandainya mereka benar-benar mencintai Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i, pasti mereka seharusnya juga mengambil akidah dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i ini adalah Imam Ahlus Sunnah, Imam Salaf. Imamus Salaf. Namun kemudian mereka mengambil akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ini adalah kesalahan dari orang-orang Asy'ari.
1: Ayuhal ikhwah, al-kalamu fi hadhihi al-mas'alah kalamun tawil, walakin la'alla fi hadhihi al-khulasah fa'idah insya'allahu ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: Pembahasan terkait hal ini panjang, sangat panjang pembahasan terkait hal ini. Namun ringkasannya, yaitu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di dalam penjelasan yang ringkas tadi ada faedah, ada hal yang bisa kita ambil insyaallah ta'ala. Soal jawab ya Syekh? Baik, dibuka sesi tanya jawab, silahkan jika ingin yang bertanya. Langsung mungkin?
1: Mungkin. Ayo. Bisa langsung, bisa
0: tulis. Masya Allah. Silakan yang ingin bertanya langsung bahasa Arab mungkin. Silakan, tafadhal. Yeah. Oh, ya, yeah, tafadhal.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ana mau tanya, bagaimana kita mendoakan orang yang mendoakan kebinasaan kepada tokoh yang selalu menghalangi dakwah. Mungkin itu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendoakan tokoh yang mendoakan kebinasaan bagi ini maro yuk ya Syekh. Biman ini yad'u alal halak ini li a'immatis salaf wa da'watihim ini yasuddun an da'wah ini wa hum yad'una alaihim ini maro yuk ya Syekh.
1: Yad'u ala a'immatis salaf
0: ayya yad'una alal halak ini wa ala da'watis salaf wa ghairi.
1: طبعا الذي يفعل مثل هذا الفعل لا شك أن يعني الذي حمله على هذا إما الجهل وإما الهوى وقد يكون كلاهما. مثل هذا يعني نعامله بما يعني أمرنا به، وذلك أن يعني نسأل الله عز وجل له الهداية إلى مذهب السلف ونرد عليه باطله والشبهات التي يثيرها. نعم.
0: Syekh menjawab bahwa barang siapa yang melakukan ini maka perlakuannya tidak lain adalah karena kejahilan dan hawa nafsunya. Maka barang siapa kita menemukan yang demikian maka kita menolaknya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Kita doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tolak dengan kebaikan. Dengan baik. Yang lain? Dan kita tolak mereka dengan syubhat-syubhat mereka ya, dan dalil-dalil mereka ya, dengan hal yang benar gitu, dengan kebenaran. Yang lain mungkin? Tafadhal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya, di Indonesia yang saya tahu ada subhat tentang keamiran.
0: Apa?
3: Keamiran, kepemimpinan.
0: Keamiran.
3: Oh. Di mana orang ingin mengamalkan bai'at. orang pada ingin berbaiat gitu ya, orang pada ingin mengangkat seorang imam. Nah, kemudian mereka pun akhirnya membuat kelompok-kelompok kecil secara sembunyi-sembunyi melaksanakan baiat-baiat. Sebagaimana keluarga saya mengamalkan hal tersebut, membangun suatu apa ada keimamannya, kemudian baiat di situ. Nah, mereka punya keyakinan bahwa kalau tidak seperti itu, tidak ada baiat, maka akan mati jahiliyah. Nah, sehingga kenapa mereka berbaiat seperti itu? Karena mereka meyakini presiden tidak sah atau pemimpin penguasa negara ini tidak sah. Karena penguasa kita ini bisa perempuan, bahkan bisa orang kafir, bahkan wakil-wakilnya di bawah-bawahnya wali kota, gubernurnya itu bisa dari non-muslim. Sehingga mereka memilih untuk bikin sendiri, berbaiat dengan pemimpin mereka sendiri. Nah, ini apakah seperti ini sesuai atau tidak, ini mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair.
0: Ini wajat Nafi Indonesia, ini firq ini wahum yarfuduna al-hukuma yarfuduna ini raisul jumhuriyah wa lab ini ladaihim labudda an yubayi imamahum ini wahum ini firqah saghirah ini fi Indonesia wa i'taqadu anna man lam yubayi imamahum fahum ala jahiliyah matu ala jahiliyah. فما رأيكم يعني على هذه الفرق؟
1: نعم، هذا يعني ليس موجود في إندونيسيا فقط، بل يكاد يكون موجود في كثير من الأماكن. والسبب الذي يحملهم على مثل هذا هو عدم التزامهم بفهم السلف لآيات الكتاب و أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سلفهم في هذا يرجع إلى الخوارج، يرجع إلى الخوارج الذين كفروا أئمة المسلمين وكفروا عامة المسلمين، وقالوا من لم يبايع إمامنا فهو كافر، فقتلوا المسلمين، تركوا الكافر الأصلي و يعني قتلوا المسلمين بحجة أنهم ارتدوا عن الإسلام. فهذه الفرقة موجودة، وهي فرقة لا شك أنها ضالة ومنحرفة، ويجب التحذير من مثل هذه الأفكار ومثل هذه المعتقدات التي ترجع إلى الخوارج ولا علاقة لها بالإسلام أصلا.
0: Baik, Syekh menjawab bahwa firqah-firqah itu tidak hanya ada di Indonesia. Ya, firqah-firqah itu ada banyak di negara-negara yang lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena mereka tidak berpegang teguh dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman salafus saleh. Dan tidak ada keraguan bahwa kelompok ini kembali kepada pemahamannya khawarij, yaitu mereka yang mengkafirkan imam-imam kaum muslimin, dan mereka membunuh kaum muslimin, dan mereka meninggalkan orang-orang kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, imam-imam muslimin, dengan dalil, dengan hujah bahwa mereka telah murtad dari agama Islam. Nah, maka kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang sesat, dan kita wajib untuk menjauhi kelompok-kelompok ini. Ya, sehingga kita tidak terkena fitnah mereka, gitu ya. Kita harus jauhi firqah-firqah yang demikian. Mungkin itu. Baik. Ayo, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini. Yang kertas. Oh, ini ada yang pakai bahasa Arab, masyaallah. Assalamualaikum ilaikum wa rafa'a qadrakum ya syekhana. Barakallahu fikum. Indi soal, nahnu fi talabil ilm nash'uru bit'ab wa qad nufakir anil zawaj waqtisabil mal wama yata'allaku bidunya wassual kaifa nasbir ala talabil ilm wa ala ta'ah wa anil ma'asiyah ma'asyaddi fitnati dunya wa fitnati ghairiha Lau samahtum antan sahulana jami'an barakallahu fikum. Hatta nakuna mithlu khairil qurun, ya Syekh, Masya Allah.
1: Terjem, Syekh.
0: Ah ya, diterjemahkan dulu kata Syekh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Syekh dan mengangkat derajatnya. Wahai Syekh, saya memiliki pertanyaan. Dalam menuntut ilmu, terkadang saya merasakan capek gitu ya, merasakan futur, dan terkadang saya ingin menikah, ingin kerja, dan ingin hal-hal yang sifatnya duniawi. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa sabar menuntut ilmu dan mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ya, dengan besarnya fitnah dunia dan fitnah yang lainnya. Seandainya Syekh bisa memberikan nasihat kepada kita agar kita bisa seperti generasi terbaik, yaitu khairul qurun, tadi para sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhal Syekh.
1: Ahli soal.
0: Ah ya. Tafadhal Syekh.
1: طلب العلم يعني مثله مثل باقي الأمور. إذا أردت أن تحصل شيئا فلا بد أن تتعب في تحصيله، ولا بد أن يؤثر ذلك على كثير من الأمور. فمن أراد مثلا تحصيل المال فإنه ينشغل دائما بالعمل والتجارة، وقد يأخذ عليه ذلك الليل والنهار، يأخذ عليه وقته كله. وكذلك من أراد أن يكون طالب علم فلا بد أن يكون مثل ذلك الذي يطلب المال، أن يكون عنده الرغبة الشديدة في طلب العلم، فيقضي وقته ليله ونهاره في طلب العلم. ولكن هذا من توفرت له النفقة، إذا كان هنا عنده مال أو هناك من ينفق عليه لطلب العلم، فهذا يعني إذا أراد أن يكون طالب علم لابد أن يتفرغ لطلب العلم. لكن إن لم يكن عنده من ينفق عليه ولم يكن عنده النفقة، فلا بأس أن يجمع بين الأمرين، بين طلب العلم وبين الاكتساب. وأما ما يتعلق بالزواج وطلب العلم فهذا يختلف من شخص إلى آخر. فطالب علم يتزوج، قد يكون الزواج سبباً في ترك طلب العلم لانشغاله بالزوجة والدنيا، وقد يكون الزواج معيناً لطالب العلم. فكل مسألة تختلف عن الأخرى، وكل حالة تختلف عن الأخرى. ولكن من أراد الوصول إلى شيء فلا بد من أن يحدد الهدف وأن يصبر حتى يحقق هدفه. وفي أثناء الطريق يوجد هناك عوائق ويوجد هناك صوارف كثيرة، فعليه أن يبعدها عنه وأن يبتعد عنها وأن يسير من أجل تحقيق هدفه، والله تعالى أعلم.
0: Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu ini seperti mencari yang lain. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan untuk mencari dunia, maka dia akan mencarinya siang dan malam. Dia akan terus berusaha untuk mengejar dunia, mengejar harta. Gitu ya. Nah, begitu pula barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka dia harus memiliki keinginan yang kuat dalam menuntut ilmu. Maka dia harus bekerja keras untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan ini bagi yang memiliki nafkah yang cukup, dia berkecukupan. Jadi dia bisa fokus untuk menuntut ilmu, maka sangat dianjurkan untuk fokus menuntut ilmu siang dan malam. Adapun barang siapa yang tidak memiliki harta, tidak cukup ya untuk terus menuntut ilmu itu, maka tidak masalah baginya ya untuk mengumpulkan antara menuntut ilmu dan juga bekerja gitu ya. Jadi tidak fokus terus menuntut ilmu, tapi dia juga bisa kemudian menuntut ilmu sambil bekerja gitu ya. Dan ini berbeda dengan zawaj, dengan nikah. Adapun menikah ini berbeda.

0: dalam apa namanya tujuannya, yaitu dalam menuntut ilmu, maka dia harus membuat target dalam hidupnya, dan dia harus sabar atas ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang dihadapinya. Karena dalam menuntut ilmu pasti banyak ujian-ujian, banyak cobaan-cobaan. Nah, maka dia harus bersabar, harus berusaha sungguh-sungguh untuk dapat menuntut ilmu sebaik-baiknya. Amma khairul qurun ya Syekh. Hatta ini yakun khairul qurun ke sahaba wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ini. Nah, adapun agar kita bisa sampai seperti para sahabat ya dalam menuntut ilmu dan para tabi'in tabi'ut tabi'in, Syekh tadi mengatakan dengan cara lagi-lagi ittiba, mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka dalam segala hal, khususnya dalam pemahaman tadi. Taib, cukup atau ada lagi? Ya, silakan. Oh, ada yang depan? Oh, antum. Masya Allah. Afwan.
1: Bismillah.
0: Ya, insya Allah.
1: Mohon izin, Syekh sama dan Ustadz, saya mau bertanya berkaitan dengan hadis perpecahan Yahudi terpecah dengan 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan Islam 73 golongan ya. Nah, di sini terlihat Islam sepertinya lebih banyak gitu ya. Saya tidak bicara Yahudi ya, karena tidak tahu di Indonesia itu tidak ada atau tidak banyak Yahudi. Nah, yang kalau kita lihat di Indonesia itu terlihat Nasrani justru lebih terpecah gitu. Kalau umat Islam itu ya ada mungkin ya yang menyempal di Indonesia itu. Tapi kalau umat Islam contohnya, misalkan umat Islam itu bisa sholat di mana saja gitu. Tapi kalau orang Nasrani misalkan ke gereja itu harus gereja tertentu ya, termasuk ya pokoknya yang di golongannya dia gitu. Nah, bagaimana dengan korelasi hadis ini gitu? Dan saya melihat di Indonesia itu justru umat Nasrani yang jauh lebih terpecah dibanding umat Islam gitu. Kalau umat Islam di Indonesia itu relatif masih bersatu gitu. Kelihatan kalau mau sholat dimanapun tidak masalah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'il ya Syekh. Fi mas'alati hadith al-iftiraq ya Syekh. Annal Islam ini sataftariq ala thalath wa sab'in. Wa nasara ini ithnan wa sab'in. Fa wajad anna an-nasara fi Indonesia aktsaru ikhtilafan minal muslimin. Ini al-muslimun yusalluna kaifa syaa fi ayi masjid, yani amma an-nasara ini la yata'abadun fi kulli ini ayat kanais ini. Fa kaifal jam baina dhalik? Ini bi hadis al-iftiraq ini. Iskal ini wajad anna an-nasara ni aktsaru ikhtilafan minal muslimin.
2: نعم الـ الـ في الح يعني هنا لا تعارض، الاختلاف في العدد، يعني عدد الفرق في المسلمين يزيد على الأمم السابقة. أما الاختلاف في الأمم السابقة إذا نظرنا وتأملنا فنجد أن أغلب الاختلافات الموجودة في الأمة الإسلامية إنما أخذت عمن قبلنا wahum al-yahud wa an-nasara. Nah.
0: Syekh menjawab bahwa tidak ada perselisihan sebenarnya, gitu ya, bahwa perbedaannya dalam jumlah. Kenapa berbeda dalam jumlah? Karena sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang ada ya dalam umat Islam ini banyak diambil dari perbedaan-perbedaan umat sebelumnya. Itu maka jumlah perpecahan dalam kaum muslimin lebih banyak. Itu jawaban dari Syekh. Bisa difahami mungkin? Jadi karena perpecahan di dalam Islam ini sebagiannya diambil dari umat-umat sebelumnya. Taib, tafadhol.
2: Assalamualaikum.
0: Campur ya berarti ya.
3: Izin bertanya Syekh, mengenai apakah betul ada fatwa Syekh Fauzan yang membolehkan menuntut ilmu fikih kepada Al-Asy'ari.
0: Hal thabata anna Syekh Shalih Fauzan ini ajaza talabul ilm min dari selain

0: من الأشعريين. هل هل ثبت أن إمام صالح صالح فوزان يعني؟
1: لا لا لم يثبت لا عنه ولا عن غيره. فأهل السنة متوافرون ويدرسون جميع العلوم والفنون، فإذا انقطع أهل السنة خذ عن غيره. ولكن أولا لم يثبت هذا لا عن الشيخ صالح ولا عن غيره. الأمر الثاني الحمد لله أهل السنة ووسائل طلب العلم في هذا الوقت ميسورة للجميع.
0: Syekh menjawab bahwa yang disebutkan tadi tidak benar, bahwa Syekh Saleh Fauzan tidak pernah menfatwakan hal yang demikian, gitu ya, dan begitu juga para masyayikh yang lainnya. Mungkin itu jawabannya. Jadi tidak benar yang disampaikan tadi bahwa Syekh Saleh Fauzan menfatwakan bolehnya menuntut ilmu dari orang Asy'ari. Cukup kan? Oh, yang mana? Tawil. Metode bagaimana metode gimana juga juganya maksudnya visual in bismillahirrahmanirrahim nafa'allahu ulumakum ya syaikhana. Bagaimana metode juga kitab-kitab rujukan akidah yang bersanad kepada Imam Syafi'i? Mungkin maksudnya bagaimana metode kitab-kitab rujukan gitu ya, akidah yang bersanad kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini kaifa turuq li kutub kaifa turuq al-kutub al-aqidah ini al-mustanad lil Imam Asy-Syafi'i.
1: نعم كتب في هذا يعني كتابات كثيرة، منها رسالة دكتوراه عقيدة الإمام الشافعي لشيخنا الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، وهي مطبوعة في مجلدين وموجودة PDF. وهناك أيضا عدد من الرسائل العلمية وهي أيضا مطبوعة تبين عقائد كبار أئمة المذهب الشافعي في العقيدة، وذلك بالنقل من يعني الكتب الأصلية، وهي موجودة ومتوفرة. وهذا كله يرد على هؤلاء المتأخرون الذين يعني قسموا الدين فأخذوا من الشافعي الفقه وأخذوا العقيدة من أبي الحسن الأشعري.
0: Syekh menjawab bahwa ada banyak kitab-kitab yang membahas ya tadi pembahasan bahwa orang-orang Asy'ari ini mengambil fikih dari Imam Asy-Syafi'i adapun mengambil akidah dari Imam Asy'ari. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, ada dua jilid ya. Kemudian ada risalah-risalah ilmiah yang lain yang ditulis oleh ulama yang menjelaskan bagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, begitu juga Imam Syafi'i, mereka ini akidahnya adalah akidah salaf, ya tidak sebagaimana yang mereka katakan. Dan risalah-risalah ini semuanya menolak, semuanya membantah atas tuduhan-tuduhan yang dikatakan bahwa mereka ini berakidah Asy'ari, namun mereka ini mengambil fikih Imam Syafi'i, namun mereka tidak berakidah Syafi'i, mereka berakidah kepada Abul Hasan al Asy'ari. Cukup mungkin? Ah, baik. Yakfi Syekh. Ah, ya. Ada lagi pertanyaan atau mana tadi panitia? Panitia cukup. Ah, cukup. Baik. Mohon maaf pertanyaan jawab dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, anak baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasim meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus, terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya Rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazau dhalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qala iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisak, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru, jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna allaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil layli wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid, untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada suatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia, dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia, sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibahah. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa manusia diberikan rizki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatik perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa wa qad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam au al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah, berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: راديو تربيه سنه لله نونه مرنا.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Nah, terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan, ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja, bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan, mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? yang halal. Nek rokok mlebu sing ndi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nanti bujang. Nanti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan enggak disapih. Nanti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata, nanti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Ana sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenenge apa? Pahit. Nek nyong ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa enggak? Bisa. Mati apa orang? Urip, Mbok? Ya, jere sok nyong orang ngerokok mati. Jere sapa lah, Mbok? Ya. Orang bisa mikir loh, gue mau rolas jam orang mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane alhamdulillah bojoku ngerokok ora ana. Ya. Yeah. Buktine istri saya diem saja, kowe ora diem, kowe seneb. Yeah. Arab ngomong ora wani. Yeah. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. Baunya anak-anak lagi, ya, kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah, bayangkan 10.000 tiap hari. Kalau 10.000 gue nggo becer kan, masya Allah. Apa mana nggo infak memecit, wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue, 300.000, masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300.000 kali 12 kali 10 piran jajal. Akeh mo bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja banlah? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa

tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda.

0: ya, awalun nasi wurudan alaihi fuqaraul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin, yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan ad-dunusu thiyaban la yankihunal mutana'imat wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut, saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya, tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian, ya, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah, kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasulullah SAW berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan. Nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihereikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, enak jangan diturutan. Tuh ustaz dia baheula. Kini gak enak jadi ustaz. Nah jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa, karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, dari itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية
3: اللهم بك أصبحنا
4: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqih. ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
3: اللهم بك أصبح.
4: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah

pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustadz bukan ahlinya, maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah, menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah, bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur? Selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur. Dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur,

0: Dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubih. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia, mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina syarabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya. Yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amal ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang, ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat, ya, sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa, ya, Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita, ya, meniadakan daya dan upaya dari kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhwat Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wa la quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa, ya, karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah, ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa, ya, bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam, azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali, ya, ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum, ya, faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, ya, untuk senantiasa mengingat dirimu, ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan, ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya, salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya maka akhirnya kita kaya. kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Lil fanahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsani. Kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmat-Nya, tiada henti, tiada saat, detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum 'an dhikri rabbihim mu'ridun. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain rahmat? Tetapi kenapa mereka berpaling untuk mengingatku? Kenapa mereka berpaling dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andaikan Allah langsung membalas, mengazab setiap kedzaliman, dosa, maksiat yang kita lakukan, maka tidak tersisa lagi satu makhluk hidup pun. Allah dengan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kembali kepada Allah, dan perbuatan Allah antara satu dari yang dua, al-fadl wal-adl. Perbuatan Allah antara satu dari yang dua, al-fadl anugerah, al-adl keadilan. Ketika ada seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk beramal soleh, berbuat baik, mutlak itu hanyalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Andaikan bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah, maka Allah tidak akan sucikan salah seorang di antara kalian. Tetapi Allah memberikan kesucian, hidayah, petunjuk-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika ada seorang hamba, dia melakukan kemaksiatan, kefasikan, kesyirikan, atau kekufuran, itu semua mutlak keadilan dari Allah. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah tidak menzalimi siapapun. Ketika seseorang memilih jalan kufur, keadilan Allah untuknya. Ketika seseorang memilih jalan kebaikan, anugerah dan karunia Allah untuknya. Jadi tadi perbuatan Allah ada dua. Apa saja itu, aba? Al-fadl wal-adl. Anugerah dan keadilan. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu wasiat seorang ayah soleh kepada putra beliau yang sangat beliau cintai. Dan wasiat tersebut dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena saking agungnya wasiat itu. Dan hendaknya setiap ayah, setiap ibu menyampaikan pula lah wasiat ini kepada anak-anak mereka yang mereka cintai. Nah, sebenarnya untuk wasaya, wasiat-wasiat sangat banyak dari Allah, dari Rasulullah, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wasiat di antara wasiat terbaik ya seorang ayah kepada putranya, inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Wasiat seorang hamba soleh yang bernama Luqman kepada putra beliau, dijuluki dengan Al-Hakim, julukannya ya. Hakim itu adalah julukannya. Ya, kalau namanya adalah Luqman. Sedangkan julukannya adalah Al-Hakim karena Allah telah anugerahkan untuknya hikmah. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang siapa sosok Luqman ini. Ikrimah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwasanya Ikrimah adalah nabi. Ya, karena Allah mengatakan di surat Luqman ayat ke-12 ini, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmah." Kami telah anugerahkan untuk Luqman hikmah. Dan hikmah pun anugerah Allah untuk Nabi Daud. "Wa laqad ataina Dawuda hikmah." Kami telah berikan untuk Daud hikmah. Berarti sama dong. Nabi Daud kan nabi, beliau rasul. Nah, kemudian Luqman pun diberikan oleh Allah hikmah. Tetapi tidak ada yang mendukung pendapat ini dari kalangan para ulama lain. Malah datang dari sebagian riwayat bahwasanya Luqman adalah seorang hamba sahaya. Luqman seorang budak hitam. Ya, yang Allah berikan hikmah kepadanya, datang riwayat seperti itu. Baik. Di sini Islam tidak melihat rupa seseorang, tidak melihat bentuk tubuh, tidak melihat penampilan. Islam melihat isi hati seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, mau kasep, mau gelis, Allah enggak lihat. Wala ajsamikum, kalian badannya berotot atau tidak. Ya, besar kecil enggak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat isi hati kalian. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya di antara kalian. Paman Nabi sekalipun, Abu Lahab, paman Nabi, tokoh Quraisy, di dalam Islam dia hina sekalipun masih ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita laknat. Selalu kita doakan keburukan ketika kita membaca surat Al-Lahab. Tabbat yada, tabbat. Apa arti tabbat? Celakalah, laknat. Celakalah untuk kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benarnya celaka. Ya, saya selana rong zata lahab. Ya, dipastikan kita meyakini bahwasanya Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Paman Nabi. Paman Nabi. Ya, bahkan saking sayangnya Abu Lahab dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab menyuruh budak perempuannya untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ibu susuan Rasulullah siapa saja? Ada berapa ibu susuan Rasulullah? Ya, enggak ada hadiah tapi enggak apa-apa. Yang mau jawab silakan. Ya, ada siapa? Ada berapa tadi? Tiga. Siapa aja, Pak? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua, Suwaibah. Suwaibah. Suwaibah ini seorang budak ya, beliau yang menyusui. Ini yang budaknya Abu Lahab. Beliau yang menyusui Rasulullah dengan Hamzah. Makanya Rasulullah itu saudara sesusuan dengan paman beliau, Hamzah. Umur beliau pun hanya beda 2 tahunan. Jadi Hamzah ini bagi Rasulullah sangat Rasulullah cintai. sudahlah paman, sesusuan, sepermainan. Ya, baik. Kemudian satu lagi yang harusnya tahu malah. Ya. Satu lagi ini yang harusnya tahu. Masa yang ini enggak tahu, gawat atau? Enggak ada. Ibu Rasulullah sendiri. Gimana? Hah? Kok Fatimah nama Ibu Rasulullah? Siapa nama Ibu Rasulullah? Gimana? Yang mana yang panjangnya nih? Yang mana yang betul? Aminah atau Aminah? Beda. Siapa? Yang mana panjangnya? Hamzahnya atau mimnya? Salah. Yang panjang hamzahnya ya. Aminah. Ingat, nama ibu Rasulullah SAW itu adalah Aminah. Bukan Aminah. Ya, Aminah binti Wahab. Kenapa Rasulullah dibilang Wahabi? Ya mungkin itu ya, karena nisbatnya ke ibu Rasulullah Wahabi. Ini apa namanya? Intermezzo aja ya. Jadi Rasulullah ibu beliau itu Az-Zuhriyah. Az-Zuhriyah sama kabilahnya dengan Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya itu sama Az-Zuhriyah. Taib. Abu Lahab Allah hinakan padahal ada garis darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah sampai terdengar suara terompahnya di surga karena ketakwaan, karena iman yang ada pada beliau. Ya tidak cukup ya hanya modal cinta kepada Nabi, hanya modal apa namanya sayang atau membela Nabi, melindungi Nabi. Kalau seandainya tidak mengikuti ajarannya, siapa contohnya? Abu Talib, sang paman. Pastilah cinta Abu Talib kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada beliau. Bagaimana bentuk cinta Abu Talib kepada Rasulullah SAW sampai pembelaan luar biasa dilakukan oleh Abu Talib kepada Nabi SAW. Tokoh-tokoh Quraisy mendatangi Abu Talib. Mau ditukar? Ya Abu Talib, kita tukar keponakanmu dengan pemuda terbaik kami Quraisy ini. Ya. Pak Atif, keponakanmu itu sudah mencela nenek moyang kami. Dia sudah mencela Tuhan-Tuhan kami. Dia sudah memecah belah kekeluargaan. Ini yang dituduhkan kepada Abu Talib. Berikan untuk kami keponakanmu. Kami akan ganti dengan pemuda terbaik Quraisy kami. Marahnya luar biasa Abu Talib kepada mereka ini. Aku berikan keponakanku untuk kalian bunuh. Ya, jelas mereka pun tidak berani melakukan apa-apa. Mereka tidak membuat makar untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Abu Talib masih hidup. Di saat Abu Talib sudah meninggal, barulah dibuat makar Rasulullah mau dibunuh, dipenjara seumur hidup dan diusir. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di surat Al-Anfal, Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka orang-orang kafir membuat makar untuk memenjarakanmu seumur hidup ya Muhammad, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu, mereka membuat makar. Allah membuat makar dan Allah sebaik-baik membuat makar. Baik. Tunggu dulu nih. Berhenti dulu sebentar ya. Apakah Allah disifati membuat makar? Apakah Allah dikatakan membuat makar? Ya. Mau jawab? Baik, siapa yang mau jawab? Apakah Allah disifati membuat makar? Mereka membuat makar, Allah membuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Itu terjemahan ayatnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin yakiduna kaida wa akidu kaida yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Dalam berapa ayat Allah sebutkan makar, khida', kaid, semua itu tipu daya. Makar, tipu daya. Apakah Allah disifati sifat makar, Rubi? Jadi, enggak. Ini Allah sebut tentang Allah sebut dalam Al-Quran, ya, bentuk keadilan Allah. Nah, ada yang mau jawab? Sebaik-baik makar. Baik. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Jadi seperti ini, makar itu ada dua jenis. Ada makar yang tercela, ada makar yang terpuji. Makar yang tercela adalah ketika seseorang yang dia mulai membuat makar. Orang yang pertama kali membuat makar, dia tercela. Kita sedang baik-baik aja, bersaudara, ya, berteman. Tiba-tiba ada yang hasad. Hasad. Orang gak suka sama saudaranya karena memiliki keutamaan, itu sudah hasad. Dia gak suka dengan kebaikan yang ada pada saudaranya, itu sudah apa? Hasad. Dia sudah dengki. Ya, hasad itu gak mesti ingin kebaikan yang ada pada saudaranya itu hilang, atau dia tidak ingin dilampaui oleh saudaranya. Enggak, dia enggak suka melihat saudaranya memiliki keutamaan, memiliki kebaikan, dia sudah hasad. Karena itu Syekhul Islam mengatakan hampir tidak terselamatkan seorang soleh juga terkena apa? Hasad. Bedanya kalau orang soleh, dia lawan hasad tersebut. Dia lawan, dia doakan kebaikan kepada saudaranya, dia berikan hadiah kepada saudaranya, dia puji saudaranya, ya, untuk menghancurkan setan yang ada pada hati dia. Dan dia lawan terus, berbeda dengan seorang jahil. Orang jahil ketika dia hasad kepada saudaranya, dia umpat, dia gosipi, gunjing, bahkan dia mengucapkan kata-kata kotor, kata sampai membunuh. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang putra Adam kepada saudaranya, saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, hasad. Baik. Nah, ketika ada yang mau membuat makar, ketika sedang baik-baik berteman, baik-baik dalam bersaudara, ada orang gak suka nih, hasad nih. Dia mau membuat makar biar dihinakan saudaranya ini, biar dikeluarkan dari perusahaan temannya ini. Nah, ini makar yang tercela. Lihat sini ya. Ini makar yang tercela. Dia memulai untuk membuat makar. Si teman ini, dia mempunyai kecerdikan. Dia mempunyai kemampuan. Dia bisa membaca, kok seperti ini, ada yang gak beres nih. Ya. Karena kecerdikan dia dan kemampuan dia, dia balas makar orang tersebut dengan makar yang dia buat. Ini makar yang terpuji namanya. Membalas makar dengan makar. Jadi Allah tidak pernah di dalam Al-Quran menyebut Allah membuat makar pertama kali. Mesti Allah membuat makar setelah orang-orang kufar membuat makar kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada walinya. Wayamkurun, mereka membuat makar. Wayamkurullah, barulah Allah membuat makar. Wayakidun, yakiduna kaida, wa akidu kaida. Mereka membuat tipu daya, aku buat tipu daya. Yukhadi'unallah, mereka membuat tipu daya untuk Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah yang membuat tipu daya untuk mereka. Jelas ini, Pak, ya? Baik. Nah, ini bagaimana kita kembali Abu Thalib sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, pembelaan beliau kepada Nabi luar biasa. Ya, perlindungan Abu Thalib kepada sang Nabi luar biasa sampai ya meninggallah Abu Thalib. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat? Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang nanti aku akan berhujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bahayanya punya teman jelek, ya. Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Ubayyah ibn Mughirah, kakak dari Ummu Salamah pada saat itu masih kafir,
2: Dia bilang ke Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu amilati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kau sudah benci dengan agama Abdul Muttalib? Rasulullah ulang lagi, dia ulang lagi. Akhirnya, wakana akhiru ma yakul, yang terakhir terucap oleh Abu Talib, innahu ala millati Abdul Muttalib, dia di atas agama Abdul Muttalib. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahwanu azaban yaumal qiyamah Abu Talib yanta'ilu bina'laini min nar yaghli minhuma dimaghah. Seringan-ringan azab yang Allah timpakan di hari kiamat adalah kepada Abu Talib, dipakaikan sandal yang terbuat dari api yang membuat mendidih otaknya. Kana fi dhakhdakhim minan nar, kata Rasulullah, kana fi dhakhdakh minan nar. Abu Talib berada di permukaan neraka. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalaulah bukan karena syafaatku, dia berada di kerak neraka. Sama dengan orang munafik. Orang munafik kan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di kerak neraka. Sama kedudukannya dengan orang-orang musyrik. Bukan artinya orang munafik lebih parah lagi kedudukannya daripada orang-orang musyrik. Karena sebagian ada yang mengatakan demikian, orang-orang munafik lebih rendah tingkatannya daripada orang-orang musyrik. Enggak, pakai hadis tadi menyatakan bahwasanya kedudukan musyrikin, kufar, munafikin, mereka sama di kerak neraka. Ya, nah, kita kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal ibn Rabah karena keimanan dan ketakwaannya, dan Allah hinakan Abu Talib pula Abu Lahab karena kekufurannya. Dalam Islam, mau warna kulitnya seperti apa, mau sukunya seperti apa, Islam sangat memerangi rasis, ya, memerangi orang nyebut dengan warna kulit, orang menyebut dengan daerah, itu sangat diperangi dalam Islam. Ketika ada salah seorang sahabat bilang ke budaknya, budaknya ibunya berkulit hitam, dia bilang, ya benda sauda, ya benda sauda, ta'al, wahai anak orang hitam, sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegurnya, ayyadatuhu bi ummi, engkau hinakan dia dengan kulit ibunya, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya ada pada dirimu sifat jahiliyah. Ya, jahiliyah yang seperti itu. Nah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu didatangi oleh gubernur Mekah, Umar bin Khattab bertanya, siapa yang kau wakilkan untuk ahli wadi, untuk orang Quraisy, untuk orang Mekah? Mekah, jadi gini, Arab itu ada tiga macam Arab. Ada Al-Arab, Al-Ba'idah, Al-Ba'idah, pakai Hamzah ya, bukan Ba'idah. Al-Arab, Al-Ba'idah, ada Al-Arab, Al-Aribah, ada Al-Arab, Al-Musta'ribah. Ya. Al-Arab, Al-Ba'idah adalah Arab Hud, Nabi Hud, kaum Ad, kaum Thamud, itu orang Arab kuno yang tidak ada lagi kabar tentang mereka kecuali hanya sebatas yang ada di dalam Al-Quran. Dan pun Taurat, Zabur, Taurat, Injil, Zabur tidak ada menceritakan tentang Ad dan Thamud. Hanya Al-Quran yang menceritakan tentang Ad dan Samud, dan mereka Arab Al-Ba'idah. Yang pertama. Yang kedua, Al-Arab Al-Aribah, orang Arab asli. Inilah yang dikatakan orang Arab asli. Ya, mereka dari Yaman. Dari Yaman, sukunya Himyar, ada Qahtan, ya, Jurhum di antara suku Himyar. Mereka lah yang menikah dengan Nabiullah Ismail alaihi salatu wasalam. Nabi Ismail Arab bukan? Bukan, bukan orang Arab, orang Irak. Nabi Ibrahim orang mana? Babilonia, orang Irak. Ya. Keturunan Nabi Ibrahim ada yang satu di Palestina, merekalah yang dikatakan Bani Israel, anak Nabi Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub itulah yang dikatakan Israel, merekalah dikatakan Bani Israel. Mana orang Israel sekarang mau dibilang orang Arab? Enggak kan? Mereka beda. Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum. Menikah dengan suku Jurhum, orang Arab asli. Nah, keturunan Nabi Ismail itulah yang dinamakan Al-Arab Al-Musta'ribah. Arab yang diarabkan. Arab yang diarabkan. Yang aslinya kan berarti bukan Arab kan? Karena Nabi Ismail alaihissalam putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kasta Arab yang paling tinggi adalah Al-Arab Al-Musta'riba. Arabnya Quraisy, Arabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dipandang, yang paling yang terbaik sudah ya, adalah Quraisy yang tinggal di Makkah. Umar bin Khattab bertanya, siapa yang kau wakilkan untuk menjadi pemimpin di Makkah? Ahli wadi. Mereka ini kan Makkah itu dibilang wadi sama orang-orang. Sama Umar bin Khattab. Wadi itu lembah, kayak Bandung. Bandung ini wadi ini. Lembah dikelilingi oleh gunung. Sebesar itu, sebesar kota Bandung, seseorang mempunyai harta emas, tetap aja yang namanya manusia tetap masih kurang. Ingin mempunyai lembah kedua. Coba bayangkan kota Bandung. Ya, Mekah, wadi. Ya, maksudnya gimana kita menggambarkan hadis Nabi, andaikan seseorang memiliki satu lembah emas, dia masih ingin mempunyai lembah yang kedua. Kota Bandung atau. Nah, gitu juga Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, siapa yang kau wakilkan untuk ahli wadi orang Mekah? Ibnu Abza. Kata gubernur ini, Ibnu Abza. Mana Ibnu Abza? Kata Umar, siapa Ibnu Abza? Umar bin Khattab tahu tokoh-tokoh Quraisy di sana, tokoh-tokoh Arab di sana, tapi enggak ada yang namanya Ibnu Abza. Kata gubernur ini maula min mawalina, budak dari budak-budak kami. Marah Umar. Engkau jadikan pemimpin untuk Quraisy seorang budak. Ya, ini Quraisy. Engkau jadikan pemimpinnya seorang budak. Kata gubernur ini, fa innahu a'lamuna bil Qur'an ya wa a'lamuna bil faraid. Budak tersebut yang paling berilmunya di antara kami tentang Qur'an. Budak tersebut

naikkan dia. Allah akan angkat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat mukmin yang memiliki ilmu dibanding mukmin raja, mukmin pengusaha, mukmin kasep, mukmin masih di bawah mukmin alim. Ya. Baik. Di sinilah kenapa para ulama lebih mengutamakan Aisyah daripada Khadijah. Kenapa? Karena keilmuan yang dimiliki oleh Aisyah lebih daripada Khadijah. Wah, ini pertanyaan lagi nih. Siapa yang bisa jawab nih? Ini enggak baca-baca enggak apa-apa ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kok hadis yang kita baca itu banyaknya dari Aisyah? Kenapa enggak dari Khadijah? Padahal Khadijah lebih lama berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Duh, lama eh. Ya. Tambah 1 tahun lagi. 9 tahun. Ya. Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 9 tahun. Khadijah lebih lama. Ya, Khadijah lebih lama tentunya. Walaupun memang dari sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah berumur 25 tahun, ya, kemudian 25 tahun sampai ke 40 15. Kemudian Rasulullah umur 50 tahun meninggallah Khadijah, berarti 25 tahun. Ya, berumah tangga dengan Rasulullah 25 tahun. 10 tahun. Khadijah berumah tangga dengan Rasulullah di saat Rasulullah sudah menjadi nabi, gitu ya. Pertanyaannya, mana hadis Khadijah? Mangga. Mana hadis Khadijah? Ayo tuh. Nah, mana hadis Khadijah? Ummu Salamah ada. Zainab binti Jahsy ada. Maimunah ada. Juwairiyah ada. Istri-istri Nabi yang lain ada hadisnya. Mana Khadijah? Silakan yang mau jawab. Ya, Pak Dedi. Diangkat jadi Rasul 10 tahun. Pak Dedi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi 10 tahun Rasulullah jadi nabi, Khadijah wafat. Nah, silakan. Jadi perlunya antum belajar sirah, perlu belajar sirah. Dengan kita belajar sirah nabawiyah, banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah bisa kita jawab, ya, terutama dari orang-orang orientalis, orang-orang kufar, ya, liberal misalnya, banyak mereka membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya. Nah, jawabannya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau tadi wafat kapan? Beliau wafat di saat 10 tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadis apa? Yang namanya hadis seseorang tip. Yang namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau didengar oleh sahabat. Khadijah sahabat kan? Tip. Sahabat tersebut meriwayatkan ke siapa? Ke tabi'in. Sahabat meriwayatkan ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, jadilah sahih Bukhari. Jadilah sahih Muslim. Jadilah Sunan At-Tirmidzi, jadilah Sunan An-Nasa'i dan yang lainnya. Khadijah ketemu tabi'in enggak? Enggak. Apa definisi sahabat? Mereka yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan apa yang datang dari Nabi dan meninggal dalam keadaan Muslim. Apa definisi tabi'in? Mereka yang bertemu dengan sahabat, meninggal dalam beriman dengan apa yang datang dari Nabi dan meninggal dalam keadaan Muslim. Dalam atau ketika Khadijah hidup, apakah

sudah ada tabi'in. Semuanya sahabat. Semuanya apa? Sahabat Nabi SAW. Memang ada sih hadis Khadijah yang diriwayatkan oleh sahabat lain. Ya, tapi bukan Khadijah meriwayatkan kepada langsung ke siapa? Ke tabi'in, gak ada tuh. Karena pada saat itu semua sahabat, mereka semua bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Nah, ada beberapa hadis yang didengar oleh sahabat dari Khadijah, seperti sampaikan salamku kepada Khadijah, beritahukan kepada dia rumah yang Allah persiapkan dari mutiara ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi Luqman, beliau yang rajih bukanlah seorang nabi. Luqman, beliau seorang hamba soleh yang Allah berikan hikmah kepada beliau. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata anishkur lillah. Subhanallah. Yang pertama kali Allah ingatkan di sini, kami telah anugerahkan kepada Luqman hikmah. Apa yang pertama kali? Anishkur lillah. Bersyukurlah engkau kepada Allah. Ya. Ingat, semua bentuk maksiat itu bentuk kufrun nikmah. Semua bentuk maksiat, apapun maksiat yang ada di alam semesta ini, itu semua bentuk kufrun nikmah. Ya. Dia bermaksiat dengan matanya, kufrun nikmah udah kepada Allah. Yang ngasih mata siapa? Yang ngasih tangan siapa? Yang ngasih harta siapa? Ya, dia sudah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seseorang dikatakan bersyukur, apa rukunnya? Rukun syukur. Anishkur lillah. Bersyukurlah engkau kepada Allah. Rukun syukur ada berapa? Seseorang barulah dia dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia penuhi tiga rukun ini. Yang pertama, dia menisbatkan nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah, dan dia harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menisbatkan nikmat itu kepada makhluk. Sekalipun makhluk adalah sebab, tetapi ada yang menciptakan sebab. Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan sebab. Allah yang menggerakkan hati sebab tersebut. Allah yang menggerakkan hati mereka, sekalipun ayah kita, sekalipun abang kita, sekalipun sahabat dekat kita. Allah yang menciptakan mereka dan Allah yang menggerakkan hati-hati mereka. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ya taib. Nah, seperti halnya Qarun, dia mengatakan apa? Ala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan hartaku yang melimpah ini karena kecerdasanku, karena keilmuanku. Ya, berapa banyak orang sebab dia tidak bersyukur karena menisbatkan nikmat itu datangnya kepada selain Allah. Walaupun kita di dalam Islam tidak boleh melupakan sebab, haram. Mau kita mengucapkan alhamdulillah beribu kali, kalau kita tidak berterima kasih kepada sebab, kita tidak dikatakan bersyukur. La yashkurillah man la yashkurin nas. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Mau kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu, terus kita ucapkan seperti itu, tapi kita enggak bersyukur kepada sebab. Kita enggak berterima kasih ini kepada ayah kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. Kita tidak dikatakan bersyukur. La yashkurillah malla yashkurin nas. Tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, maka balaslah dengan yang setimpal. Fa illam tajid ma tukafi'u faqulu jazakallahu khaira. Apabila kalian tidak mendapatkan yang setimpal itu, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Nah, yang pertama. Yang kedua,
mengucapkan kata syukur tadi, wa qulil hamdulillah, perintah dari Allah, ucapkan alhamdulillah, karena ini kata syukur terbaik yang datang dalam Al-Qur'an dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurangnya kalau nuhun ya Allah nuhun, itu kurang itu. Kurang. Terima kasih ya Allah, itu kurang. Bagaimana cara kita bersyukur dengan syukur terbaik secara lisan? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala bentuk puja, puji, sanjungan hanya milikmu ya Allah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang yang dia durhaka kepada orang tuanya, dia sudah kufur nikmah. Dia yang durhaka, dia yang melakukan maksiat apapun, dia sudah kufur nikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama diingatkan di sini oleh Allah, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ya, dan cara kita bersyukur kepada Allah hanya dengan kita beribadah kepadanya. Salat, puasa, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga dan semuanya. Baik. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Siapa yang dia bersyukur, maka sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah akan balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Andaikan kalian berbuat baik, itu sebenarnya kembali ke kalian sendiri. Allah enggak butuh syukur kita. Allah enggak butuh ibadah kita. Allah enggak butuh amal soleh kita. Bahkan Allah enggak butuh kita. Andaikan seluruh manusia dari awal sampai akhirnya, jin dan manusianya, mereka berhatikan dengan hati Nabi Muhammad seluruhnya, tidak menambah kemuliaan Allah. Andaikan seluruh manusia, naudzubillah, berhatikan dengan hati iblis, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Allah sudah mulia sebelum Allah menciptakan makhluk. Ya. Karena itu kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Andaikan kalian bersyukur, andaikan kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Apabila kalian berbuat buruk pun, itu kembali kepada kalian. Nah. Ya, fa inna ma yashkuru wa ma yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur nikmah maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Enggak butuh. Allah enggak butuh kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu sangat fakir ilallah, kepada sesembahan kalian. Bukan ila rabbikum. Di sini Allah menggunakan kalimat namanya Allah, bukan Rabb. Ya Yuhannas, antumul fuqara'u ilallah. Bukan ila rabbikum. Kalau ila rabbikum, kalian itu sangat membutuhkan makan, minum, oksigen. Kalian sangat memerlukan bumi bisa kalian pijak, matahari terbit dari timur. Itu Rabb yang mengatur itu semua. Tapi kalau ilallah, kalian sangat fakir. Kalian sangat membutuhkan untuk kalian sujud kepada Allah. Untuk kalian berdoa kepada Allah. Untuk kalian bertawakal kepada Allah. Jadi kita beribadah itu lebih kita butuhkan daripada apa? Makan, minum, oksigen ini. Ya, antumul fuqara'u ilallah. Wa man kafar fa'innallaha ghaniyun hamid. Dan siapa yang kufur, Allah maha kaya. Taib. Kemudian, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai la tusyrik billah. Dan ketika Luqman memberikan mau'idhah. Mau'idhah itu adalah nasihat yang menggetarkan jiwa, yang membuat hati takut. Nasihat yang membuat hati takut itu namanya mau'idhah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini cara dakwah ini ya. Apa cara dakwah? Yang pertama, dengan hikmah. Ajak orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah. Ada yang susah nerima, kasih mau'idhah hasanah.
Ya, jadi ini di antara anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika dia diberitahu tentang iman, tentang satu syariat, tentang satu hukum di dalam Islam ini, dia langsung mudah untuk menerima. Dia tidak banyak berpikir kenapa, kenapa, dan kenapa. Jelas ini? Di antara hikmah yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, ketika dia mendengar satu ayat, ketika dia mendengar satu hadis, sekalipun itu bertolak belakang dengan logika dia, perasaan dia, adat istiadat dia, dia mudah untuk menerima. Dia langsung kesampingkan pikirannya, akal logikanya, perasaannya, adat istiadatnya. Tidak ada perlawanan dalam hatinya. Ya. Nah, ada sedikit yang orang ada perlawanan dalam hatinya nih. Nah, kasih mau'idhah hasanah. Mau'idhah. Nasihat yang sedikit menakut-nakuti, di sana ada azab, di sana ada neraka, di sana Allah membalas setiap kezaliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Irbad ibn Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kata Irbad ibn Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idhah kepada kami yang membuat hati kami bergetar takut, yang membuat mata kami berlinang. Nah, ini istilah apa? Mau'idhah. Masih juga ada yang susah paham, susah nerima, wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusi dengan cara yang baik, enggak pakai kata-kata kotor, kata-kata kasar, emosi dan marah. Haram. Ini dengan orang kafir nih. Allah Subhanahu wa taala berbicara ini kepada ahlul kitab. Orang kafir, kita mau diskusi boleh, ya, tapi dengan billati hiya ahsan. Kalau sudah ada emosi, kalau sudah ada kata-kata kotor, kasar, itu udah enggak boleh lagi jidal seperti itu. Nah, Luqman, beliau memberikan nasihat kepada sang putra, "Ya bunai, wahai putraku," dipanggil anak ini dengan kata-kata yang membuat dia suka kepada ayahnya. Ya, kata-kata sayang. Ya, jangan dihinakan. Ini membuat hati mudah menerima nasihat. Ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika memberi nasihat kepada sahabat beliau, beliau buka dulu dengan kalimat, "Wallahi inni la uhibbuka fillah." Demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Agar terbuka nih. Jadi wasiat itu jangan sambil marah-marah, jangan sambil ngejelek-jelekin. Jadi akan tertutup, enggak akan masuk. Walaupun dia dengar, enggak akan nempel. Tapi dibuat hatinya terbuka. Ya, sanjung dia. Taib, ya bunai. Bukan, ya bani. Ya walad. Itu apa namanya? Walad. Jang, kali jang. Bukan kayak gitu. Ya. Dengan kalimat ya bunai, bukan ya, ya bani. Ini pun juga kata-kata biasa aja, tapi ya bunai, wahai putraku, wahai ananda. Nah, kata-kata yang membuat terbuka hatinya, dia senang mendengar kalimat dari kita. Taib. Ya bunai, ya, ini luar biasanya. Nasihat pertama kali seorang ayah kepada anak haruslah tentang ini. Apa itu? La tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Mau sebaik apapun anak, mau sehebat apapun dia, mau sekaya apapun, seganteng apapun, syirik. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya. Seseorang lari dari istri dan anaknya. Dia lihat anaknya, dia lihat istrinya, dia lihat ibu dan ayahnya, dia lihat saudaranya, dia lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap manusia mempunyai kesibukan. Ya. Dia enggak mau ketemu sama mereka semua. Kecuali siapa? Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali manfaat hartanya tuh, manfaat anaknya tuh. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira.
Siapa yang diberi lembaran amalnya dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali kepada anak istrinya. Dia akan kembali. Jadi orang yang beriman, dia bertakwa, anak istri,

kemudian harta, itu semua akan saling mendukung. Mereka berbahagia, masrura di padang mahsyar nih. Ya, baik. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku jangan engkau syirik. Jangan engkau syirik. Jangan menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal rububiyah, dalam hal asma wa sifat. Memang pembagian tauhid ada gitu dalam Al-Quran, dalam hadis. Tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Ada, Rasulullah pernah bilang kayak gitu. Ada, Al-Quran bilang kayak gitu. Gak ada. Enggak ada pembagian tauhid menjadi, maksudnya dijelaskan tauhid terbagi menjadi tiga, enggak ada. Tapi memang mereka para sahabat cerdas. Mereka para sahabat itu pemahamannya jauh melampaui muslim yang datang setelah mereka. Kita sudah 1400 tahun ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin la ya'til am illa walladhi ba'dahu syarrun min. Kata Rasulullah, tidak datang satu zaman, tidak datang satu tahun, kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ya, muslim yang datang kemudian ini, sekarang ini, untuk memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi, itu lebih sulit. Jangankan, kayak gini, contohnya aja ya. Rasulullah SAW berbicara dengan Abdullah ibn Abbas, umur baru 8 tahun, 9 tahun. Rasulullah bilang, ihfadillah yahfadka, jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Kumaha ngajaga Allah. Sekarang, orang sekarang ngomong kayak gitu. Ya belum tentu orang yang dewasa sekalipun bisa memahami bagaimana menjaga Allah. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu sudah bisa dipahami oleh anak umur 8 tahun, 9 tahun di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan anak tanya ya, apa makna ifadillah ya fadga itu. Nah, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika disampaikan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, mereka paham betul nih. Tetapi orang zaman sekarang ketika mereka datang ke kuburan doa, meminta ke kuburan. Kita bilang, "Pak, yang seperti itu bisa merusak tauhid Bapak." Yang itu, "Oh, enak aja. Saya tahu tauhid kok." "Apa Pak tauhid?" Allah satu-satunya menciptakan alam semesta. Allah satu-satunya memberi rizki. Allah satu-satunya mengatur alam semesta. Allah yang menguasai alam semesta ini. Benar gak? Benar. Benar kan? Benar yang diucapkan oleh Bapak itu. Benar. Ya. Bukan tauhid itu yang dimaksud. Kalau tauhid yang Bapak pahami hanya itu, bakal baik-baik aja para nabi dengan kaumnya. Mereka orang-orang kufaru Quraisy sangat betul-betul mengimani tauhid ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaqulunallahu qul afala tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka yang Muhammad, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dari kematian? Menghidupkan dari kematian. Kita hidup asalnya benda mati. Kita asalnya benda mati, jadi hidup. Wa may yukhrijul hayya min wa may yukhrijul mayta minal hayy, dan siapa yang mematikan dari kehidupan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Tanyakan kepada orang kafir Quraisy itu. Fasayaqulunallah, mereka akan menjawab, Allah yang ngasih kami rizki, Allah yang ngasih kami pendengaran penglihatan, Allah yang menghidupkan dari kematian, yang mematikan dari kehidupan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Qul afala tattaqun, bilang lagi, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kalau lah Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, jadikanlah Allah satu-satunya yang engkau ibadahi. Jadi orang kafir Quraisy itu mereka sangat tahu juga tentang tauhid ini nih. Ya, banyak dalam Al-Qur'an, banyak sekali. Ya wala insa Allah man khalaqas samawati wal arda liyaquluna Allah. Andaikan kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah.
Jadi perlulah ulama sekarang ini memanjakan manusia yang kurang akal sekarang. Gimana? Pak, tauhid itu kalau gitu kita bagi nih. Yang pertama, tauhid yang Bapak pahami. Bahwasanya Allah satu-satunya yang ngasih rizki. Allah yang satu-satunya yang mencipta. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta. Jelas Pak? Udah. Nah, berarti di sana ada tauhid lain. Tauhid lain yang disitulah letak perbedaan antara para rasul dengan umat mereka. Kita istilahkan dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah atau tauhidut talab wal qasad. Silakan, terserah Bapak pakai istilah apa. Ini para ulama menggunakan ini yang saya bilang tadi ya. Para ulama menggunakan ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul ibadah, ada tauhidut talab wal qasad. Nah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada siapa? Mu'ad ibn Jabal, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab faj'al awwal ma tad'uhum ilaihi ayyuhidullah." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, mereka itu ahlul kitab. Jadikan awal yang engkau dakwahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Ayyuhidullah, tauhidkan Allah. Apa maksudnya? Tauhidul ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, yang dijadikan tempat berdoa, yang dijadikan tempat istighosah, isti'adzah, isti'anah, tempat tawakal, bernazar hanya atas nama Allah, berkurban hanya untuk Allah. Nah, baru harus dijelaskan kayak gini nih, dimanjain. Para ulama mereka bersusah payah untuk menjelaskan tauhid kepada yang enggak paham. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Jangan sampai ada orang mengira Allah itu kayak makhluk, Allah kayak manusia. Allah memang menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya tangan Allah itu ada berapa tangan Allah? Nah, jangan enggak tahu lagi ini. Kang Saldi, ada berapa tangan Allah? Ya? Dua, barakallahu fiik. Tangan Allah itu ada dua, jazakallahu khair. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi kayak gini, Pak ya. Penciptaan ayah kita Adam berbeda dengan penciptaan kita nih, selain manusia yang lain. Jadi penciptaan ayah kita Adam itu spesial. Karena itulah apa yang Allah buat dengan kedua tangannya itu yang terbaiknya, tersempurnanya. Manusia tersempurna di alam semesta dari sisi fisik, siapa? Ayah kita Adam alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena Allah bikin Adam dengan kedua tangannya. Berbeda dengan kita. Allah ciptakan kita dengan kalimat kun. Ya, berbeda. Karena itu manusia paling, laki-laki paling ganteng, paling tampan adalah siapa? Adam alaihi salatu wasalam. Sedangkan Nabi Yusuf setengah ketampanan Adam ketika Rasulullah Mi'raj. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Kata Rasulullah SAW, waqad utiya syatrul husn. Nabi Yusuf pada saat itu barulah diberikan setengah ketampanan Adam. Nah jadi untuk menafikan Allah, tangan Allah itu kayak tangan manusia. Allah mempunyai dua tangan. Bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah itu terbentang. Kata Allah Subhanahu wa taala, menepis tuduhan keji Yahudi terhadap Allah. Kata mereka, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, pelit Allah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsuutatan, tetapi kedua tangan Allah itu terbentang. Nah, bagaimana agar penjelasan dari Allah tentang Allah punya tangan, jumlahnya dua, itu tidak liar akal manusia untuk membayangkan di alam pikirannya, untuk menyerupakan dengan alam yang dia lihat, alam nyata ini. Allah sebutkan 7 ayat. Ini mudah-mudahan antum bisa hafalnya. Ini penting untuk menepis syubhat setan yang terbetik dalam hati manusia. Kalau tangan Allah itu dua dan dua-duanya kanan. Wakil tayyadaihil yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Tidak boleh sedikit pun terbayangkan di alam pikiran kita.
kalau itu datang, pastikan itu datang dari setan. Mana dalil? Nah, perlu di sini namanya tauhidul asma wa sifat.